0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya. Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong, ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker,

Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

berdaya, tak lagi bernyawa. Aku mendengar isak tangis kalian. Aku melihat air mata kalian jatuh menetes di atasku. Tapi maaf, aku sudah tidak bisa menghapus air mata itu lagi. Semua sudah terlambat. Waktuku sudah habis.

0: Ibu, ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu, istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong, obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu. Buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

dan Histomas sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: Cita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Sara Radio Sukacita Ciamis Tasik Kemalaya. Hai, good morning sahabat Sara. Apa kabar nih di hari Kamis yang manis ini? Ya, kabar baik, semoga menyertai sahabat Sara semuanya ya. Amin ya akhir wa alamin. Kembali di hari Kamis yang manis ini, ya ada yang manis-manis nih nemenin sahabat Sara di programnya Sara Suka-Suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yang mau gabung yuk boleh ditelepon juga WhatsApp-nya di 0812-4560-3335, coba di Facebook-nya Sara Ciamis.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver,

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah POM Eor Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Wah, wah, wah. Si Bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habu Strong.
0: Nah, kan? Apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habu Strong, segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah diobati

dan BPO Kat Halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zaga Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Starara.

Sari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih Ciamis. 101.7 Star Radio Ciamis. Star Sukacita Suara. Star Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasik Kemalaya. Hai, good morning sahabat. Yuk, yang gabung sini, yuk ditelepon juga WhatsApp-nya di 0812-4560-3335, juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona
0: Setara suka-suka.
1: Oh, Setara suka-suka bersama Habus Rong, obat herbal ramuan Arab.
0: Oke, okay, good morning.
1: Semuanya benar ya, ayah.
0: Iya, siap.
1: Mana ada tamu, ha?
0: Ada tamu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka.
2: Setara
0: suka-suka.
1: Setara
0: suka-suka. Bersama Habus Strong.
1: Habus Strong.
2: Habus Strong. Ramuan herbal dari alam.
1: Gak ikut sehari lupa ya, ya ayah.
0: Iya kali ya.
1: Iya.
2: Maafin. Good morning.
1: Selamat pagi.
0: Piye kabar?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah damang.
1: Alhamdulillah. Bareng keluarga ya, ya.
0: Amin. Yang sama.
1: Dijauhkan mara bahaya, karirnya tambah sukses ya ayah.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Cita-citanya mudah-mudahan tercapai ya ayah.
0: Amin. Yang sama.
1: Yang penting intinya mah panjang umur, sehat walafiat ya ayah.
0: Iya gitu. Amin ya Allah. Iya. Ya Rabbal Alamin. Lagunya
1: hati, ya, yang baik
0: sama.
1: Sudah ganteng, baik hati lagi.
0: Juara satu lagi Kawalun.
1: Iya, juara satu. Ore Kawalun kalah. Juara satu udah
2: Kalau
1: salah. HP-nya dilempar
2: lagi.
1: Marah-marah.
2: Tadi sibuk. Di sini gerimis.
0: Gerimis. Di sini juga hujan tadi. Hujan sama.
1: Tadi mah hujan terus ini mati lampu mah enggak kira-kira kemarin itu maghrib mati lampu sampai jam 10.
0: Oh, gitu.
1: Iya,
2: baru
1: tahu mah. Barusan itu ya mati lagi itu jam 12 lihat mati lagi. Mm-hmm. Nyala-nyala tadi habis subuh.
0: Lama amatnya.
1: Iya, iya. Barusan mau on air enggak bisa on air sekarang mau off dulu mati lampu lagi.
0: Iya.
1: Ini tegas baru nyala lagi. Astagfirullahaladzim. Dari kemarin.
2: Lagunya apa?
0: Lagunya sok bebas, ya, apa bebas? Kemana ini? Ini belum selesai. Gimana? Mati lampu apa gimana ini? Halo. Taikan deh gitu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Setara suka-suka.
3: Setara suka-suka bersama Habus Rong, obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Halo, saya di Badung ya Mas Jun ya. Pak Haji duduk.
3: Di Badung, gua habis jantan.
0: Halo, ya.
3: Aku udah ngeri kan, nak.
0: Lagunya apa?
3: Lagu Dayong ya. Mendua.
0: Mendua dari siapa?
3: Di Dadali.
0: Mendua Dadali.
3: Mohon. Aite. Udah bebas ya, nya?
0: Bebas. Sekarang, ya.
3: Jadi udah lepet aja nama.
0: Salam-salamnya buat siapa saja, Mangga.
3: Waalaikumsalam, nah, kanggo ijen te payun. Sekarang olkru radio Setara FM, nah.
0: Mohon.
3: Terus kanggo si Ibi OG-nya, Legend Engine. Terus kanggo Teh Amel OG-nya, Palihan Garut. Terus kanggo Teh Yuyun Gurinat. Terus kanggo Teh Indas, terus kanggo Teh Mia Donto, sar kanggo Wan Kincirna, terus kanggo Teh Mawar, Teras Kanggo.
0: Ari Abah Ijai itu haturan wilajeng enjing.
3: Abah Ijai wilajeng enjing. Teras Kanggo teh bungsu oke nya. Palihan Garut. Teras Kanggo teh Dede Cisayong oke. Teras Kanggo satu Nuri teh Nuri nya palihan Garut nya wilajeng enjing. Teras Kanggo di satu di Taman Sari teh Ajijahnya
0: teh Ajijah iya
3: teh Ajijahnya anu sok diureuyan sebab ocon ocon adina WA aduh astagfirullahaladzim weh jeung enjingnya pengen teh Ajijahnya selamat aktivitas
0: iya
3: terus kanggo sahadenya kanggo teh Angeli ka ogenya kalihan Cilacap
0: mohon
3: terus kanggo teh Indas terus kanggo nembenya kanggo Mas Junnya anu Agarawi yang sarang bunda harapiri na tahun
0: di Badung cina aku
3: di Badung pun itu di Soledad tetap di Soledad tuh itu hujan
0: aduh
3: terus kanggo kanggo bunda Panjalu
0: mohon
3: terus kanggo Kang Odo terus kanggo satu bunda kang bunda Panjalu kanggo Kang Odo
0: iya terus
3: kanggo Pak Haji Endang terus kanggo Aa Manca terus kanggo Kang Ujang Cilambu terus kanggo Udapi terus kanggo Doyeng terus kanggo Tabib Ahong terus kanggo satu Kang Arya nya Kang Kang Arya palihan
0: Kawalunya
3: sareng si Ujang Bawelna terus kanggo Kang Arya oge palihan Pangandaran. Pangkat yeah. Mama Idam nya. Mama Idam oge legend enjing.
0: Ya yeah, dia Mang Saep Jalil ya.
3: Mang Saep Jalil legend enjing.
0: Iya,
3: sanggo.
0: Spesialnya Adin, buat siapa?
3: Saya dapat dua adik Kang Adin Wahyudin. Sanggo setan jeung Kaligan oge nya legend enjing.
0: Iya.
3: Yeah. Utami kana.
0: Mohon.
3: De utami kana mah kanggo Aijen wilah beu tugasnya.
0: Siap.
3: Atur nyanya.
0: Sami-sami, Pak Suhye.
3: Mohon assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo. Nyanyi di.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka.
4: Setara suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Oke, selamat pagi Bogam.
4: Pagi kembali Gunung Cupu Sindang Kasih.
0: Iya.
4: Gimana cuacanya di sana?
0: Alhamdulillah, rebrai namun ayah panas ya, hiam deui.
4: Mohon kepalih dia mah lungsur hujan ati wengi.
0: Sami, dede ge hujan.
4: Mohon, alhamdulillahnya.
0: Mohon. Lagunya apa teh?
4: Hah?
0: Lagunya iya.
4: Laguna Hoyong Ti Ukais.
0: Ukais yang mana?
4: Yang siapa yang rampas cintamu, A?
0: Siapa yang rampas cintamu? Oke. Okay.
4: Mohon. Salamna buat A. Aijen,
0: mohon.
4: Semoga sehat selalu.
0: Mohon.
4: Buat si Ibi juga, Ibi Wilujeng Enjing. Buat Apih Ahuy. Buat Aredi, Amanja. Buat Aa Aris, Aa Adin, Aa Anton Browen, Aa yeah. Jokaligan. Buat Abah Ijai. Buat Bunda Hartini bareng Bang Junnya juga. Buat Teh Mawar, Mamah Ipaska, Mamah Eis, buat Mamah Indas, Apih AO-nya juga.
0: Ada Kang Reno, assalamualaikum, selamat pagi Teh.
4: Waalaikumsalam, pagi kembali Areno, bareng Mamah ditanyanya.
0: Iya ada Teh Hani, hai Teh Ai.
4: Hai Teh Hani, temenawai damang Teh.
0: Iya.
4: Buat Teh Yun Gurinak. Buat Teh Amel, Mama Serin, buat Kang Doyeng, buat A Adapi, buat siapa lagi A?
0: Siapa?
4: Pak Haji Endang, Bang Ujang Cilambu, buat semuanya aja deh A.
0: Semuanya aja dikumin, iya,
4: iya.
0: Siap, spesialnya.
4: Spesial nama
0: pakai
4: buat.
0: Pakai telur.
4: Spesial nama kang ono nuju tugas deh. Sarang kru
0: sudah yang siap.
4: Hanya akade deh nama biasa lah. Buat si RAY.
0: RA aja. Oke, amin amin ya Allah.
4: Atur nona.
0: Sami sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Laginya juga dari WhatsAppnya ada siapa ini? Wow, sudah 1000 kurang lebih. 1000 kurang banyak ini yang sudah masuk di WhatsAppnya. Selamat pagi saja. Ada yang dari Janari ini yang nunggu-nunggu. Oke, ada Adian Imbanagara Habustrong Obat Herbal Ramuan Arab. Lagunya Dua Rasa. Aduh, Dua Rasa. Versi rock cina buat sama aja deh. Met pagi hatur nuhun ka ijen sami-sami. Ada Ajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan izin bersama Bu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Lagunya Onsi. Onsi. Onse, ya dia lupa. Salamnya buat Teh Indas, Ma Ai Pasca, Teh Jopa, Ma Ojan, Ma Eis, Imbi Teh Puja, Ma Serin, Teh Ai Enbian, Asuhe, Teh Nui Ajahra, Teh Yun Kurina, Kang Anton Browen, Kang Adul, Kang A.O, Amanja, Mang Ubadah, Bang HB, Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Mbah Adam, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar, pokoknya buat sahabat Sarah semuanya, turuhun sami-sami. Ada Mama Yuda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarah suka-suka bersama Bu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Morning Kak Jen, morning juga lagunya Sia-sia Mengharap Cinta. Makasih sama-sama. Ada Mama Arval, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha izin kumaha dipalih dinya tariris teh. Aduh, tiris pisan. Betul kehangatan ya. Ini sama Mama Arfala dari Taman Sari lagunya Mau Malam Bantu Aku. Versi DJ. Oke, dikirimnya buat semua all crew and all fans secara aja, spesialnya buat si dia we olangan hadir nuhun aja sami-sami. Mas Jun, kenapa tadi melelep? Oke. Okay. Nanti ya, selanjutnya aja ya. Baik sahabat Sarah, ada Dadali dulu ya, mendua nih spesial buat yang request ya. Yang gabung masih ditunggu di teleponnya di 08124560.

0: pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya.
1: Masa Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu Bu, apa berbahaya ya?
1: Iyalah Pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya Pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu, nggak salah. Emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT13 RW03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Bud, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu, berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara.

0: 違いますダウン
1: 主婦
2: イエスティモン
3: スラトサトポイントジュ FM スタララリオチアミス

0: Papa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pa?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pa. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pa. Nah, ini dia kopinya, Pa.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pa. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pa. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, 101.7 Star Radio Sukacita Ciamis, Stasi Kemala. Ya, 46 menit lepasnya dari pukul 8 ya. Masih bersama Mas Kaijen sahabat Star di programnya Star Suka-Suka bersama House Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Yang mau gabung yuk boleh di telepon juga WhatsAppnya di 081245603335. Juga di besoknya Star Ciamis. Hai, Assalamualaikum.
1: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Kenapa? Mau diem,
0: Kenapa tuh tadi itu?
1: Sebenarnya ya, akhirnya aku
2: pulang pergi. Halo.
0: Ayo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu kan ada kucing di meja. Hush. Aduh.
0: Lagunya apa tadi?
1: Lagunya cuma satu aja lah, biar cepet lah.
0: Cuma satu.
1: Iya. Satu aja. Salam-salam silaturahmi Indonesia ya. Tentunya buat Aja yang lagi tugas sampai tunas, semoga sehat selalu ya Ayah.
0: Amin.
1: Terus buat Api AU. Selamat pagi ngopi, oi. Ngopi. Tidur melulu ngopi. Terus Abang Lebudi, Abang Metik, Kak Atoni, terus kan kami sepi Bunda Erwitanya ya, karena adik-adiknya Kang Adam, Dede Imron, terus kan sepalagi ya, terus Aren di Aden Surendeng.
2: Mama Serin, Mama Ei, selamat pagi Mas,
1: semoga sehat selalu. Sama Bapak Elanya ya, mudah-mudahan sehat selalu ya, Mama Ei sama Bapak Elanya ya.
0: Ya, kada ti gujubar deui, cenah tuh sama rumah Arpal.
1: Jadi yang itu yang pegang aja yang kenceng
2: di sini. Ada Teh Nuri.
0: Sugeng enjing, Mbah Ija itu.
1: Oh, Mbah Ija, selamat pagi, sehat aja ya, Mbah Ija ya.
2: Iya.
1: Kang Wilson itu ada.
0: Iya.
2: Ada. Apa lagi ya?
1: Mama Elis atau itu Bunda?
2: Mami Indah,
1: selamat pagi. Sarapan dulu ya, jangan harapan ya, Mami Indah ya.
0: Iya, Mami itu.
1: Terus buat Mama Aibat saya sama keluarga tercinta, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus ada Teh Nuri, Teh Amel, Teh Bungsu, Mama Ica, Teh Yuyun Kurina Basona berkabar Laris Manis Tanjung Kimpul.
0: Amin. Basyo.
1: Saya Yuyun mudah-mudahan yang sehat.
0: Amin.
1: Terusan siapa lagi ya? Buat semuanya aja kayaknya ya Bun ya.
0: Semuanya aja.
1: Itu doyan nanti ditimpuk sama Abu.
0: Aduh doyan.
1: Pak Haji Udung ya, sehat-sehat ya Pak Haji Udung ya.
0: Amin.
1: Sepersialnya buat Akhidu yang lagi tumpah. Oh itu teh, siapa itu? Ai Andria.
0: Ambian.
2: Iya.
1: Kalau udah mau turun inget lagi ya. Maaf ya, tabrak-tabrak ya.
2: Teh Mawar. Bunda Mawar, Bunda Panjalu.
1: Tuh, kalau udah mau inget. Spesialnya buat Kak Fije yang lagi tugas sampai tuntas, semoga selalu ya ayah.
0: Amin.
1: Ya, atau ayam terbaik ya.
0: Amin.
1: Terima kasih ya ayah.
0: Sama-sama. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
0: Salam suka-suka.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam suka-suka.
3: bersama Abu Strom obat herbal ramuan Arab.
0: Arab, oke,
3: selamat pagi.
0: Selamat pagi, Panumbangan. Alhamdulillah, saya kumasa mulihna.
3: Alhamdulillah, saya berjamuan sehat dalam dina.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hujan teh, Panumbangan?
3: Panumbangan, tadi pagi-pagi udah gerimis.
0: Gerimis aja?
3: Iya, gerimis.
0: Hujan gerimis.
3: Gimana di Sinangkasnya hujan?
0: Hujan, ini juga sedang hujan rintik-rintik.
3: Aduh, alhamdulillah, sebagai giliran Panumbangannya.
0: Mohon ya. Parat tuh, Pak Ici, hawar ke hujan.
3: Tarling ah.
0: Tarlingan, ayo atuh.
3: Ayo ah. Sebulan maning ah.
0: Hmm?
3: Sebulan maning? Ya.
0: Oke, moal duda uraben.
3: Wah, mau urap ah. Diri.
0: Sebulan maning. Oke.
3: Ya, salamnya. Ngopi-ngopi ah.
0: Ngopi-ngopi Bang Jun, ngopi.
3: Bisa Bang Jun, ngopi Bang Jun. Ih, karena ngopi itu Bang Jun ngegembul.
0: Tuh, ayah.
3: Ngopi indah, ada kemarisnya pagi.
0: Ayah doyeng, ayah on air tuh, asal teka kuping, kukruk.
3: Aduh, doyeng, sama cepi nanti gigir. Ayah, doyengnya. Itu kapayunan teh ka muntang ka manting ka ijen.
0: Terus ibu cenah ka Lindi.
3: Lo ibi. Aduh, ibi ni Meli.
0: Tuh.
3: Ternyata gitu kan angel. Kan seueur waktosnya di Meli.
0: Mohonnya aduh.
3: Di Meli.
0: Gugulantungan cenah di Cirahong biasa.
3: Wah, itu gugulantungan wae poharana. Karena cerah ngugulantungan itu ya Jinari namanya.
0: Iya. Itu ada Abah Ijai. Abah Ijai sama di Galunggung juga hujan.
3: Abah Ijai, mas pagi. Makan ogin duyeng ya yang tadi ya.
0: Iya, iya. Ayo teh ayo ngirim pantun teh ai.
3: Aduh, pantun naon teh ai.
0: Beli duduk kuy ke Singaparna. Hai api ahuy yang mempesona ajena.
3: Ada. Saat. 100-nya.
0: 100.
3: Adia nama ya walah. Dai. Semoga sehat.
0: Adiahna dilagukeun cenah juga. Adiahna lagukeun cenah.
3: Nah, tah aya lagu ieu Adiahna lagu ieu tah kuping kana tanya.
0: Sebulan maning cenah teh.
3: Sebulan maning. Bedapi. Iya. Di
0: info bajigur tiris pih cenah tuh. Saur AIJ. AIJ.
3: Wah Ije, tiris matu, ngopi-ngopi, tiris matu.
0: Ngopdud.
3: Tak, mau baso sekedap beli, tak hiyun gurinaknya. Terus kali itu ke Bang Taijen atos.
0: Atos, waktu semingguan kemari.
3: Kepajunan ku Bang Taijen. Ajak ke dia kali itu, kena hui kali itu, mantap. Kemudian juli berak kita di ala di setara.
0: Mohon.
3: Teh Mawar ya.
0: Teh Mawar.
3: Gimana kabarnya pagi ini Teh Mawar?
0: Iya.
3: Ada dari Endian ya. Kupingkan ya lagu nama hadiah nanya gitu. Bang Jun, jangan buna hati nina memasherin. Terus tadi kita serang areno na obes gahel. Saat Cepi, Bos Domba, Anton Tron, Lef Puja, Ibi, Nugu Lantungan, Cirahong, Meli, tah. Mami Indah, selamat pagi.
0: Masya duwae, cina Mami Indah semua tuh.
3: Hah?
0: Mami Indah semua masya duwae, cina.
3: Sama tuh, atau kekana uhuy, gitu, sok masuk, sok lah.
0: Tos lah jatahnya ke dua.
3: Oh, kan aku dekat tap payun gitu dah. Dewanya Amanja Kang Arya kumkena buat semuanya aja.
0: Bisa semuanya aja. Siap. Spesialnya buat siapa?
3: karena Uwi pada pamit juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakanda.

0: Baik, selamat paginya juga. Ada siapa ini? Ibi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan, abang ketiangan nih. Mau kemana ini hujanan?
1: Ngopi di pinggir jalan.
0: Mami Indah, suami Indah, hai ade, good morning, morning to you. Hai, ada Mama Ojan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka bersama Abu Strong, obat herbal ramuan Arab. Bagi Kaizen, gimana kabarnya nih? Moga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Pengen lagunya dong, Betler Bendera Kuning. Salam kirimnya buat Kaizen duluan, Ayan Sailor, Joholigan, Kang Doyeng, PAO, Teh Yuyun Kurina, Teh Puja, Mama Eis, dan sahabat-sahabat setara aja deh. Yuh, makasih semangkuy. Dewa Emen ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Emen DJ Uye Uye assalamualaikum. Hai Aobes Gael, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pagi Kaizen, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kaizen request lagunya Takkan Hilang dari Budi Duremi ya. Lagu ini spesial buat sahabat Tara. Tetap semangat, sukses selalu, jangan lupa sarapan dong ya. Iya, jangan lupa sarapan. Terus spesialnya buat Teh Yuliku dan tiga jagoanku yang selalu di sisiku. Jangan lupa bahagia, sukses selalu, tetap semangat. Iya, Anupis Kaizen, sukses selalu bersama Bustrong, tetap semangat. Iya. Well, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga dari Facebooknya juga. Ada Dede M. Devi hadir. Mamah Dapa. Ada Mamah Idam hadir ah. Abah Wesel Samplangan Gianyar Bali sahetara suka-suka ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaizen, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, lanjutkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama, amin ya Allah rabbal alamin. Taman Sari hadir, Aizen, iya. Teh Ai Hela. Hai Teh Ajija. Teh Ajija, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to you, Aijen. Setara suka-suka bersama Bu Strong, obat herbal ramuan Arab. Di hari Kamis ini semoga selalu optimis dan tidak pesimis ya. Awali dengan sesuatu yang segar dan manis. Walaupun cuaca masih saja tariris, tapi aku gak akan pernah goyah dengerin setara Ciamis ade. Request lagunya dari Samson. Kan ku jadikan kau kenangan-kenangan terindah ya. Lagunya buat seseorang di masa lalu yang belum sempat jadi pacar aja. Walaupun cuma masa lalu, tapi kenangannya masih ada dan itu jadi pelajaran yang paling berharga aja. Ditunggu ah lagunya sambil menjahit sweater seperti biasa. Oke, belum kelar-kelar nih. Makasih Akaijen. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dipakainya sweater nak, jahitan sendiri. Baik, selamat pagi saja deh. Ya, yuk yang mau gabung masih ditunggu ya. Ditelepon juga WhatsApp-nya di 081245603335, juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Pesta besar semuanya ada cuma satu ya, gak ada duanya pokoknya, nama cuma satu saja.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit.
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 3.

keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Duh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makan ya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Wah, wah, wah. Si bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habus Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habus Strong.
0: Nah, kan? Apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habus Strong, segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah diobati

0: Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habus Rong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
2: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
3: Habus Rong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma,

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: 101.7 Suara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Ya, good morning you. Ya, mau gabung boleh ya. Bersama Mas Kaijen di sini di Suara Suka-Suka, boleh ditelepon juga WhatsApp-nya di 081245603335, juga di besoknya Suara Ciamis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Setara suka-suka.
1: Setara suka-suka bersama Habus Strong, obat ramuan herbal Arab.

0: bisa masuk.
1: Iya deh.
0: Aduh, tadinya Bang Jun mending gak memecat. Abang yang gubrak. Ini khawatir.
1: Juara teh kelakang iya nya.
0: Mohon. Namanya di dia teh nuju cuaca teh memang ngaruhi.
1: Sami atuh.
0: Sami.
1: Mohon.
0: Request lagunya.
1: Mangga.
0: Pengen Mania dari Adela.
1: Mania?
0: Iya, Kicau Mania dari Adela.
1: Oh, Kicau Mania.
0: Iya, salamnya buat Kak Ijen duluan. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Buat pada masuk ya, bacaan yang dia berbuat. Masih hendak juga, pasti ibu. Buat Api Ahu juga.
1: Mohon.
0: Maui.

0: buat Abi Ao.
1: Good morning.
0: Selamat pagi.
1: Iya, good morning Teh Mawar dari Adin.
0: Oh, morning juga ya Mas Adin. Hampir tuh kelewat.

0: bersama Bang Junya.
1: Mohon.
0: Pagi menuju siang. Terus buat itu siapa tuh?
1: Siapa tuh?
0: Kurang galung teh.
1: Tony, Mbah Ijai.
0: Oh iya, Pak Tony. Terus buat Kang Wilson. Terus buat siapa lagi ya? Dikumin, oh,
1: Kang
0: Adam, Kang Adul.
1: Iya, Teh Ai, tuh, haturan Teh Mawar.
0: Oh, haturan deh, Teh Ai. Teh Ai Pasha.
1: Mohon.
0: Mama Ai Pasha, ya.
1: Mohon.
0: Terus buat Teh Sukaraja juga. Terus buat Teh Midi. Terus buat semua itu aja, ya. Dikumin, semua sahabat Sukara. Buat,
1: mohon.
0: Ada lagunya?
1: Ada.
0: Oh, iya. Oh, itu
1: ya, Bill,
0: Eta
1: bola itu tuh, malisnya Bill
0: Kalewa. Mohon. Sekarang Bapak Elan nanya atas keluarga, pokoknya mah dikumin
1: aja ya. Oke, spesialnya sama-sama.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mawar. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Para suka-suka.
2: Para suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Arab akhirnya. Cina.
2: Asyolale.
1: Ya hasil kesabaran ya.
2: Hasil kesabaran ngeplos. Aduh, meni atau iya.
1: Mbak si Ibi ya, si Ibi ke Ian Wai.
2: Ila Ibi ke Badung Ibi.
1: Ke Badung Wai.
2: Mohon dimakan atuh. Karena ke Badungnya.
1: Ibi, wuki wajana.
2: Ini ada ke Ijen ya.
1: Kiwa tuh cek si Ibi, wuki wajana.
2: Ngopskoy.
1: Good morning cintaku. Tuh Adin.
2: Good morning to my bebeb. Bebeb tuh cek apogohna dek.
1: Atunya.
2: Nyo. Sone sahur memindas. Ya ada sok protes buat bebeb tuh cek apogohna.
1: Ngosyo di mami tuh, di mama aja ngosyo di Cina.
2: Ngosyo di mama aja, ibu ketuk. Engal berjuang. Sampai titik darah.
1: Ya berjuang di kamari Cina.
2: Kamari berjuang ngosyo doai, etate akibat sabar teing. Sabar, paribasa si ade sabar Cina. Kalayak.
1: Ahem tuh adoying.
2: Ahem deh ya.
1: Aham
2: awugnya mana awugnya aham.
1: Kalau ke aham hongkolanya lain ngalungkan awugnya
2: ya hari awugnya tengapu.
1: Lagunya apa mami?
2: Lagunya aku mau apa ya,
1: satu atau dua?
2: Alimah. Dua telir.
1: Telir.
2: Ek pilu. Wah jadi nanti.
1: Ek syarebu.
2: Ek syarebu tilu.
1: Nauan kakak tua. Ngejreng.
2: Ngejreng. Naunya dek. Lagi syantik aja.
1: Lagi syantik?
2: Iya aku lagi syantik nih. Kasep peda.
1: Atunya power ai kasep.
2: Power kemarin nyebut kasep tega. Aduh ade.
1: Tuh ada Areno pagi mami.
2: Pagi juga Areno Bandung. Sama mama ditanya.
1: Mohon.
2: Buat ade juga ya. Metugas sampai tuntas.
1: Okay.
2: Sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin ya Allah.
2: Barang kabogohnya.
1: Doa yang sama.
2: Terus juga buat Ibiu.
1: Ibiu, ya. Yeah.
2: Ibiu yang cempreng manja.
1: Saya selalu cintaku, Cina.
2: Kenapa?
1: Saya selalu cintaku.
2: Sehat selalu juga cintaku padamu, negeri.
1: Mami ka sepak kuda meureun cenah ceuk Mang Ubad.
2: Ka sepak kuda emang Ubad, abi bade kadinya bade sepor.
1: Nah, mangga atuh hujanan seporna cen.
2: Bade ah ka hade we nya tasna nya.
1: Nya.
2: Abi ge kedah dua da itu ge dua. Mang Ubad dulu jeung enjingnya rukun selalu bareng mahapoknya.
1: Apa Syahrini lah cina.
2: Makaroni kali.
1: Nanya makaroni. Mani,
2: makaroni mah di emam di samualkeun, Dek.
1: Moal di sebelah, moal.
2: Moal. Digoeng we, Dek.
1: Digoeng. Pagi mami cantik dari Kang JRT saha eta.
2: Saha eta? Pagi juga abang ganteng. Dari mana? RJP.
1: JRT.
2: JRT.
1: JRT.
2: Naonnya?
1: Gak tahu atuh.
2: Macungul lah gitu, Dek. Perapatan Arab.
1: Iya, buat siapa lagi? Boleh.
2: Terus juga buat Mama Eis bareng Pak Elannya. Sehat selalu. Juga buat ini, aduh jadi balelogi, iya kumaha. Efek lagi makan ini, buru-buru Noel HP.
1: Gitunya, aduh. Makan, makan apa atuh?
2: Makannya MBG kali ini sama daging sapi.
1: Daging sapi, aduh.
2: Pasti ayongin si adek.
1: Ayong atuh, dibasokin we daging.
2: Basokinnya, kadinya deda mami teh. Oh nemuin adek.
1: Atuh hayu
2: bareng kad... si adek Bayu Dokcin.
1: Hayu atuh bareng oleh-oleh enak adeknya.
2: Yang naon pasti oleh-oleh man. Oleh-olehan.
1: Ah wanoe lah.
2: Nah wanoenya kok nama numentahanana lah kok namanya oleh-oleh dek.
1: Moh entah gitu.
2: Itulah udah hidung mak itu.
1: Pagi tetehku ngopdut ngopdut.
2: Ngopdut ngopdut aja. Ayo ah ngopdut.
1: Ayo atuh ah.
2: Ini ntar abis makan ngopdut ya aja. Ngopdut bang.
1: Hujan tuh kadinya.
2: Kadia. Gerimis melanda hati di sini.
1: Gerimis jadi. Tegerimis mengundang.
2: Tegerimis mengundang. Aduh. Adi lanjut ah kirim salamnya biar katoel semua ya.
1: Tuh cik mama Arpal oge oleh-oleh nama di canda Kurita Sugiarto.
2: Kamu mohon di dia teh ayakan oleh teh di semua tetangga abis sekali. Bagerannya Rita Sugiarto nyenak oleh-oleh.
1: Ya.
2: Dilanjut ada ya?
1: Mangga samenit
2: deui. Kuat aja holigen, aja holigen juga bareng Neng Jihannya. Rukun Sol.
1: Amin.
2: Buat Mang Ubad juga mesti yang tertunda-tunda itu belum dilongok.
1: Siapa tuh? Mang Ubad.
2: Iya, Mang Ubad itu sama Mama Apox. Semoga rukun selalu ya Mang Ubad.
1: Amin.
2: Jangan ini aja ya. Biar nanti aku nimruh.
1: Oke. Okay.
2: Terus juga buat Ade Bayu, buat Acipe, buat Adin, Adoyeng, Adoling, Ayan Stylor juga.
1: Iya.
2: Yeah. Hai Pasca juga. Buat Areno udah ya. Neng Nuri, Neng Amel, Bunda Mawar, Bang Jun, Bunda Hartininya. Terus juga buat Bunda Nilam.
1: Bunda Nilam, ada Abah Ijay Met pagi. Aduh.
2: Abah Ijay, Abah Ijay. Good morning tuh.
1: Mami sang Pangwano sarang Bah Ewon Kadungora.
2: Oh, salam Pangwano dari oge kang ngobang Ewon ya kaduna gara asakeun atuh. Nya. Ngingara wae biar kita belah duren tuh enggak deh. Terus juga buat tapi oh aduh ini terlupakan ya.
1: Iya ya.
2: Padahal dia teh paling bager atuh.
1: Bos agernya.
2: Bos ager menikahi hilapkeun. Mat pagi ya buat papi.
1: Tuh Adin.
2: Terus juga buat
1: Adin nuju sakit cenah.
2: Siapa?
1: Adin hoyong di Longok.
2: Pada di Longok di mana? Ngimitin. Senyanya damangnya cepnya.
1: Mohon.
2: Tekening ceramai wae nya cepnya.
1: Mohon mohon.
2: Gira ibak pecet. Buat okay. Pagi endang.
1: Pagi endang.
2: Iya. Mas pagi ya pagi.
1: Iya. Dan
2: selalu. Amin. Buat Kang Asep Dampa juga, Mah Haji Entin juga. Terus juga buat Kang Awe, buat semuanya aja dah.
1: Semuanya dah, oke dikumin
2: iya,
1: ya.
2: Dikumbahan saja, biar
1: kumbahan saja. Gitu ya. Mau dikanu hujankan, welah meternya.
2: Tanya, kadinya guyur ke hujannya dehnya.
1: Mohonnya.
2: Sinopalin kadinya.
1: Spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya buat Ade Coang ya. Tugas sampai tuntas, be happy always.
1: Amin. Yang sama.
2: Makasih ya di atas penerimaannya.
1: Sama-sama. Yuhu.
2: Yuhu, cabut.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Yuk. Ada siapa lagi? Wow, ini. Hai, hai, hai, Kang Abut Setiawargi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wilujeng Enjing, ya. Request lagunya Gadis Kalimantan dari Adela, kirim salamnya buat salam-salam besar aja, turun sami-sami. Teh Amel, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Estri ya, bersama Busrong, obat herbal ramuan Arab. Teh Amel hadir cuaca di Cikajang mendung. Ini lagunya Janji Kamari dari Ragil. Salamnya bahasa masa besar aja. Makasih Ajen sama-sama. Ada Kira Wit juga. Assalamualaikum ini mah. Emang assalamualaikum gitu Kira Wit. Assalamualaikum gitu. Ki hadir hanya pemancok setara cenah. Oke. Okay. Nah, saya Pecalil juga. Ini apa ini mah bukan salam ya. Jangan disingkat-singkat salamnya, Pak Mali. Beda arti gitu ya. Jangan disingkat-singkat sahabat kalau nulis salam tuh. Pagi Abang Sara suka-suka bersama Busrong obat herbal ramuan Arab. Minta lagunya Mansur karena dalam maka nah atau ini teh lagunya Mansur karena salamnya maka Mas Jun, Bunda Hartini, Pak Elan, Mah Eis, Ibi, Teh Ai Embian, Teh Ai Paskah, oke, Pak Haji Dudung, jangan rariwuh atau ngetik nanya. Ada Ande juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. S-nya dua ini ya. Pak Ogah lagi ini malah. Ada Kak Junet Cikuda juga. Pagi Mas Kaijen. Pagi juga Sarah suka-suka. Bersama Abu Strong obat herbal ramuan Arab. Puterin dong lagunya dari Bondan. Ya sudahlah. Kirim salamnya buat pendengar sendar aja. Star aja buat Mas Kaijen. Terima kasih sama-sama. Ada Teh Hani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cika Thomas gerimis Akaijen. Oke. Okay. Request Praspris Tara. Praspris Tara suka-suka bersama Busrong obat herbal ramuan Arab hatur nuhun sami-sami. Ada Teh Jihu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aizen, salam kenal ya. Tara suka-suka bersama Busrong obat herbal ramuan Arab. Boleh request lagu K-pop gak? Ayu atau yang mana? Mau dari Treasure If I. Salam buat Ijen yang lagi tugas. Semoga sehat dan bahagia selalu. Makasih. Amin. Ya Allah. Wa alamin. Abah Ijai, Abah Ijai, Abah Ijai, Abah Ijai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang suka-suka bersama Abu Strong obat herbal ramuan Arab. Selamat pagi Kaizen, pagi juga lagunya Kerisye Sabda Alam. Oke, Sabda Alam. Pagi ya Tony, Kak Izin, Tony Solmantri hadir di Kalenggung, request lagunya Di Balik Penantian Luciana Jelita. Adela kirim salamnya buat Kak Izin duluan, buat sama sahabat Sarah, sama Syahnya, buat keluargaku aja, makasih ah, sama-sama. Ada juga siapa lagi ini? Bentar. Dari Facebooknya juga, selamat pagi ada Den Mahrez, pagi Bang Kejen, ya pagi juga. Hadir dari Pasukan Galunggung, salam semuanya aja, lagunya dan band Siapkan Tubuhmu, terima kasih. Tesopia Rajut, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Abang Kaizen, Gunung Cupu, hujan, mohon ya hujan. Adin Maung, Kak Enjen, dukung lagunya Orang Yang Salah versi DJ.

0: Wati, ini A-nya kemana, S-nya juga Sabtu ya. Assalamualaikumnya. Yang benar ya Teh. Ajen Teh Wati, ajen minta nomor WA buat nomor siapa? Nanti aja ya. Teh Wat-Wat.
1: Di pinggir jalan.
0: Selamat paginya juga ada Teh Arnesia. Hadir ini yang tiris gerimis sami atuh. Ini mah ada mulai menampakkan lagi sinarnya di sini mah. Aduh. Mama Ayu Pasca, selamat pagi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dingin, hujan-hujan Aijen. Ya. Iya, Mama Ayu. Aduh, dingin ya Ayu tuh di kopian. Ada Kang Enjang, Aijen. Enjang di Mayana Pagar Ageng hadir nuju Mancol lewat streaming. Oh gitu. Ada Enjang Pasir Malang, S-nya kurang satu. Waalaikumsalam ya Akaizen, selamat pagi. Alhamdulillah ayah gerimis ayah namanya mohon. Ada siapa lagi? Udah ini udah. Abah Ewon, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oga mas di sebelah Abah Ewon. Sudah tidak di sini lagi ya Pak Oga mas. Ada di sebelah Pak Ogah mahnya. Kalau ini mah bukan Pak Ogah ya, Ande. Bukan juga Teh Tika ini. Oke, Mama Aing, Kaizen pengen jangan berhenti mencintaiku. Lagunya dari Sophia Lajuba. Oke, insya Allah kalau kawatasannya. Ada Kang Engkus juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak request pesta. Pesta pasti berakhir, salamnya buat semuanya aja deh. Turun sami-sami. Baik sahabat Tara semuanya, ada satu lagi. Ini ada Ramon juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bang Ramon di Cibogor Taman Sari hadir. Minta lagunya Duda Urabeun. Turun di atas laguna insya Allah. Ya baik. Teh Fitri, Ranca Bango, pagi kajian sehat selalu, amin. Request lagunya ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti. Salam-salamnya buat di sahabat Sara aja, ditunggu lagunya insya Allah pamika waktosannya. Baik sahabat Sara semuanya, yuk kita nikmati lagi ya lagu suka-sukanya. Ada Kicau Mania dulu yuk, kita joget, kita jingkrak-jingkrak Kicau Mania.

Kami Stasi Kemalaya. 9 menit lepasnya dari pukul 10 ya, saatnya Mas Kaijen pamit undur diri, sahabat Tara dari ruang dengan sahabat Tara semuanya. Terima kasih yang sudah stay tune di sini. Ya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan semuanya ya. Dan mohon maaf bila lagu-lagunya tidak sempat terputarkan karena kita dibatas oleh durasi ya sahabat. Sekali lagi terima kasih semuanya. Saya selalu bahagia selalu di hari Kamis yang manis ini. Ya jangan lupa senyum manisnya ya. Iya, jangan takut gagal, karena kegagalan adalah guru terbaik menuju kesuksesan. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01, RW 01, Gunung Cupu, Sindangkasi, yang bertugas Mas Kaijen, pamit sahabat Tara semuanya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu, buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mal yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

0: Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.3

0: Wah, si bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habus Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habus Strong.
0: Nah, kan, apa Ibu bilang? Makanya, kalau sama Habus Strong, segala penyakit, dari mulai penyakit berat dan susah diobati,

0: Iya, Pak. Emang Habus Rong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi, Ibu juga minum, Pak. Buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
1: Oh, pantesan. Ibu kelihatan awet muda.
2: Habus Rong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: Strategis Kemerdekaan Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: apa? Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pa?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya? Yang bagus hasilnya.
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pa. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pa. Nah, ini dia kopinya, Pa.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pa. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi.

0: kami berikut ini. Hagen Apotek Pasvarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambung Jaya yang beralamat di Jalan Sambung Jaya nomor 14 Sambung Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat. Apa kabar siang ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Melody Memory bersama Habu Strong, obat herba ramuan Arab. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
2: Halo.
1: Melody Memory.
2: Melody Memory bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Ramuan Arab.
2: Ramuan Arab. Boleh diceritain ya, nah gitu.
1: Gimana kabarnya, Sek?
2: Alhamdulillah. Sehat, 6 DE ya. 6 BUI 3 MT.
1: Oh, 6 BUI?
2: 6 BUI itu sih ya. Intun paket.
1: Oh, kan.
2: Itu bawa hadiah ke hari Minggu.
1: Oh.
2: Ke Setara.
1: Oh, kan. Siap.
2: Sampai UI 3 MT langsung. Langsung iya cek radio, alhamdulillah langsung lambat iya.
1: Langsung perdana ya.
2: Nuju iya, nuju bagus sih juga.
1: Mau request lagu apa?
2: Kemari pak, saya misalnya kemari itu ayah paketannya. Paketan mah ayah sabulanan. Paketan mah ayah sabulanan segera kene. Dan kemari pak di anjing dari empat konten susah lebat
1: maksud baik.
2: Maksud tingkat internasional kemarin mah.
1: Mau request lagu apa?
2: Yang UKS ah.
1: UKS?
2: Ano judulnya Ikhlasmu Berbagi sih.
1: UKS?
2: Ikhlasmu Berbagi Kasih.
1: Ikhlasmu Berbagi Kasih.
2: Mohon ayat
1: ayah ya.
2: Mohon kita salam na.
1: Mohon mangga.
2: Tanggo Aijal Tifayun. Salam all kru radio Setara FM na. Terus kamu si Ibi OG nya boleh jam siang. Kamu Teh Amel. Terus kamu Teh Yuyun Gurina. Terus kamu Teh Imbas. Terus kamu Teh Nia Donto. Sarang kamu Wan Hincir na. Terus kanggo Teh Mawar, kanggo Teh Bungsu, terus kanggo Teh Nancy, ugenya pilihan Garut. Terus kanggo Cahdit, Teh Bungsunya. Terus kanggo Ajijah, ugenya pilihan Bunda Ajijah atau Teh Ajijah itu teh.
1: Bunda
2: Ajijah,
1: Bunda Ajijah.
2: Terus pilihan Taman Sari nya.

0: dia gaya kayak ngontrol gerak kecil karena WA. Mohon oleh jauh siangnya. Terus kanggo enggak budak panjalu, terus kanggo kang odo, terus kanggo aa manja, terus kanggo kang ujang cilambu, terus kanggo pak haji endang, kanggo udapi, terus kanggo mas herdi, terus kanggo kang doyeng, kanggo tabib ahong, terus kanggo kang Arya nya palih, kang Arya terus ujang babelna di palihan kawalu. Terus kalau kang Dapa, kang Dapanya di Pangandaran maksudnya. Terus kanggo tadi akan Pak Haji Endang,
1: Pak Haji Endang.
0: Kanggo kang Adin Wahyudin, terus kanggo Joholikan, terus kanggo Mas Jun, kanggo Mas Jun, ogenya nggak sekarang pun dahar tibina. Terus kanggo kata ada yang lah
1: dikumkena.
0: Mohon dikumpulin lah. Di otak mikiran nama kanggo ai jalur lah menuju tugasnya. Mohon atas nanya-nya.
1: Mohon sami-sami.
0: Mohon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Melodi memori bersama Habus Strong, obat ramuan herbal Arab.
1: Obat. Oh, hai.
2: Selamat siang, Ija.
1: Siang juga Teh Mawar.
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Teh Mawar gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Sekarang agak sehat. Meskipun cuaca gimana ya? Masih agak mendung.
1: Mendung.
2: Iya.
1: Panas mendung di sini.
2: Iya, tapi ini cuaca ini sedingin.
1: Mohon lah, sedingin.
2: Request lagunya.
1: Oh boleh. Oh, request lagu apa?
2: Pengen itu buku harian dari The Passport.
1: Buku harian.
2: Harian The Passport. Salamnya. Buat Aijal duluan. Semoga selalu bersama kuat cintanya. Terus buat Sayang Andia. Terus buat Ibi juga. Buat barusan ya, buat nasi Herendar. Terus buat buat sama Eis, buat Mas Eri, buat Teh Indah juga, buat Api Aho, buat Api Aku, terus buat Areni juga, buat Adewa juga, terus buat Teh Bungsu juga ya, selamat siang, buat Acipe juga.

Tanya lu juga, buat Bunda Ayu juga, terus buat Bunda Hartini bersama Bang Junnya juga, terus buat Amanja, terus buat Bang Adeng Galu juga, terus buat Anjang juga, buat apa lagi ya, buat Atomi juga.

0: buat siapa lagi ya? Buat Mama Aitaka, buat Teh Sukaraja juga, terus buat Teh Puja juga, buat Mama Idam, buat Dede dan Cisayong juga, terus buat semuanya saja tuh di kumin.
1: Di kumin, kumin aja?
0: Iya, selamat siang aja ya. Buat Ijal Mama tugas sampai tuntas. Seperti yang kedua buat keluarga aja. Ada lagunya?
1: Ada. Dari The Passport. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Mama Arfal. Assalamualaikum Aijal. Waalaikumsalam. Ini sama Mama Arfal. Di Taman Sari lagunya Mau Pahit Akan Manis akhirnya, dari UKS. Dikintu nama kanggo sedaya wae, spesialnya buat Aijal yang lagi tugas aja, makasih Aijal. Sama-sama. Ada dari Adin Wahyudin. Adin hadir selalu, dukung lagunya dari Nika Ardila, Cinta Tak Terbatas Waktu, Hanupis. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: sini Bu, kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu Bu, apa berbahaya ya?
1: Iyalah Pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya Pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu, gak salah. Emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya.

Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Bud, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu, kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu, saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu, berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mals yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.
1: Masih di 101.7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Lu yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo? Halo? Melody Memory.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory bersama Habusrom. Obat herbal ramuan Arab.
1: Ramuan Arab.
0: Selamat siang.
1: Siang juga Mama Is. Gimana kabarnya Mama Is?
0: Alhamdulillah lagi sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sebaliknya Aija sehat.
1: Alhamdulillah sehat Mama Is.
0: Alhamdulillah ada sehat banyak. Mani ngosot ya enjing tuh tiasa lebat Aija.
1: Oh ngosot. Sekarang mah masuk.
0: Oh, tadi waktu tiasa lebat kan Kak Izen. Namanya ini mau iya nya ngajengkrung. Langsung mah ditewak.
1: Ditewak wae.
0: Tah tadi itu iya tadi suaraan
1: Bang Jun.
0: Bang Jun.
1: Mas Jun.
0: Mohon dah Mama Izen kesok itu gini kan. Kadang-kadang saya suaraan.
1: Mohon.
0: Alhamdulillah ketewaknya Pak Mali. Bentar lah Bang Jun. Jadinya segmen nong kedai biasa lebat. Dari gue perebutan ini nge Bang Jun tak sarang teh mawar. Perebutan seri sentrungkin. Oke, selagu nanya.
1: Boleh, mau request lagu apa Mama Is?
0: Oyong sepatu dari kulit rusa. Ria Resti Pauji.
1: Sepatu
0: dari kulit rusa.
1: Benar.
0: Ria Resti Pauji.
1: Oh, Ria Resti Pauji.
0: Mohon, ya.
1: Iya.
0: Mohon. Pahirinya kumaha mendung aja.
1: Panas?
0: Panas mendungnya.
1: Mohon, panas mendung.
0: Ayah ngaruhi tadi bauhun teh ini. Alhamdulillahnya. Tapi pasti kena ya Terisna.
1: Mohon Terisna mah.
0: Teris wae. Sinten salamna nya?
1: Mohon mangga.
0: Anu kana tas lebat tadinya. Dipayun kanggo Aija manca tugas, mudah-mudahan sehatnya.
1: Amin.
0: Kanggo ka tadi teh kang Sohendarnya. Mohon Pakci Dudung selebet dari siang. Mudah-mudahan sehat. Ambian oleh aturan ujung siang teh mawar aturan ujung siang teh katana uhui tadi tetap lebat
1: belum
0: oh no pagi tadi lu nya
1: no pagi
0: katana uhui aturan ujung siang namanya sabar orang aku tadi kan aku lebat
1: baru segmen 2 ini
0: oke duanya
1: on
0: namanya teh mawar selengkang suhenya
1: teh mawar
0: Kang Ka Bang Jun, mudah hatiri lejeng yang sehat selalu. Bunda Mawar, Kang Ka Bunda Banyalu, Kang Haji Odo, aturan yang siang. Oma Ipas ke oge aturan lejeng sarang ayahananya lejeng aktivitas lejeng siang. Mudah-mudahan sadar rehat. Apa-apa sana. Kang Ka Cucu Melin alias Ibi. Alias Lin Ucu. Atau Serena Minanya Teh Kun Kun.
1: Teh Kun Kun.
0: Lejeng siang, lejeng aktivitas. Mudah-mudahan sehat ya Sao Posna. Tau gak Mami Indah. Oke, aturan lejeng siang. Sehat sama

0: sarang ibu kapoldana Ulijen siang. Mau aja holigan, Adin, Bang Budi teh ada, selamat siang. Areno Bastian, Bang teh di sana ogenya Ulijen siang. Kang Arya di Laga, si Ujang Bawel, Kang Asep Dampa, Kang Gopa, Mama Rizky, Mama Aryo, Mama Sherin, Ujang Siang, kemana weh Mama Sherinnya? Tak senai lebat Ujang Siang atau orang Ujang aktivitas. Kang Gopa, Bunda Nila, Mama Pagi Indang, Kak Oka, Teh Pusya, Teh Amel, Teh Nuri, Teh Bungsu, Palihan Garutnya, Mama Rizna, Mau Aredi, Kak Dewa, di Palihan Batu Irengnya, Amanja, Kang Ujang Cilamun, Ogi Haturan Ujang Siang. Kenan tanan Amanja, tak terlebat.
1: Oh, man.
2: Hah? Oh, yes, kan, weh.
0: Ayah hujan deh ngaruhi.
1: Oh ayah hujan.
0: Oh ngaruhi deh. Kena ah mali jahitan. Pasti kena basuh. Kang Oka. Tak atunya Mas Herdi Tehwati. Kang Oka Bunda Ayu Teh Dahlia. Kang Oka Bujeng Boban. Salji cantiknya. Kang Oka, Ayah Kaung, Kang Adam, Acepi, Acepi Oge, Palihan Salawu, Kang Oka, Mama Idam.
1: Mama Idam, mohon.
0: Mohon, saya selalu ngebulnya. Teh Yuyun Gorina, Kato Rujeng Siapa, saya selalu berujang menyibuknya, sekarang pada Maltabalna. Mudah-mudahan Salana Laris Manisa Cungkim pun selalu diberikan keberkahan.
1: Amin, amin.
0: Mohon amin. Kang Oka sadenya Adoling Aboh, Kang Obis Gael, Kang Ajian Banagara, Kang Asep Jalil, Unang BBC Oge Haturan, Atoni, Adeni, Kang Opa sadayana dikumkeunnya.
1: Dikumkeun.
0: Kang Dayeng hilap Kang Dayeng. Tak kantun.
1: Mama Is?
0: Kah?
1: Aya nu nawil.
0: Sok atuh awaskeun saha?
1: Awas gael.
0: Kumaha sorna teh?
1: Sorna teh Kamis mendung. Selamat siang Mama Is. Yang berkerudung well tetap semangat sorna.
0: Semangat terus atuh Kang Obes. Meskipun hari Kamis mendung gerimis, semangat terusnya. Ulah di kerudung we sarung, tak terus tariris. Ini kerudung we sarungnya, sok gara ya, aktivitas punya. Kang Oka, sadai ayo deh.
1: Aya dari Adigo ada yang aya kene serabi temah sawarna teh.
0: Oh serabi. Aya kene seueur di pasar. Badan dorang sandalan kayak beyeng. Sabi mah tadi atuh kena kamu sarapan paginya. Kalau kakang beyeng lijang siangnya. Kapan sadar nawe dikumken ah.
1: Dikumken
0: oh,
1: saja.
0: Dia sampai jet. Hatur nuhun ka idealnya nu wajah tugas mudah-mudahan tuntas tugasnya sampai melaksanakan tugasnya. Mudah-mudahan ijazah sama paus nanya.
1: Amin amin.
0: Sekarang kelar na oge. Hatur nuhunnya iya.
1: Sami sami.
0: Oh di atas laguna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo.
0: Melodi
1: Memori bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Selamat siang, A.
0: Siang juga, Tai. Gimana kabarnya, Tai Enbia?
1: Alhamdulillah, A. Mendingin.
0: Mendingin. Sami di sini juga mendingin.
1: Saminya. Cocoknya nu anget-anget, A.
0: Mohon leres ya, sama.
1: Ala guna, A.
0: Oh, boleh. Mau logo apa, deh?
1: Hoyong ti eksis.
0: Eksis?
1: Mencari alasan. Salamna Kang Ea Ijal, tipe Yun, mugi sehat sepapawasna.
0: Amin.
1: Ama tokopi wenya. Ma tokopi wenme, kama mahawis. Ikum kene kama kasadayana, sahabat setara. Kanya kadedeh nama biasa wek kama RA.
0: RA.
1: Mohon. Hatur nana.
0: Mohon, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Ajo Holigan. Assalamualaikum Aijal. Waalaikumsalam. Bersama Abu Surung, obat herbal ramuan Arab. Lagunya Suci Dalam Debu. Salamnya buat Teh Indas, Mai Pasca, Teh Jopa, Maiz, Ibi, Teh Puja, Mas Herin, Teh Ayan Bian, Asuhe, Teh Yun Gurinak, Teh A Anton Browen, Kang Adul, Kang Al Amanja, Mang Ubad, Bang Budi, Teh Adau, A Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Ba Adam, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar. Pokoknya buat sahabat setara semuanya, hatur nuhun aja. Sami-sami.

0: sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya ambuhan.
1: Sudah aneh juga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya. Kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus terang.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hebus terang. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habus Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Masih di 101.7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory.
2: Sama Habib Tom, obat herbal, ramuan Arab.
1: Ramuan Arab.
2: Amin dah. Matian. Apa kabar ya?
1: Alhamdulillah baik. Ada yang gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Tiris.
1: Tiris?
2: Mohon.
1: Tiris wayanya.
2: Mohon dah hujan mah tadi teh.
1: Mendung jadi kayak.
2: Marus?
1: Mendung.
2: Oh, mendung.
1: Mendung.
2: Ayo nggak bisa, ha, namanya?
1: Nggak bis?
2: Mohon.
1: Nggak gubrak, Bang Jun.
2: Apun. Katubruk.
1: Katubruk.
2: Mohon, ngetema tisu bu, jika namanya.
1: Tisu bu.
2: Tisu bu, jangan ngagubrak.
1: Mohon.
2: Lagunya...
1: Boleh, mau lagu apa?
2: Lagunya Begitu Indah.
1: Begitu Indah.
2: Ada gak?
1: Bentar.
2: Salamnya
1: Padi.
2: Buat, ya,
1: mohon ada.
2: Buat Ijar duluan. Buat Mama Ali, selamat siang. Buat Temawar Kawalu, Tehendian, Tehendar, Mami Indah, selamat siang. Mama Ipaska, Mama Serin, Mama Ojan, Bunda Tini Kang Jun, aturan, Api Ahoy, selamat siang juga. Mas Serdi, Mas Davi, terus Yon Taylor, Joholigan. Terus Kang Obeswell, Abah Ijai, Angelika, terus Sahita, terus Api Ogan Okin, kemana si apinya?
1: Mohon tayangnya.
2: Kumodoy, si
1: api. Kumodoy.
2: Saya meleketek hijau. Iya mah kamu juga nama ketintan buka ke Hong Kong.
1: Ke Hong Kong pengintan ya sama.
2: Ke Hong Kong juga sama si Richard di Tasik. Dilanjut lah.
1: Enggak.
2: Buat Mama Idamdam, Dede, Manja, Kang Ujang Cilambu. Buat Pak Ripin, Kang Unang BBC. Tadita, Kang Reno. Tapi Bahong, Bayu Jundurina, Bayu Dokin, terus Pak Haji Embang, buat memantin Teh Ica, Teh Nuri, Teh Amel, Teh Bungsu, Kang Adul, Kang Adam, Kang Cepi, Kang Dilan, Kang Cipe, Mama Dapa, terus Mama Cahaya, Mama Elsa, buat Kang Denny, terus buat Kang Tony, terus Mau Jan atasnya. Terus Bunda Mawar.
1: Bunda Mawar.
2: Terus buat Kang Herman, Kang Arya, buat Mama Reci Pak Soleh, Dede Imron, Dede Arman, Bunda Panyalu, terus Mama Reci Pak Solehnya. Terus tadi Nyang Mayana, terus Teng Sukaraja, terus Mama Ui saturannya atasnya ya.
1: Atas Mama Is.
2: Mohon aturan. Terus Sadayana ya.
1: Kasadayana.
2: Mohon semuanya.
1: Ada yang Nawel ada ya?
2: Siapa?
1: Mami Indah.
2: Iya, di mana?
1: Saurna teh yang indahnya siapa ada yang?
2: Oh, atena Mami Indah. Terus spesial pakai telur buat Mami Indah.
1: Ah, asik.
2: Pernah buat Ija ya.
1: Tuhan.
2: Makasih ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo. Melodi. Melodi Memori. Bersama Agus Strong. Obat Herbal Ramuan Aram.
1: Ramuan Aram.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang Kak Ija.
1: Siang juga Teh Melin.
3: Iya betul.
1: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah sehat juga.
3: Alhamdulillah. Ini menghiung tidak?
1: Sedikit menghiung lah.
3: Terlalu dekat. Aduh monyong. Keluar web monyong. Apun ten sadaya. Ah Ijal udah jantan mulai keluar. Ya teh kumaha tuh di sasada lah. Tantenya.
1: Tas tay salib.
3: Tanya.
1: Ah, atas tayan.
3: Nyanyikan lagu nanti.
1: Oh, boleh. Mau lagu apa teh?
3: Oh yo, iya. Aku tak biasa.
1: Aku tak biasa.
3: Seerpisan backsound ya teh. Mohon aku tak biasa dari Alda Risma Ayat Ayat.
1: Dari Alda?
3: Dede?
1: Dari Alda sana sih.
3: Mohon.
1: Ada, ya. Ada.
3: Mohon. Kintun salamna.
1: Oh mangga.
3: Kanggo anu nembenya. Si mantan yang tidak diakui.
1: Aduh. Mana tidak diakui deh.
3: Tidak diakui dah tika punggur ge tidak diakui. Teras kanggo tadi anu tos lebet teh Pak Haji Dudung. Teh Mawar.
1: Teh Mawar.
3: Teras ada ya?
1: Mama Ais.
3: Atas. Oh, Mama Ais atas.
1: Oh, atas tadi.
3: Nembe uih ngajemput ya teh janten kirang terang. Kanggo Mami Indah si Rujeng Siang Syahrini.
1: Syahrini.
3: Papi Aona Oge. Kanggo Kang Adeng. Kanggo Ayan Styler. Kanggo Aju Holigan Oge. Bunda Panjalu. Ama Aitaska. Kanggo Kakanda Huhuy. kanggo Kang Ako, Kang Cipe, Kang Cepi, Amanja, Kang Ujang. Gara-gara bisa ada jadi WA ini tenggorokannya. Kanggo Mama Zahara, Mama Zahara anu kamari teh.
1: Mama Bunda Zahara.
3: Bisa kayak na WA.
1: Bunda
3: Zahara.
1: Zahara.
3: Mohon. Teras kanggo Jovalita, Mami Nilam, Mama Haji Entin, Mama Elsa, Pak Haji Endang, kanggo Aobes, Anton Brown, Teh Komalasari, kanggo sahade anu nyapa taya?
1: Anu nyapa ayan adada. Ari Raden mau gulu jeng siang ibi tercinta saudara.
3: Oh mohon Aadin gulu jeng siang oke. Okay. Jadi yang tercintanya teh Melinnya sekarang. Kanggo itu ogenya Areno Mahdita.
1: Ahan.
3: Aya deui teh aya anu nyapa na?
1: Dari Teh Ayen Bian.
3: Hai.
1: Sawarna teh Ibi.
3: Ina seueur itu acan disapa. Si Besti.
1: Si Besti.
3: Ningawe anya HP-na teu aya. Kanggo Teh Ayen Bian nya sareng RA na. Teras kanggo sahan berarti ya tuh sako lepatnya keemotan tapi langsung lesti oh itu akhir di kanggo Bang Jun oge sarang Bunda Hartini nah teras Kang Asep dampak teras Kang Arya ah Kang Sadayana we hilap deuing
1: dikumin aja
3: dikumin aja. Spesial nama kanggo Aizal nya menuju mancen damel mudah-mudahan sing lancar dugi ka tuntas.
1: Amin amin ahan.
3: Laguna ayanya.
1: Aya.
3: Mohon atur nuhun ahanya.
1: Ahan. Sami sami teh ai.
3: Ka. Kumaha?
1: Sami sami teh ai.
3: Oh.
1: Melinda.
3: Teh ai tuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Adian, Abu Strong, obat herbal ramuan Arab, laguna ibu dari Eksis. Buat sahabat setara, hatur nuhun ejal, sami-sami. Dari Jajang Nur Zaman, hadir request lagunya yang terlupakan dari Iwan Fals. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Bang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver,

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa, Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu, Bu? Apa berbahaya ya?
1: Iyalah, Pak. Kalau tidak cepat diobati, bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah, Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya, Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum, Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya, Pak. Coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu. Nggak salah, emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal.

di Jalan RE Marta Dinata, nomor 146 RT 01 RW 04, Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: cita-cita suara setara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yo yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melodi memori bersama Habusro, obat herbal ramuan Arab. Selamat siang Aija, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bang Jun, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah lagi sehat. Mudah-mudahan Aijal sehat selalu ya Aijal ya, bareng keluarga ya.
0: Amin.
1: Keluarga sama sukses. Amin. Ya. Nah, butuhnya tambah laris manis ya.
0: Amin. Amin.
1: Itu lagunya gelas-gelas kaca Aijal.
0: Gelas kaca.
1: Gelas-gelas kaca. Ada ya.
0: Ada.
1: Salamnya buat Aijal dulunya, semoga sehat selalu ya. Amin. Udah makan siang?
0: Udah.
1: Oh, udah Padang ya, nasi Padang ya. Karena aja itu kata Yuyun gurihnya itu memang baso. Enak mah, siap panas-panas gini aja. Mau buat Abi A.O. Kang Cepi sama Bunda Erwitanya ya, Kang Adul sama matanya Kang Adap. Ada Dede Imron, Kak Arendi, Abang Ngebudi, Abah Metis, Abah Jai, terus kan Mami Indah, selamat siang ya, mudah-mudahan saya selalu ya Mami ya. Buat Mama Ayu Pasca juga bareng keluarga tercinta, mudah-mudahan saya selalu ya. Ada Teh Nuri, Teh Amel, Teh Bungsu, Teh Yuyun Kurina ya, mudah-mudahan basonnya berkah barokah, laris manis. Mama Uis sama Bapak Elannya sama siangnya, mudah-mudahan selalu ya Mama Uis ya.
0: Amin, amin.
1: Barusan siapa lagi yang arendu udah ya buat semuanya aja. Oh itu buat orang Kawalu ya. Udah masuk udah orang Kawalu.
0: Udah
1: ya. Spesialnya buat Aijal yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya ayah.
0: Amin, amin.
1: Aijal terima kasih. Oh itu buat Teh Ai Andrian ya. Buat Aijalnya lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya ayah. Terima kasih Aijal waktunya atas penerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo.
0: Melody Memory.
1: Sama hapus prom obat herba ramuan arga. Selamat siang. Aja gimana kabarnya di siang ini?
0: Alhamdulillah baik. Kanda Ahuy, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Banyak mudahan. Ya, sehat selamanya.
0: Amin, amin, amin.
1: Sehat itu menyenangkan di Rah Sumatera. Kalau lagu nama pengen elegi

0: besok pagi.
1: Besok pagi?
0: Iya. Salamnya buat Bang Jun yang tayang kursusnya. Ngopi-ngopi Bang Jun, ngopi. Orang manyun wae, ah. Manyun wae, ngopi-ngopi Bang
1: dari,
0: Jun.
1: Dari siapa tadi teh?
0: Dari Ebit. Ya ada.
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada.
0: Iya. Salamnya buat Mama Ei. Selamat siang Mama Ei. Sekarang Elana. Sekarang Odadina. Terus buat akan Ogin. Ujeng. Budapi. Tadeng. Taredi. Tayun Kurinak. Bos Paso. Selamat siang Bos Paso. Yun. Teh Mawar, Kawalu, Tahagap, Teh Ani Andian, selamat siang Teh Ani Andian, gimana kabarnya di siang ini, Ani Andian, Bang Jun ya, yang bunah hati, nah, ngopi Bang Jun, sama Sherin, Teh Dita sama Arenona, Obis Kael, Teh Cepi, Bos Domba, Anton Beron, Teh Puja, Cia, Ibi, Betan kenteng Ibi, Sujan, Ibi Mary, kada kerja itu yang kenteng Ibi. Terus buat Adewa, Samanja, dan Kang Arya, Bumten buat semuanya. Terima kasih waktunya aja.
1: Sama-sama.
0: Kau ini minum, kakak nak awi pada pamit. Assalamualaikum.

request lagunya sendiri dari kotak. Makasih, kasep. Sama-sama, Mami. Ada dari Anton Browen. Assalamualaikum, Waija. Waalaikumsalam. Ciburum hadir bersama Busrung Obat Herbal Ramuan Arab. Lagunya Tas Sedalam ini dari Arif. Salamnya buat Teyun Gulinak, Mami Indas, Mais, Mai Pasca, Tai Enbian, Joheligan, Adin, Api Ahui, Adede Imron, buat Aijalma. Makasih, Semangkui. Sama-sama. Dikarenakan sudah 4 lagu yang request, yuk kita dengarkan.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Andre, waktunya Ica pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dari jalan Perbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu. RT 01 RW 01 Ijal yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bud, tolong beresin laporan ini ya.
2: Waduh Bu, kayak yang lain aja deh Bu.
1: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
2: Anu Bu, saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
1: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
2: Itu dia Bu, kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
1: Nih, kamu coba.
2: Apa ini Bu? Panomax.
1: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
2: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
1: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
2: Iya dong Bu, berkat Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: senggol deh.
1: Loh, loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Benar-benar ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Bisa mendapatkan produk Apus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zaga Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya? Yang bagus hasilnya.
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Megah Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Bud, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu, berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di

0: Wah, kesenggol deh.
1: Loh, loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
0: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya Bu, makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan produk

0: atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154 depan Bank BCB Rancah Situ Mandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah Dusun Rancah Hilir Kecamatan Rancah dekat kantor pos Rancah-Rancah Ciamis Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasi, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Hai Sobat Stara, selamat sore, kabar baik ya, sehat selalu. Senang banget nih baby tentunya. Hadir lagi di programnya Karaoke Suka-Suka edisi Kamis tanggal 23 Juli 2026, tepatnya pukul 14:19. Baby bakal nemenin sahabat Stara nih yang lagi sibuk dengan aktivitasnya. Semangat ya. Semangat juga buat para pejuang rupiah, semoga berkah laris manis. Baby juga ucapkan selamat siang ya buat sahabat Stara nih yang di kesempatan ini lagi gak enak badan karena cuaca. Sekarang alhamdulillah ya udah 3 hari berturut-turut hujan melanda nih seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Tentunya hujan gini tuh rentan banget masuk angin. Perlu banget ya sahabat Stara untuk mengatasi masuk angin supaya daya tahan tubuh tetap fit, tetap bugar. Nah sahabat Stara juga perlu konsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Aram. Selain untuk mengatasi masuk angin, Habu Strong juga bisa mengobati berbagai macam penyakit sahabat Stara. Boleh di order langsung yuk, di agen apoteknya sudah ada Habu Strongnya. Nah kebetulan sahabat Stara ada di agen apotek seputaran jalan Perintis Kemerdekaan. Habu Strong ini ada di agen apotek Azam Parma dan agen apotek Prima Sehat. Juga buat sahabat Stara yang kebetulan berada di seputaran Jalan Cilampung Hilir, boleh di order ya Habu Strongnya ke agen apotek Dimar. Untuk info agen apotek lainnya bisa sahabat Stara dengarkan iklan agen yang sering di play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat Stara. Atau boleh tanyakan langsung saja di WhatsApp, SMS juga teleponnya di 0812-456-0335. Nah, buat sahabat Stara juga yang mau menyumbangkan suara emasnya, sahabat Stara bisa hubungi di 0812-456-0335. Atau sahabat Stara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW1. Yang lagi berkendara, hati-hati di jalannya, semoga selamat sampai tempat tujuan. Sementara di kesempatan ini program Karaoke Suka-Suka ada kuis ya. Sementara kuisnya itu nyanyikan lagu-lagu yang sudah ditentukan, yang dimana yang pertama ada Lukaku Evita Mala, yang kedua Oleh-Oleh dari Rita Sugiarto, yang ketiga Istri Soleha dari Roma Irama. Nah nanti di akhir acara ya sahabat Stara juga bisa sambil menilai ya siapa yang bagus nih di antara tiga lagu yang tadi disebutkan. Nanti kalau misalkan sahabat Stara udah milih dan aku juga milih, dan jurinya juga ya sudah milih Pak Haji Dudung yang ada di sana, nanti akan ditentukan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah yang pertama ini dapat pulsa 15.000 plus Maulana, yang kedua pulsa 10.000 plus Maulana, yang ketiga pulsa 5.000 plus Maulana. Tidak tertarik yakin? Boleh dicoba ya sahabat Stara, di antara ketiga lagu tersebut ada gak sih yang bisa sahabat Stara nyanyikan? Yuk hubungi di 0812-456-0335. Atau sahabat Stara juga bisa dengerin suara baby di streamingnya Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Boleh untuk layanan teleponnya yang mau menyumbangkan suara emasnya ataupun yang mau ikutan kuisnya di 0812-456-0335. Nah, ada siapa nih? Halo. Halo. Halo. Halo, karaoke suka-suka.
1: Karaoke suka-suka bersama
0: Habustrong
1: obat herbal
0: Ramon Arab. Oke, Adewa, Damang Adewa.
1: Alhamdulillah sehat oke.
0: Alhamdulillah, Adewa.
1: Oh iya.
0: Lagunya?
1: Lagunya coba lagu pop kemesraan dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals boleh.
1: Lagu ini buat Ricky Apriansa di Bandung. Buat Andri di Cirebon dan istrinya. Buat Yuni bareng suaminya di Soreang, Bandung. Buat semuanya sahabat sekarang.
0: Oke.

0: mengantara
1: hangatkan jiwa kita.
0: Sinar surya perlahan mulai tenggelam.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kurang-kurang itu deh negeri. Kurang beruang kurang menguasai lagi.
0: Boleh, iya, gak apa-apa ya Adewa. Yang duet ya.
1: Itu rapikan durinya gak ada.
0: Iya, iya, adanya apa tuh?
1: Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.
0: Oke. Boleh dibelakangnya lagi, halo Karaka suka-suka.
2: Halo. Karaka suka-suka bersama Habis Ramuan Arab.
0: Oke, Bat Herbal Ramuan Arab. Tewatwat siang juga. Tewatwat mau ikutan kuis gak?
2: Kuis apa?
0: Kuis lagu Selamat Malam. Pilih banyak Tehwati mau lagu Selamat Malam dari Lukaku dari Evita Mala. Ada oleh-oleh dari Rita Sugiarto, Istri Soleha dari Roma Irama.
2: Evita Mala.
0: Evita Mala, oke, boleh.
2: Selamat Malam ya?
0: Bukan, Lukaku.
2: Atau lagunya itu
0: atau mau oleh-oleh aja.
2: Selamat Malam aja.
0: Selamat Malam mah tidak masuk kuis.
2: Mau diputar sekarang?
0: Iya. Nanti kalau misalkan bagus Tewatinya dapat pulsa dari Pak Haji Dudung. Sama dapat Maulana. Pilih lagu Lukaku, oleh-oleh atau Istri Soleha?
2: Soleha
0: yang
2: gimana?
0: Yang Roma Irama.
2: Yang itu depannya yang gimana?
0: Liriknya.
2: Ya.
0: Istri Soleha. Atuh, Tewati oleh-oleh. Lukaku. Ya. Istri Soleha mah setiap keindahan perhiasan dunia.
2: Oh,
0: ya, Lukaku wae.
2: Cobain aja tuh.
0: Anu Istri Soleha. Ya. Ya, sok katanya. Lamun gagal ayeuna oge, ke hari Minggu ngiringan deui dapat tasnya.
2: Jadi ulangi deui.
0: Nya engke hari Minggu gitu.
2: Cobainnya
0: nih. Heeh, sok atuh.

0: Este va a ti. Este va a ti, kemananya? Kalau salah yang ya, sok atau boleh di belakang yang terwati. Halo.
1: Halo. Kemana hatinya?
0: Kemana cenanya lah. Iya maaf. Wah idam nam, ada giringan kuis.
1: Bade.
0: Lagu naon?
1: Lukaku.
0: Lukaku sok katanya. Siap-siap pelanya.
1: Iya.
2: Ikuti kuis di 101,7 Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
0: So, Kwaida, udah siap?
1: Ya.
0: Boleh, Lukaku.

0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah Idam nanti boleh masuk lagi ya, lagu biasanya boleh di jam 4 ya Mah Idam ya. Ya boleh, di belakangnya Mama Idam ada siapa lagi? Halo, karaoke suka-suka. Waalaikumsalam.
2: Apusrong.
0: Obat herbal. Ramuan Arab. Oke. Mama Dedeh, damang Mama Dedeh.
2: Alhamdulillah.
0: Mama Dedeh.
2: Ya.
0: Lagu ni apa?
2: Itu terjadi kemarin ada di tulisan rambut ya, ada nggak?
0: Adanya oleh-oleh istri soleha sama lukaku.
2: Oh, kemarin melihat ada rambut.
0: Itu mah buat hari Minggu.
2: Yang dapat obat hari Minggu.
0: Jadi kalau misalkan nggak dapat sekarang, nanti bisa ikutan lagi hari Minggu begitu.
2: Oh.
0: Jadi kuisnya ada dua.
2: Rambut kan ada?
0: Ada, iya.
2: Oh iya. Nanti hari Minggu atau ikutannya ya?
0: Iya, dapat tas itu mah. Kalau sekarang dapat pulsa aja. Oke.
2: Nggak bisa lagi
0: tuh. Boleh apa?
2: Lagu biasa aja.
0: Boleh sok.
2: Iya. Lagu itu aja, lagu Lamunan.
0: Lamunan suka terjadi curhat cil suara Albes gir Allah.
2: Curhat dong
0: apa Albes pasorna. Ngalamun wae atau teh dedeh kunaon ngalamun wae.
2: Eta.
0: Mau nada wanita atau nada biasa aja?
2: Nada wanita.
0: Males so katanya emakon.
2: Aku Maida
0: Mama Dede.
2: Uye
0: Dige bawa ipang undang bebece. Teh yuyuh.

0: pakcik.
1: Iya. Hanya bercakap diri.
0: Okey.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun mamah dede sudah gabung ya. Nah, sebentar aja jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi. Jadi tetap stay tune.
2: Yuk ikuti kuis di Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
3: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Aduh.
4: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
5: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca.
4: Soalnya gak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
5: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
4: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
5: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
4: Iya, Bu, Kiki minum ya.
5: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
4: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
5: Iya dong, Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
6: Mau request lagu atau kirim salam? Hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 08

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 300.

0: warga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu point tujuh FM, Setara Radio Ciamis. Your local station.
2: Win, Wina, tolong beresin laporan kakak dong.
3: Lah, kenapa kak? Kok aku yang disuruh ngerjain laporannya?
2: Kakak sudah gak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
3: Awas loh kak, kalau dibiarkan bisa lebih parah.
2: Hus, kamu suka nakut-nakutin ah.
3: Ih, bener kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang kak, ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax.
2: Ih, kamu sok tahu ah.
3: Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat.
2: Coba lihat. Oh, Panomax. Kakak cobain ah, biar mata kakak sehat juga.
4: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
5: Seratus satu, seratus satu, seratus satu point tujuh FM.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

Socha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.

masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasik Malaya. Masih bareng baby, so setara boleh ya, bersama setara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, hubungi saja di 08 1245 60 3335, atau so setara juga boleh datang langsung ke studio, alamatnya di Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Buat sahabat setara yang mau ikutan kuis, boleh ya sahabat setara. Lagunya ada Oleh-oleh, Lukaku, sama Istri Solehah. Dicoba-coba dulu aja ya, siapa tahu sahabat setara bisa mendapatkan pulsa 15.000 plus Maulana, 10.000 plus Maulana, dan pulsa 5.000 plus Maulana. Lumayan kan? Baby bacakan dulu atensinya yang udah masuk. Ada Mama Idam hadir, terima kasih Mama Idam. Ada Adin, selesai stay tune walaupun gak enak badan, Adin lagi sakit, cepet sembuh Adin ya. Abah Weishel Ganyar Bali hadir, assalamualaikum, selamat siang Mbak Baby, siang juga ya. Selamat tugas sampai tuntas, saya terus dilancarkan rezekinya, amin.

Mamahbuban. Mamahbuban. Suratu solder Tea dari Cigorong. Sok atunya buban. Ada Teh Ayen Bian juga hadir. Terima kasih. Ada Babah Morgan Cilenek Ciberem juga hadir. Albes Goel, ada Pondang BBC, ada Areno Bandung, ada Tehyun Gorina, ada Chop Turkey, Adin Maung, ada Bu Amel, ada Heri Cikolong, ada Kang Riki Garut Anjang. Teh Ani juga ada ya, terima kasih sudah hadir. Mbak Ijai, Mbak Ijai hadir. Terima kasih Mbak Ijai. Suster, ada Panamax solusi kesehatan mata. Nah, manfaat Panamax ini diantaranya bisa membantu mengurangi mata gatal dan mata perih. Panamax juga bisa membantu mengatasi mata rabun, membantu mengatasi mata minus dan plus. Panamax bisa membantu mengatasi mata merah, membantu mencegah infeksi mata, dan membantu menjaga dan melindungi lensa mata. Boleh suster, bisa diorder Panamax yang langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT1 RS1. Atau saudara juga yang mau beli COD nih, Panamax-nya boleh ya saudara. Nanti COD-nya ongkir sesuai jarak, ataupun yang mau dipaketkan harus transfer dulu. Nanti saudara bisa kirim bukti transfernya. Nah, Panamax juga sudah ada saudara di agen apotek yang berada di seputaran Jalan Paseh. Panamax ada di agen apotek Pas Parma dan agen apotek Ilham Parma. Itu saudara juga yang berada di seputaran Jalan Sambong. Nah, Panamax ini ada di agen apotek Sambong Jaya. Untuk info agen apotek lainnya bisa saudara dengarkan ya di iklan agen yang sering di play nanti. Bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah saudara. Atau boleh tanyakan langsung saja di WhatsApp, SMS juga telepon ya di 0812 456033335. Panamax solusi kesehatan mata.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

bernyanyi bukan sekadar hiburan, tapi pengingat kehidupan. Karena yang hidup pasti pulang.

0: Kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu Bu? Apa berbahaya ya?
1: Iyalah Pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya Pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu, nggak salah. Emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habato, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi,

0: Bud, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu, berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibureum.
5: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
6: Saudaraku tercinta,

0: air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kubur, masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam

0: mencuri ridha Allah, kita sebut nama Allah dalam nikmatnya ibadah sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
4: Iya, benar Bu. Yuk kita borong, mumpung lagi murah.
3: Iya benar. Yuk, mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
4: Ya udah, ini Pak Kasir, tolong hitung semua total belanjaan saya.
5: Baik Bu, sebentar ya, saya hitung dulu. Ini 100.000 kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
4: Hah? Masa segini Pak? Oh, hampir 1 juta. Tak, salah kali Pak.
5: Iya, ini total semuanya Bu.
4: Tuh kan, lihat bandrolnya.

Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

0: Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki.
2: Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Bener, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Kudus.

0: kasih Ciamis. 101.7 Star Radio Ciamis. Star Sukacita Suara. Star Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Star Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754 di 0856 0354 4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh, lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
1: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main, bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
0: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
1: Oh, iya, saya ingat, Ibu. Nah, ini nih,
0: Panomax, obat herbal masalah mata.
1: Coba baca.
0: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
1: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya nggak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
0: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
1: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggel Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: aku yang disuruh ngerjain laporannya.
1: Kakak sudah agak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
0: Awas loh, Kak. Kalau dibiarkan bisa lebih parah.
1: Hus, kamu suka nakut-nakutin, ah.
0: Ih, bener, Kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang, Kak. Ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax.
1: Ih, kamu sok tahu, ah.
0: Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat.
1: Coba lihat. Oh, Panomax. Kakak cobain, ah. Biar mata kakak sehat juga.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotek biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo,

Bank Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
0: Tadi teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habustrong.
1: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
0: Iya, Pak. Soalnya tanpa

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azhara yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah POM Eor Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu, seratus satu, seratus satu, poin tujuh FM.

Banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita. Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita. Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.

0: apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Bu, sebentar Bu.
4: Aduh, maaf Bu, gerai saya sudah mau tutup.
3: Aduh, sebentar saja Bu, soalnya ini penting banget.
4: Memang, Ibu sakit apa Bu?
3: Ini Bu, saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama, kemarin dikasih tahu tetangga saya. Terus dicoba, dan terasa banget perubahannya.
4: Oh, begitu. Coba lihat Bu kemasannya. Ini Habu Strong Bu, obat herbal ramuan Arab. Kalau ini memang sudah banyak yang membuktikannya.
3: Ngomong-ngomong, di gerai ibu ada nggak Bu?
4: Tenang Bu, ada kok. Ini dia, saya suka stok banyak, soalnya banyak yang beli.
5: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zaga Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: Tanya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hapus trauma.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini hapus trauma.
2: Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
3: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Harjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Yo!

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: makan itu gak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makan ya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, potik bio kesayangan Anda ini.
1: Anda dapatkan produk Haung dan Paroma di pos agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinegara, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Ciamis, Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan ya kedatangan salah seorang

atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor

Warga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: sih, Mbak?
1: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
1: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
0: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
1: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
0: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
1: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
0: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
1: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
0: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
1: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
0: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
1: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pas Warma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambung Jaya yang beralamat di Jalan Sambung Jaya nomor 14 Sambung Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini, semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di

Batik Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumelang, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: silakan duduk. Wah, mata ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya nggak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cienteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Wina, tolong beresin laporan kakak dong.
1: Lah, kenapa kak? Kok aku yang disuruh ngerjain laporannya?
0: Kakak sudah gak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
1: Awas loh kak, kalau dibiarkan bisa lebih parah.
0: Hus, kamu suka nakut-nakutin ah.
1: Ih, bener kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang kak, ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax. Ih, kamu sok tahu ah. Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat. Coba lihat. Oh, Panomax. Kakak cobain ah, biar mata kakak sehat juga.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

Batu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: rebus.
1: Mau request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong, mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Oh hampir 1 juta. Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
2: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Gratis Kemerdekaan, Madayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.

0: sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
0: Tadi teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habustrong.
1: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
0: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habustrong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
1: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habustrongnya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: warisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: bisa mengatasi insomnia, Pak. Asma, jantung, TBC, dan lainnya. Bagi yang sehat juga, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh, Pak. Gimana? Hebat kan, Habustrong?
1: Oh, iya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Yo kawan, yang sedang banyak masalah, banyak beban, banyak tanggungan, ingat,

0: Aduh, maaf Bu, gerai saya sudah mau tutup.
1: Aduh, sebentar saja Bu, soalnya ini penting banget.
0: Memang Ibu sakit apa Bu?
1: Ini Bu, saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya, terus dicoba dan terasa banget perubahannya.
0: Oh begitu, coba lihat Bu kemasannya. Ini Habu Strong Bu, obat herbal ramuan Arab. Kalau ini memang sudah banyak yang membuktikannya.
1: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak Bu?
0: Tenang Bu, ada kok. Ini dia, saya suka stok banyak, soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azhara yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah POM Eor Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ibu, ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu. Buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: Lain resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zaga Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16 Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Wah, wah, wah. Si bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habu Strong.
0: Nah, kan? Apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habu Strong, segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah

0: Iya Pak, emang Habus Rong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi ibu juga minum Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
1: Oh, pantesan ibu kelihatan awet muda.
2: Habus Rong, obat herbal ramuan Arab.

Apotik Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Cima yang beralamat di Peru Megah Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Koong, Bantarsari, Cipunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari

dari Espada untuk semua jiwa yang berjuang dari nol. Kita ini perintis, bukan cuma pewaris yang duduk manis. Listen to the vibration. Strike it!

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri. Jantung juga berdebar. Napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong, ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Wah, wah, wah. Si bapak semangat benar. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habu Strong.
0: Nah, kan? Apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habu Strong, segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah diobati

0: rong, Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habus Rong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
0: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habus Rong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan

0: Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan suasana

0: Sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor

0: warga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangun Jaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Hatur nuhun.

0: Kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa, Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu, Bu? Apa berbahaya ya?
1: Iyalah, Pak. Kalau tidak cepat diobati, bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah, Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya, Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum, Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya, Pak. Coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu. Nggak salah, emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Mas Warma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ruth, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu, berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ciloloan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya.

Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis.

0: silakan duduk. Wah, mata ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya gak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan.

Untuk kesehatan mata, bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cienteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mals yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: senggol deh.
1: Loh, loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
0: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantar

Batu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotik Dimar yang

Gratis Kemerdekaan, Madayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh. Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
0: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
1: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
0: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
1: Makanya, dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba, langsung rutin minum.
0: Iya, Bu, Kiki minum ya.
1: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
0: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
1: Iya dong, Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo,

Kamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Win, Wina, tolong beresin laporan kakak dong.
1: Lah, kenapa kak? Kok aku yang disuruh ngerjain laporannya?
0: Kakak sudah gak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
1: Awas loh kak, kalau dibiarkan bisa lebih parah.
0: Hus, kamu suka nakut-nakutin ah.
1: Ih, bener kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang kak, ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax.
0: Ih, kamu sok tahu ah.
1: Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat.
0: Coba lihat. Oh, Panomax. Kakak cobain ah, biar mata kakak sehat juga.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azhara yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong, mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Oh hampir 1 juta. Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
2: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.

0: gak jadi beli bajunya ya, ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
1: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

kecap wayang. Numandung harti kalangkang, kalangkang urang rumingkang tandang nyandang kahayang. Gelar dina panggung sanewara kahirupan dunya. Wayang teh sastra budaya baheula, mangrupa boneka nu diropea mapande wujud manusia. Caritana direka nyutat gelar kahirupan insan. Direka bujangga waskita ngagelar carita siloka sasmita, dianggit kusilip sindir, dikukurup kusuluk simbul anu linuhung. Malar ngahudang rasa rumasa manusia, ngageing ati nulali kapurwaning dumadi. Sasieureun sabeunyeureun bahan geusan pieunteungeun ngundang luang tina wayang. Kidalang dina wage baris minton dina lalakon anu diluyukeun kana pamunutna tina kagungan maksad. Dina judul carios atanapi lalakon Parta Krama. Kumaha gemblengna leunjeuran carita Parta Krama? Mangga urang sami-sami sakseni bae ti kawit dugi ka wekasanana. Wilujeng nonton kasadayana. Wassalamualaikum.

cai nu harerang. Marga satwa di sarada manu gede manu kletik. Kembang-kembang warna-warni mapaesan ieu patempatan. Inggih. Anu janten bini sepuh di pakampungan Tayasanis Ki Semar.

0: patranaya.
1: Dudung orang samania, manusia trosing matu terahing kusuma titising antana wiri terahing dewa kemanusia.
2: Inggi.
1: Anu ngancik dina pasir nasilip ayat dina sakara nasiloka numpuk dina gunung nasimul. Lami-lami gunira mangsa ngan di kaki Semar Badranaya.
2: Coba dah katakan tadi di itu.
1: Ayaku bak
2: ya ujang dina peting ayeuna tangtos hulan dua
1: satu tas raat hujan sanajan bari jeung bebecekan oge paribasana
2: kumaha sanajan bari jajeblogan nyawa
1: sanajan bari jeung laletop sungguh malah lempang oge
2: kunang iteuk atuh da laleuhur kunang payung ongko eta teh
1: hayu kaayaan sehat belejak bari jeung bisa riung mumpulung jeung jadi anak mah bagja keur dewek pribadi
2: sugema nyawa
1: anu gede anu leutik cepot dawala buah hate kembang.

0: ketika bapak di pawenangan.
1: Duh, etat akulah.
0: Yap, eserkeun bujur silaing rada ngisor ka hareup. Ame dewek teu tarik teuing dina mangsa nyarita.
2: Rada isengkeunah.
0: Yos cekap di dia bokap abdi
1: ya di judo weh
0: tungsen pasang abdi pun cepot alias Aliano
2: alias
0: si Oboy
1: alias
0: si Aris bade nyanggakeun sembah pangabaktos ka hunyuk bokap mugia katampi kalayan kabingahan bapak heeh
3: ujas cuti silaing ditarima ku dewe
2: alias cepat
0: atuh kalihna ti eta abdi tina naon rupiah kalepatan ageung sareng alitna mugia bapak tiasa ngahapunten kana kalepatan jisim abdi heeh silaing make jeung metah pura ka dewe
1: biasa getara meta di hampir
0: biasa na getara silaing
2: teh ya liwat kana irung ge lar-lar ka bapak geus
1: biasa na ge hare-hare
0: ini serba salah dewek teh
1: kitu nu tara biasana teh Kang
0: ari tara puta penta hampura disarekan aini menta hampura dewek teh
1: diomongkeun itu salah tara
2: itu salah ge lain
0: teuing kumaha kayang na ieu aki-aki teh urang saling hampura
2: alus mereka.
0: Atuh pintigana aya pikir saeun naon ieu tara-tara ti sasari.
1: Make jeung mil.
0: Biasana dina pabeurang kieu teh biasana mah unggal jelema teh aktivitas sewang-sewa.
1: Buka leuweung.
2: Sagawe-gawe nanya
0: ka. Da geuning mamah keur angkat ka mana, Pak?
3: Eh nyata ka pasar jeung si gareng sieuna teh.
1: Isuk ka sosin kana teh.
3: Beres panen sosin.
1: Aja.
3: Jeung saletri.
0: Oh mun.
1: Di tempat
0: nah, buat tuh. Nah, ke pasar, ka pasar ya.
1: Pasar.
0: Nya pilih itu.
3: Udah walah ka hareup lain ya.
0: Ka hareup nyong diukna.
3: Sawios cekap di dieu abdi paah. Sanaos bari jeung ledok oge abdi.
1: Nya
3: nampi kana pembagia bapak kalayan nyanggakeun sembah pangabaktos sembah abdi aya dina dampal sampean bapak. Diterima ya.
1: Beda jeung adina mah de ditu.
0: Ari ka dewek moal nyembah.
1: Eta ku hayang disembah.
0: Ana da unggal poe oge pagilinggisi kurang teh pangih oge geus lain.
1: Ajen mah beureureun
0: geus. Aya kecap paribasa guru ratu wong atua karo kadang tua boga lanceuk panggedena mun lalaki wajar diaku bapa saolah-olah gaganti bapa.
1: Ganti bapa
2: teteh.
1: Bener Kang
0: teteh. Boga i lanceuk panggedena mun awewe payus diaku indung saolah-olah gaganti indung.
1: Laras kitu.
2: Bener.
0: Nyemah kaing teh.
1: Aya geus di ajen nu dari adi.
2: Sabulan sa.
0: Lamun bapa eueuh teh sia teh meunang jajan teh ka aing meureun.
1: Oh bener kalanceuk urang pita
0: teh. Heuh ngan bapa aya kene mau wae kana cengcelengan kuring. Eta mah aing keur poek.
1: Keur kapoekan we eta bemeureunan.
0: Heuh atuh nyanggakeun sembah pangabaktos yeuh ka hunyuk raka Prabu Cepot.
3: Nuhun yai.
0: Nah, teh.
1: Cara
0: asal jadi satria manehna mah.
1: Cara kana heureuy leuh
0: atuh. Atuh kalihna ti eta abdi hapunten tina naon rupiah kalepatan ageung sareng alitna, Pak. Rumaos dikikirik nepi ka jadi anjing dileletik dugi ka sageung kieu. Da can tiasa mulang tarima kana janten sepuh ngan ukur ngahese capekeun we jeung nyusah payahkeun beteh nguping. Keterangan
1: keterangan aku mah takanta
0: yen panghampura Gusti moal tumerap ka eta jalma tanpa ridho hampura.
4: Maaf Bu, sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini Bu.
5: Loh, kenapa Bu?
4: Saya ngedrop Bu, asma saya juga sedang kambuh dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi makanya saya suka sering sakit-sakitan.
5: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan ya?
4: Iya Bu, selain saya juga suami di rumah mengalami gejala TBC.
5: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
4: Apa? Habustrong Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja Bu, belum ada perubahan.
5: Makanya coba dengan Habustrong, untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah Bu.
4: Oh, ini Habustrong Bu, yang bungkusnya merah. Belinya di mana Bu?
5: Gampang, di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
6: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: Apotik Malaya. Agen Apotik Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotik Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cipunikelis, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotik Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT 13 RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Dung jeung bapana
2: antos ulah
1: dipalasipakeun ku kolot baheula mah mundol roraka ti indung jeung bapa mun dilembur kae randu mun dileuweung kae dangdeur dipake pamikul bengkung dipake pangaret bingkeng dipake suluh teruhai matak baluang kanuniuk lir hirup cara gamparan awak ditinjak beheng dicekek paling untung mangih kokotor. Kaluhur mual sirungan kahanap mual akaran isuni hirupna mual jamuga tanpa ridho hampura diindung jeung bapakna. Itu pak
2: meun melong
1: halus bahasa teh euy cigah panuliskeun ah bisi aing jadi RW ge
2: gapalin panuliskeun aku hayang jadi MC
1: nah lain make jeung hayang jadi RW hayang naonnya aing mah visi misi naon
2: visi misinya kumaha
1: memberantas kemiskinan
2: carana kita tangtuna kumaha
1: gampang kumaha teang anjilama nu sangsara riungkeun di lapang terus bom atuh pae apa memberantas
2: bener
1: nah salah gitu aing
2: bener memberantas
1: nepi ka kitu eta otak
2: atuh menang kitu ketika ketika pura kitu eta pikiran lawan nu milih
1: ya hari dina kasalahan da dewek teh kolot nya kolot dan itu disebut ABG mah mungkin lain maksudnya oh,
2: sawajarna ada sepumat
1: aing ngaran-ngaran kolot kanu jadi anak mah
2: sobi
1: eueuh dunya kinasihat
2: daya
1: ceuk tarucing kolot baheula naon anu leuwih berat tibatan jagatnya eta kadeudeuh ka cinta ka welas ka asih kanu jadi anak
2: eta leres
1: sakalieun anak gering nangtung ngalang layung indung bapa mah sanggup ngorbankeun dragana tibatan anakna maot
2: leres kulah mun
1: tah di dieu
2: kumaha
1: sanajan si laing henteu kedalisan dewek mah geus leuwih ti heula ngahampura ka ilahi
2: ah eta kulang
1: mah panghade-hadena jelema anu saling hampura antara urang jeung urang
2: sumuh
1: leres mang maja mangga mangga
2: beres edah karek nolol ya kieu tuh
1: leres leres
2: kolot mah bener
1: sababna sabab urang teh manusia
2: manusia
1: memajang manusia manusia ngaran-ngaran manusia tungkul tempat kaluputan tangah tempat kalepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajin tarah kapake isuk eta banda manusia
2: eta laras
1: laras sanajan dewek sakieu kakolotanana syariatna ieu awat dihakan ku mangsa bir kaciwitan wanci wujud dituntut ku waktu nanakeun hirup baka pangi jeung poe akhir anu nganungar ti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaranana nyaujak
2: laras kulang
1: tapi kena keneh ku dosa jeung perdosaan dah kekat mandu sama gitu
2: eta kulang Terkenan kena
1: pusing. Ki dieu dewek moal deuk era menta hampura sanajan bari jeung kolot ka anak. Bisi tina laku lampat dewek sapopoe, bisi tina caritaan anu kahaja boh nu teu kahaja. Hampura ya.
2: Eta nyon.
1: Sami-sami brother. Tong brother atuh sia teh.
2: Bener we atuh aku.
1: Sami-sami Pak. Arang langka kolot saperti kieu.
2: Darang nu kitu teh kan.
1: Nya. Da biasana ge teugeug we ka anak teh. No, tapi manehna mah teu era menta hampura.
2: Eta.
1: Apan warahan aing. Itu we di aku sieu mah.
2: Aduh halus di aku we si eta mah.
1: Kitu nya. Sami-sami pa aya kitu carana manuhun aya kitu mah. Atuh ping tigana tan sah diajeng-ajeng aya pikeur saeun naon ya. Ngariung mung pulungkeun sadayana pala putra sanajan bari jeung eueuh sigareng.
2: Iya bener.
1: Nah bade buka waris asana pi kumaha Pak?
2: Ngawariskeun
1: naon sia teh?
2: Tapi rabok gamelan beusi geus sumeh.
1: Cacak boga tanah 3 ember oge. Cacak paribasana.
2: Iya eta paribasa tuh.
1: Kieu ya?
2: Cobi kulatwa.
1: Saperkara mah dewek mah sono we bisa riung mung pulung saperti kieu.
2: Sono mangga hese hayang
1: rungkul. Urang ecakeun tina aktivitas sapopoe. Anu kagiatan ngagulon ngetan ngidul ngaler teh. Urang ecakeun heula sabulan sakali mah pikeun menekung kana Maha Agung, munajat ka Hyang Maha Sukma, istilahna tasyakur bini mah. Tasyakur bini mah. Sabab naon? Dinas dina katerangan la ing syakartum la ajidanakum wa la ing kafartum inna adza bila syadid.
2: Eta kula hartosna
1: teh. Naon teh hartina?
2: Cobi kan.
1: Dawala. Sing saha jelema anu nyukurkeun kana nikmat kami, maka eta nikmat teh bakal tambah deui tambah deui. Sing saha jelema anu teu nyukurkeun kana nikmat kami, maka eta nikmat teh bakal jadi ajab anu tungibah ka diri anjeun sewang-sewang. Adeni.
2: Apa dina mah dina?
1: Jadi kudu nyukurkeun, nyukurkeun. Ayeuna emut ku bapa naon?
2: Maha kula.
1: Urang nyukurkeun naon apa nesangsara eukeur?
2: Iya, tegableg.
1: Balangsa komo?
2: Tegableg komo.
1: Sagala tegableg hutang di mana ti meni?
2: Heeh. Ulah waru geusian geutang.
1: Rek nyukurkeun naon urang?
2: Naon kitu? Aning kasere ku Bang Emo.
1: Ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu deukeut gradeheusan moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak, aya naon jeung aya saha graprak grapangihan cirina satantung diri.
2: Eta aku hare sepuh mah
1: pan. Silahin mah ulah tempo nu jauh atuh. Tilawang nempo ka jalan. Lain deui, lain deui.
2: Eta
1: sabab naon da tilawang? Bakal brubre ka jalan mah ningali tapi di jalan lamun nempo ka lawang. Bakal mokus ka dinya.
2: Sumpah.
1: Jadi maksudna nyukurkeun teh nyukurkeun naon? Eta silaing. Bisa dibere hirup ku pangeran, bisa eta ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur, ngobahkeun leungeun ngalengkahkeun suku. Nah eta lain ka pangrusan anjeunna anu digawe.
2: Eta bari aku teu karasa ku akang.
1: Kangicep-icep silaing ngiluh teu ngolianana.
2: Panteu eta
1: gerak ngarehap. Hitut
2: ya benar.
1: Nah hitut disyukurkan lamun tembo we ku silahin jelema loba lu teh hitut ka ituna jadi maot
2: jadi penyakit
1: benar jadi dioperasi jeung sajabana
2: kakabueun nya benar
1: kah sok tingali di rumah sakit geuning anu unggal we teh teleupasina oksigen malah sapoe oksigen ratusan ribu hargana teh
2: nya
1: silahin masih geuna bebas ngari ngahirup kitu
2: gara-gara teu bisa
1: nalai nikmat teh ayah nya euy tuh geuning
2: peling akang kainya nya
1: ya ayah nya nya paeun matak oge urang nyukurkeun
2: laras urang
1: hartina ulah condong teuing kana dunya hartina teh ulah ubu dunya sabab naon ngaran-ngaran manusia hiji mangsa atawa kakungkung kupati maot teu apa di mangsa mun datang sok rajin ngerodohohan teu pilih-pilih mangsa kadang berang kadang peti
2: matakulah kakonengan teuing
1: kan sabab hukum makhluk nu hirup di alam dunya bakal kekeunaan kupati
2: eta
1: sedangkeun manusia beda jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehna samet bilatungan tapi manusia sajabat di bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewa
2: tah iskarolo tegar ulis hartos
1: hartina urang teh bakal nyihareupan poe akhirat ya.
2: Poe akhirat
1: dah hakikatna kabeh jelema oge urang akhirat
2: urang akhirat
1: urang akhirat urang akhirat
2: kumaha
1: sanajan urang ngaku urang cikada cikajang
2: saura
1: sanajan urang ngaku urang cihanjaro
2: urang
1: urang babakan
2: urang
1: urang malasari
2: urang
1: urang cikuda
2: urang
1: urang cimaung
2: urang
1: urang ciburuy
2: urang
1: urang madur kidul
2: urang
1: urang cirangrang urang cangkuang
2: eta ku apal
1: eta ku apa daerah dieu nya apa apa aya tulisan di handap
2: pokoknya palingan
1: ceurian we lur lah
2: menang tim tigang
1: dong jujur deui atuh we kitu teh tapi hakikatna urang teh urang akhirat ujang
2: urang akhirat kumaha
1: hiji mangsa nyaeta bakal balik buktina urang akhirat teh tempo we ku ilaing di mana aya anu maot geuning eueuh nu balik deui ka alam dunya
2: aya
1: mana kitu oge betahan di lemburna jika na di lemburna teh keur lalajo video wik-wik nah wik-wik teh kolot batong nyaho
2: ayang nyaho kolot
1: nya
2: itu
1: laras pak laras pak tah gidil hartina urang ya eta di mana mangsa mati urang teh kudu nemungkeun kahadean ka jelema kahadean ka makhluk anu sejen
2: ulah mati
1: sabab urang manusia di hidup ini sebutna ge hirup nyari hirup nyari hirup nyari
2: nyari
1: apan aya hirup cicing hirup eling hirup nyaring ta urang mah hirup eling
2: pasuk lah hirup
1: ai hirup cicing sapati tatangkalan ngajedog
2: tapi hirupnya
1: cau jeung sajabana tapi sanajan bari jeung hirup cicing oge aya mangpaatna
2: nya
1: mere mangpaat kana hirup ai hirup nyaring saperti sato di mana sato dahar di mana hudang nyaeta neangan hakaneun di mana seubeu sare
2: eta sato model
1: tapi elok mah moal sare aya meureun di handapna aya spring bed. Serian we lur lah
2: bogo dari hotel. Hirup nyaring.
1: Ari hirup eling manusia. Di mana hudang sajabat di dahar jeung nginum teh nyaeta eling kanu kawasa masrahkeun dirina.
2: Lur anu
1: ngusik artina aya tanggung jawab sabab urang gubrangna ka alam dunya tepati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia kajaba dianti ibadah-ibadah.
2: Eta apal
1: ya. Geus kolot. Ari ibadah teh ibadah teh nya eta migawe skenario anu eta skenario teh luyu jeung pancen ti mane anjeunna anu eta ibadah teh matak nyelametkeun ti dunya nepi ka akhirat.
2: Laras.
1: Laras laras laras laras laras. Tuh. Sok di ayeuna yeun karya nu hade cekolot baheula mah geuning ya
2: kumaha
1: yeun karya nu hade cingcirining anjeun pernah hirup di alam dunya
2: leres
1: sabab anu panghadena jelema teh lintang ti jelema anu mere mangpaat ka jelema deui
2: oh eta ka
1: khairunas an pauhum linas heeh
2: apal wae adina mah
1: kitu tah saperti si ieu-ieu
2: kumaha kitu kan seta dah seta
1: dititah kerja bakti nyalengir
2: ngir
1: dititah gotong royong ti popolotot
2: sanaya
1: hayu datang mah bantuan ti luhur wo paboro-boro pahayang-hayang
2: panghulana init no ge deui
1: pareup-pareup
2: pareup-pareup
1: haripeut ku teureuyeun hayang ngarawuh ku siku karaskin-raskin wae manehna mah dijual deui
2: jeung panglobana
1: dibagikeun teh ka dulurna we jeung barayana lolobana dijual kemanehna apan goblok teh.
2: Cacak bau wae.
1: Ah aing mah nyontot di luhur. Nyontot di luhur kumaha? Nyontot di luhur ku sia tempo na TV.
2: Da kumaha kitu kan? Da
1: kumaha di luhur? Kumaha geus eueuh ka era. Geus kandel kulit beungeut.
2: Ditinggali
1: teh. Rajeun geuning pejabat-pejabat di urang teh aing kapanggih korupsi. Oh, disorot ku media teh lain kadua tungkul atawa ngeluk. Tandana nyaeta manehna teh
2: nyawirangnya kan
1: era atau sejabana ayo nama
2: kalah dadah
1: pakai baju orente surasuri cengar-cengir
2: kalah dadah gini
1: ya kalahkah dadah kalahkah kisbay apaan goblok dete
2: terus baju alus karena kulit banget
1: tong kasar teing goblok teh lir ibarat make baju temake ukuran
2: aku maha gitu kan
1: kadang serek kadang logor hartina temanying
2: temanying
1: lain kasar
2: lain kasar
1: temanying hartina teh ngakut temake ukuran gitu syababna naon sabab janji manehna janji manehna kumaha apa ku sileh ka Bandungan meureun
2: nya
1: dina mangsa kampanye mah oh mereka daek ini ka kampung-kampung mapai ka pedesaan
2: kuluk suka
1: dirinya arang ngaherengeh ngajak seuri ka unggal jelema apa dirinya mulukna janji
2: janji kumaha
1: rodol baligo pagede-gede kadang-kadang aya nu gelo oge ditanya ka mana lo cina pikir
2: ku butuh-butuh na
3: ka butuh pansura
1: make jeung ngomong oh aing bakal ngabela nu leutik aing geus jadi mah ngadon culang cileung we neangan palingeun pikir ku sia
2: hampir
1: rek ruksak kumaha negara urang
2: hampir dek
1: sabab naon sabab lamun jadi pamimpin ulah neangan jelema atau pamimpin anu borangan
2: borangan kunaon
1: borangan teh sieunan
2: sieun ku jurig kitu
1: sieun ku jurig lain sieun kunaon sieun teu beunghar sieun telaga sawah sieun teu gableuk pamajikan geulis tina loba ka sieun eta bakal tega ngahalalkeun kana sagala upacara duit rakyat duit negara dileg-leg
2: bener
1: goblok teh
2: tuh
1: Lumatak aing mah ah nonton luhur we. Hey, naon?
2: Aduh teuing ngomong teh. Nu luhur teh tuat
1: pan aya hukumanana nu kitu.
2: Hukuman.
1: Anger we hukum di negara mah geuning bisa disogok.
2: Bisa disogok
1: kumaha tempo geusia di mana aya anu maok hayam.
2: Kumaha
1: can nepi ka masagi mah beungeutna can nepi ka
2: babak belur.
1: Buleud mah nepi ka can diasupkeun kana sia tapi duit pejabat. Anu ngahakanan duit rakyat oh nepi ka dingeunakeun sieuna teh make jeung aya kasur make jeung aya TV oh eta mah pindah imah lain dihukum
2: pindah molor nu kitu cacakan di paling
1: melihat percaya ayana neraka percaya ayana sawarga percaya lamun percaya ayana sawarga jeung neraka tong dihukuman kurang
2: kumaha
1: da Allah mah bujeung hingah kana laku lampah jelema kana utakna ati uningaeun lamun urang jelema iman lamun urang ngaku jelema anu iman
2: nah eta kasampeur
1: mah aya kateranganna pas hatu ala angkusaku
2: hartos
1: naon hartina teh saksian diri maneh cukup ku maneh ulah nyaksian diri batur naon sabab lako jitu munafroda ngaliging si tesanak te keluarga te emang te alo di boehan oge kunu hirup sabab urang balik buligir datang buligir kenae da ukurna urang mah nya eta kawajiban urang mah ngasya ukur nepikeun ingetan dimana manena dadaik ngagugu kebae sabodo teuing ngagugu heug nuhun teu ngagugu keun bae cilaka keur manehna bagja keur manehna
2: ulah nyiksian ngagugu deuk moal
1: kan da Allah naon sabab Allah mah di mana jelema daek ibadah Allah mah untung di mana jelema teu daek ibadah Allah mah rugi sabab anu kakeunaan ku untung jeung rugi mah urang-urang kene
2: urang-urang kene
1: benar naon make jeung nyiksian batur
2: teu kudu nyiksian diri batur
1: kacape-cape nah urang geus balik kana ilmu
2: di si TBC nyaksian batur
1: nguhun pak ustad ya gitu bagja syarajan berisya monyong oge naon ngahina naon tete
2: naon siya sebut ustad muji akan banyak
1: aing muji disebut ngahina
2: batu bunga
1: bahasa naon bil
2: ustad maja
1: bil nyebut naon ustad bahasa naon eta Arab naon hatina ustad bukan ojek Usman
2: tinggal
1: guru lain
2: kecana kamus
1: guru lainnya lain tingali tina kamus bahasa Arab. Ai ustad naon? Naon hileud? Ieu mah. Siete umum ngomongkeun goblok.
2: Keuh umum.
1: Mereka di saka usaha jebukeun hileud. Tingali.
2: Sedek kamusna teh tingali.
1: Lain guru lain, ustad mah hileud. Komo di kampung mah geuning, geus eueuh tilam nih ka usaha teh nyebut ge tatan. Jelemana nyamperkeun sarua jeung leud-leud ka dieu.
2: Ustad Alpukep.
1: Oh, ai guru naon tah lamun guru mah ustaz. Jadi beda saeutik mah rosna bakal beda harfiahna, bakal beda maknana jeung artina.
2: Beres nago.
1: Ayana tina mantek teteh cara pembacaan. Jadi lamun ustad mah hileud, lamun ustaz guru, beda hese, lamun hese pake bahasa urang mama, kiai ajengan da teu dosa.
2: Da teu dosa. Ulah gengsi.
1: Da eta-eta keneh. Kemari aing panggih jeung Ustaz Orok. Di mana? Di tetangga aku bukan. Dieun banyak maksud nama.
2: Ustaz Alpukat.
1: Syukron, syukron, syukron. Syukron. Tuh, dah salah deui.
2: Salah deui ngucapkeun
1: ogé. Ai aing geus serba salah, goblok cing meni.
2: Eta da salah.
1: Bada ai salah mah kudu dibenerkeun, kudu lempengkeun nya pa.
2: Heuh. Ai salah mah sina kudu dibenerkeun, salah pagetna.
1: Cek cekaan naon syukron bi teh? Syukron. Heeh. Kacang. Syukron benda mah. Tong heureuy lamun deuk ilmu. Naon deui syukron teh? Syukron teh eta pi bi tenung teh? Syukron. Tak entah kita mabok atau wuru syukron teh
2: wuru mabok kali
1: hari nuhun tak ayo nuhun mah sina gede jadi lamun sina letik teh mabok hatina teh lamun gede hatina nuhun syukron
2: aduh eta
1: sina syukron syukron ayuk ngeseh meni hayo we Teta yang ngarabeun tadi nama
2: yang ngarab-araban berenan setu teh
1: lain maksudna ulah eta ngaraban teh lamun hese atawa kagok
2: nya bahasa Sunda
1: jeung can kakawasa pake bahasa urang
2: bahasa Sunda teh gengsi eta bahasa Sunda kitu
1: nya bangsa urang teh loba kaleungitan kana ciri paranti budaya urang
2: nah bahasa-bahasa istiharigal
1: ciciren budaya urang jati kasili kujunti nu nya di lain-lain nu lain di lain di nya nya
2: tah eta mentang maja tah eta
1: datang oranyaan di paehan datang ora-orayan di baneuli pikir dan bakal nepi malintang di amal lain caritaan
2: sanes
1: amal sarajan caritaan anak manehna bener tapi hatena nguluwut pinarakaeun ka itungan
2: nya atuh
3: bisa direka
1: caritaan bisa direka ai caritaan
2: nya
1: eta tingali negara batur geus canggih teknologi geus luar biasa ai di urang parebut dalil we hayo
2: batur mah geus marah raju negara batur mah
1: batur geus kabulan urang jijik jijik kana di madur bener bener
2: batang jijik betah bareng ka Majalaya deui
1: paingan make kopea sia nanya kalwe bolong kopeana apa ni doruk redinya
2: dan jahil kena pakaian batu
1: tak itu ya
2: dah
1: ulah gele ulah gengsi dimana ayah nyeritaan ka silai sana jan bali jeng pangkat boh umurna sana pun silai sabab naon sabab dengekeun perkara anu diomongkeunana ulah tempo jelemana
2: eta ulah
1: nah bisi kapigeulah kapiheulan ku geuleuh jeung resep
2: tah kitu
1: bisi kapiheulan ku geuleuh jeung resep heeh lamun jelemana urang geus geuleuh ka jelemana sanajan caritana bener moal digugu da kapiheulan ku geuleuh sabalikna sanajan bari jeung resep ka jelemana sanajan caritana salah bakal digugu da kabruk resep tah hartina teh
2: jurumus
1: ngadek sacekna nilai saplasna nya cek nyana lain cek lainna teh nya pak nya lurus lurus nuhun pak tah kitu tah di antara na mangpaat urang nyaeta mere mangpaat ka batur teh nyaeta migawe dina Al-Fatihah teh dina ayat kahiji teh alhamdulillahirabbil alamin.
2: Duh, eta teh
1: alhamdulillahirabbil alamin. Naon hatina?
2: Cacik naon tak kula?
1: Jadi mana jelema anu urang dibere duit ku batur alhamdulillah berarti nuhun. Tuh udah jauh sama
2: kemana karepe gitu waktu
1: ayo ngomong ra penghadena retorika alus tapi dina kieuna geuning bodoh
2: lain jeung prakna eta teratur sekolah agama teratamat udah
1: kitu ayo gawa jeung bos agung ra
2: ari
1: tapi otak bodoh
2: ari masjid teh nyaho rupana
1: ayo di bos agung naon mere susu susu sapi di pangalengan
2: karena puras peres
1: aku dokter ayo nama dewek geus teu meunang ayo nama
2: naha
1: minum susu naha ayo nama geus gede kieu mah lintang dinya bakwe jeung mencet we karep set teh
2: pikiran
1: susu sapi goblok susu karep wae. Iya otak nama sium dede.
2: Ya bak gue yang mencet pepentuan. Luar aku mengatakan majat. Pajar kenceng mencet.
1: Itu wak.
2: Kenal bete alhamdulillah teh.
1: Nuhun nuhun.
2: Lain. Dari mas aja.
1: Jika tuh jelaskan ku bokap ame ke hati.
2: Tak kumahak lah.
1: Sadaya puji. Sadaya puji kagungan Allah. Kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon? Allah. Dengekeun pernyataan anak. Dengekeun cing jeli.
2: Pasah dengekeun atuh. Pasah sing.
1: Korek jeli na kenya. Korek ngarekeun ketim gaing teh. Kumaha itu Pak? Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon? Sumuhun Allah dengekeun. Teh
2: dengekeun atuh ceulit atuh.
1: Lain kebala karep. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon, Jang?
2: Naon?
1: Allah, Pak.
2: Lain goblok.
1: Di lain-lain teh keukeuh jadinya.
2: Tinggal geus jatuh mangga.
1: Bodona kasida ieu si pegek ieu.
2: Oh, da sakola kitu tamat.
1: Sadaya puji kagungan Allah. Nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon ujang? Sumuhun Allah Bapa lain. Goblok.
2: Disuluduk ke aral beneran.
1: Ah, dengerti aing mah. Hah? Dengerti?
2: Eta pikiranna keburak teh atuh.
1: Bodoh. Contohkeun we ku dewe. Contohkeun, heeh. Eta ikat, ieu ikat anu cepot, nu cepot. Nu nutupan sirah. Nutupan sirah. Nu nutupan sirah teh naon? Ikat.
2: Heeh.
1: Kitu. Oh, kitu. Ngerti? Ngertos.
2: Ngerti, meren aja nama leh.
1: Ngerti, putraku. Sadaya puji kagungan Allah. Nunguru sadaya alam. Nunguru sadaya alam tenaun ujang. Ikat.
2: Oh. Kita koku naun, akang.
1: Ditinggang ku hitung, ayo. Ayo,
2: tau lah kesampaian.
1: Contoh. Pledu, contoh, gimana? Siate kepurak-purak deuing otak teh.
2: Contohna
1: bener bieu ikat babat teh.
2: Cek bapak
1: ieu mah contoh.
2: Contoh taib kitu mah taib. Contoh jaa.
1: Bari geuning siate. Sio. Eta baju, ieu baju anu cepot. Nu cepot. Nu nutupan awak. Nu nutupan awak teh naon?
2: Panjang reng teh.
1: Baju kitu.
2: Contohna mah kitu.
1: Teu beda ti kitu. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon ujang?
2: Ada
1: cing baju bapak. Sate.
2: Beki ngacapruk teh.
1: Beki ngacapruk teh ngomong teh sate.
2: Balak jeung tukang ganjareng teh kitu purek. Sabar manik. Naon? Naon? Cumi duh akang. Tete kapolo.
1: bejaan henteu ditinggangan tuluy bejaan gembrot aing teh.
2: Pasri kudu mah kudu alewo.
1: Da jangar hulut kitu-kitu teh.
2: Eta nu balian amek sia eta mah teh.
1: Eta tengah. Di kitu-kitu wae sia teh. Da hese atuh. Dawa kulan ngarti si aing. Ngartos pa bejaan.
2: Percaya sia
1: teh. Iya, jauh di mana si Dawala? Tanyakeun heula.
2: Ari ka batur ngapiis eta teh.
1: Sia teh jauh ngamonis ka batur teh. Bejaan aing. Lamun sia teu ka hati ku aing dagor wae sia. Aya bahan cam juring atuh.
2: Aya bahan tarung ieu mah.
1: Sok kumaha bi teh?
2: Cobi kan.
1: Heuh sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Heeh. Cekaan nu ngurus sadaya alam teh naon?
2: Dia lurus
1: ka Allah. Allah. Salah. Lamun Allah nu ngurus sadaya alam jang naon aya apalna pangeran? Naon kun payakun
2: teh eta
1: jadi jeung nu ngajadikeun
2: ah bener eleh ku adina
1: da lamun henteu kun mah moal payakun
2: oh atuh
1: eleh ku lamun teu kun mah moal payakun lamun kun nyanyi duh eta mah
2: arti Sunda atuh
1: tong heureuy atuh tong barengan jeung heureuy tong dibarungkeun heureuy sia teh
2: eleh ku si kudang
1: lain jadi ngurus sadaya alam teh naon puji puji kurang mana ah geus sore ngomong ah
2: geus mah
1: hareu wae mah bener apa nanyakeun aing mah aye bodoh kudu alebo
2: bener
1: kudu tatanya
2: kudu tatanya nu bodoh mah
1: puji teh tina sifat
2: sifat
1: pagawean urang pan sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam sadaya puji teh kagungan Allah berarti anu ngurus sadaya alam teh puji oh iya beres yes
2: sasasan
1: pak tanyakan sok
2: sok
1: tanyakan sok kacepot sok
2: abang bisa apa
1: sadaya bunyi kagungan Allah nungurus sadaya alam
2: sok
1: nungurus sadaya alam dengan cemar Allah Rok, sedek. Wani, saya kita malikan kaing. Ya, saya tama.
2: Orang ada tetang.
1: Ayam balas dendam, maksudnya.
2: Ayam, kata kuas,
3: kuas, kau kalau sakit itu.
2: Orang contoh nanti kolotak
1: Bani penyebab
2: di baraku tetang majat itu leguh gitu ya
1: jadi ngerti aing ngerti man dengan jawabannya puji laras pak he puji
2: tau jeng tukang gemreng gitu
1: wajar. Jadi pujinya ngusah ayam deh
3: puji kata teh
1: contoh namuji kumaha
2: cing ah
1: kabeh sadaya puji kagungan Allah setiap sadaya teh eueuh disisakeun bener leres kabeh berarti
2: sakumna eta
1: teh satungtung deuleu anu karasa anu karenge anu ka lengkah ku urang saban reret ka kenca jeung ka katuhu kabeh elmuan hungkul puji nungkul
2: leres
1: tuloroni anu bungkeuleukan kieu ka tai kotok wae pujieun
2: what ah
1: nya dikotok dipuji. Aya abdi pangi di jalan ayam hayam keur modol teh. Aduh itu dikotok muni kasep mah nya kitu.
2: Salah
1: si jurig mah da.
2: Salah kaprah wae
1: eta. Gadag-gadag selfie jeung dikotok pira ku kitu. Lain kitu atuh mujina.
2: Kumaha?
1: Atawa sungkem ka dikotok. Atuh beye meureun. Da sieu mah dibarungku heureuy jadi hoream bejana oge.
2: Antara derap sia teh papatah tuh mah.
1: Wah, wow. Hari muji na teh kotok kuma. Dewe kaya banyakin ke silai. Naon. Tai kotok naon anu gele.
2: Sing, tak.
1: Tai kotok anu medok. Lain. Tai kotok soang. Tai kotok. Tai kotok teh hayam hari na teh. Kotok teh hayam.
2: Soang masih iya.
1: Kotok teh hayam. Kotok teh hayam. Berarti lamun tai kotok teh tai hayam.
2: Tak etak.
1: Tai kotok naon anu gele. Tai kotok jelema. Aduh, si goblok.
2: Ari kotok maja
3: atawa otak
1: sieun. Meni hayang mencet we ka sia aing. Ye, sabar bapana. Jeung pang sabar di alam dunya.
3: sing siapa raun?
1: Dai kotok naon anu geuleuh? Dai kotok hansip. Aya bahan ngurak jantung aingnya.
3: Aya bahan sih mah jelema lain hayam.
1: Aya bahan bejaan teh kotok naon? Teh kotok musyaeutik.
3: Itu
1: teh kotok musyaeutik. Lamun teh kotok tilu treuk mah deuleuh mere mangpaat. Naon jadi?
3: Jadi pupuk.
1: Pupuk.
3: Jadi pupuk.
1: Jadi gemur.
3: Jadi jemuk.
1: Jadi kahadean ka tetangkalan, ka tetangkalan di Sebor ku di bere pupuk kabeh kitu, mungkin tetangkalan bakal mere kontribusi ka urang. Contohna saperti si Laing aya sampe di seukeutan ku si Laing ditancepkeun di Seboran, dipernahkeun eta sampe bakal malik muji ka si Laing. Naon mujina mere beubeutianana?
3: Ada kadahar apan ku urang?
1: Apan kadahar ku si Laing teh?
3: Tadi dipupuk
1: cuma jauh. Lamun teh kotok dipupukeun kana sira bapa, aing geulut jeung sia. Cok cok cok cok.
3: Atah kuluas.
1: Kana heureuy wae, sia mah tudah.
3: Kuluas ka heureuyan
1: tolong. Apa daya puji Kodim ala Kodim? Puji Kodim ala hadis, puji hadis ala Kodim, puji hadis ala hadis. Puji nu ti heula ka nu paneuri, puji nu ti heula ka nu ti heula, puji nu paneuri ka nu ti heula. Puji anu paneuri ka nu paneuri.
3: Tah.
1: Beh dieuna puji ka saluhureun, puji ka sasama, puji ka sahanapeun. Ari puji ka saluhureun, puji ka saluhureun teh pikeun batur tanyakeuneun jeung pentaeun.
3: Tah ka saluhureun.
1: Puji ka sasama, pikeun batur pakumaha?
3: Pakumaha?
1: Puji ka sahanapeun, pikeun titahan jeung dereueun.
3: Oh, eta
1: mana? Lamun eta kakungkung boh bayang manusia. Boh jang makhluk-makhluk anu liana, boh sato jeung natangkalan kabeh bakal aya tina tinemu jeung nagara anu subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta lan raharja.
3: Laras ulah.
1: Da ku ayana ieu pasir bulistir, gunung gundul, di mana datang ka hujana, di mana datang halodo tangtu kahuruan, di mana datang hujan. Tangtu erosi jeung sajabana dina sifat naon? Dina sifat naon? Temuji.
3: Temuji eta teh sifat karuksa, temuji eta teh.
1: Tah cing jadi eunteung keur si Laing teh.
3: Combi. Tah.
1: Ya. Alah teu sangka.
3: Nanti beureunanu
1: batok bulu eusi matu ieu pokap ieu. Nuhun Pak. Bagja geuning deget-deget anak taleus elmu teh di bapa kene.
3: Bray.
1: Mah. Mah. Tembengkoek sadar tuh. Debu kelek bapanya.
3: Seueur teran mani geuna tuh. Kelekin.
1: Benernya Pak. Eh kitu jak. Laras laras laras laras laras. Lir lir. Igi. Bareng sawek impal wacana.
3: Igi.
1: Silokana eca nira maneja.
3: Eca.
1: Eca raos
3: nira.
1: Nira marantena.
3: Maneja.
1: Maneja mandek di satengahing obrolan.
3: Duh, igi.
1: Kabujeng aya anu sumping tatamu di puseur Dayeuh Nagara Amarta.

0: kasih teh goblok. Itu mah ke tilam sih ngomong teh. Naon euy Bapak? Mar-mar wae teh. Mar. Teh ngomong abdi mah eta bisa.
1: Nada
0: mar-mar.
1: Nada malam.
0: Sia da walanya. Oh ah.
2: Ngomong da malam.
0: Mar. Baik. Nah. Bot. Lah, tukang hordeng meureun. Atuh tukang hordeng meureun hor-hor mun kitu ka ieu teh.
3: Deng deng
0: mah. Dawa deng deng. Dawa be be. Naon be teh pan beke. Kasi oleh eta mah.
3: Ba danya.
0: Bot.
3: Dawa beke tama ripu.
0: Sia dawa lah nyaho. Bot. Kayaknya euy. Bot. Kira-kira cek mana sada naon eta?
3: Ah.
0: Tiga nama sada pulsa listrik. Syurian we lur lah. Pak. Cek bapak kira-kira na eta sada naon? Lubye. Mohon. Jika nama sada huis ya.
1: Aduh.
0: Awala, naon? Bangga sih bapak bapak itu. Kedua.
3: Baikan banget lah itu pagi sapangku.
0: Bor, bor.
3: Banget.
0: Syah ada deh. Jampelak itu pot-pot kain. Cuma ketilam.
3: Kasa sama.
0: Kayak ada palurah pot itu kainnya.
3: Boa bos agung mas.
0: Ah, bos agung boa. Ya. Atau Kang Dewo. Atau Kang Asep Bayu. Dalam Wisnu juga nama.
3: Ya. Kang Maja gitu.
1: Maja jangan.
0: Mang Maja. Mang Maja ketayapan ngomong gitu.
3: Ketayapan
0: kumaha ketayapan. Arewasan. Arewasan meureun heuh kitu maksud teh.
3: Aye.
0: Bot.
2: Ketayapan nomor.
0: Bot. Tah. Bot. Bot. Sok
3: sedek.
0: Nah, teteh. Nah, sia. Mun dilempangkeun we kana ceuleuy ngejelengeng sedek. Sok. Ampun. Aduh ampun. Kata Syora upi duitin pisan cita jika jika penonton bayaran na RCTI ini. La la la ye ye ye. Gitu sama ayo Syora kudu cara dewe.
3: Maha kan
0: Syora
3: Syora ya wibawa
1: kenagaan.
0: Kumamun pegat di koromo pegat ayo makai cita. Pegat medalang we. Kekarunya tete
3: kekarunya bujang
0: kermacan kawin ngomong lagu.
2: Ada curhat tuh.
0: Lah iku nanaon geuning anu nikah teh saangkatan jeung dewek di Unpad deureung.
3: Eta teh.
0: Heuh, si alma mater.
3: Heuh, paiya.
0: Heuh, sudah meninggalkan dunia bujang. Ari dewek mah jande.
3: Ari batur atuh.
0: Ber. Ber. Gusti. Lain aya urang duaan melongka itu naon depan tembok itu teh.
3: Apa eta mah bilih?
0: Depan tomo belah ditu. Ayo nyeun. Eta mah siap bagi pipi leuweun. Karunya we eueuh batur tadi nama.
3: Karasa ada yang mata ku pantauan.
0: Urang teh grupnya, heeh grup kudu kitu. Meureun dumeh aya kaca di tukang, meureun aya panto, gambar panto si Dik Malik. Penteung mah.
2: Nya bayangan mah.
3: Aya kitu.
0: Wah, ulah kaget wah anjir dulu.
3: Lah, naon?
0: Asa mah sia. Gusti. Nah, jika juragan Bima, astagfirullahaladzim.
3: Naon, Kang?
0: Ketinggal juragan Gunung Kasya dulu.
3: Ya.
0: Pak, Pak. Tingali. Naon? Juragan Bima dulu.
2: Cara
0: wendek. Kak. Juragan Agung. Mana, sede? Tingali ke tukang. Pak. Ber. Ulu. Oh, dulu. Ganeng. Belum cete. Aya anak ngejerewetan pos parawan wae.
3: Aya anak
0: eta aing nepi ka.
2: Anak payan
3: dua-duana.
0: Wah, ulah kaget wah. Ulu geuning itu sareng juragan anom katon kaca. Aya anak.
3: Awas mah.
0: Bahkan ning inung si laing can balik saha nu nyadiaan leujang.
3: Nyadiaan cai kitu.
0: Pencit ayam pencit. Ayam di mana pan kucekak. Sampeu rabut. Karek cem. Nu aya we nu aya. Aya ge topi SD orang Pais atuh. Aing. Apa nu aya? Ada sing mikir sia teh. Lah, naon? Kemari baju SD ban, aya kitu kurang ngkep. Kurang sok.
1: Atawa balado gitu.
0: Jang saha, jang dunungan, hakana ku sia kayaknya. Aing leja. Kumaha deuh? Aja kaget, Bang. Mangga linggih, nun linggih, nun.

0: ngan sumapanga bagdos kahunyuk juragan agenu
1: dibaba
0: saya sarang saha kadieu
1: jeung si Gatu Bedua cageur bar
0: hibar kumaha samulihna
1: sehat euy
0: wah
1: cageur euy
0: saya
1: pot lu
2: rewas
0: kan
1: sumah kapi hatur lima dong cageur
0: Saya di nama tu saya nanti menuju kasiran kanker abis teh
1: kanker laut
0: kantong kering
1: ah, alamis biasa na siapa.

0: cina orang ini opo-opo deh. Tenang naon.
1: Tenang naon.
0: Tenang naon. Bahasa mana teh? Jawa. Jawa.
1: Jawa.
0: Ini dewek ngerti maksudnya ke apa beda saeutik di Sunda jeung Jawa mah.
1: Beda naon tah?
0: Beda tilu naon? Dina pokal.
1: Pokal mana?
0: Mun Sunda mah ku A, Jawa mah ku O. Lamun ceuk Sunda mah enggak, ceuk Jawa mah monggo. Lamun ceuk Sunda calik, ceuk Jawa mah colok. Jadi mah enggak calik teh monggo colok. Syurian we lur lah nemeni. Semah kepihatur kahonyuk juragan ageung.
2: Rimba dawala sageur.
0: Ibar pulang. Sarang saha
2: jeung si Katut tuan.
1: Katut teh saha?
0: Nuhun we pulang. Lah naon? Ari Katut teh saha? Bawa jangan Prabu Rahwana nanti.
2: Oh, ingat tuh bangmu.
0: Putra juragan Bima, syaitan.

0: kumaha mulihna kan?
1: Saya hot kan? Cager.
2: Ibar yang awak kesana teh dawala.
0: Nyangka ke semua pangapak dos konyok juragan panglima.
1: Iya. Nul.
3: ATM.
1: Sehat mana oke dawala.
0: Saya. Duaan wae kan?
1: Duaan.
0: Untung ada ayah jadi ya agan teh tapi matanya menuju di sawah.
1: Di sawah.
0: Mohon.
3: Oh, ya.
1: Bersyukur ya. Kumaha ayah napa repot.
0: Ya kita wekar cara ricing.
1: Lain maksudnya kesenangan dah kumaha.
0: Data apa abdi Kang Jeung Jaluna abdi mah.
1: Itu lebih kaki
0: itu. Numawi kula dan kita gagal panen abdi teh.
1: Gagal panen.
0: 2 hektar tegala.
3: Uberit.
1: Uberit.
0: Canes.
1: Uberen.
0: Canes.
1: Kudal.
0: Jadi alawe kudu bogana.
3: Gagal panen.
0: Lain gagal panen, gagal hirup. Tama.
3: Gagal milik.
0: Sugan ayah riuk-riuk gunungan prihatin kai ga uwe.
3: Sugan karuna ga uwe.
0: Tapi gagal leheun maneh na oge.
3: Sugan kasentuh
1: sentuh. Aja kaget bang.
0: Ulah rewas wak. Ih, air rewas mantengan kulantaran iya weh. Jisim abdi putrak patrik di lemur malum kayaan di kampung.
3: Daya iber tak
1: kari. Orang tadi opo-opo bar.
0: Wah?
1: Orang tadi opo-opo.
0: Syai. Hari orang ada di opo-opo cenaun. Apa nges ya bete? Nges?
3: Nges poho deh wang.
0: Ayo salah Jawa yang sudah nges. Wah, warah mede gitu.

0: silakan duduk. Wah, mata ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya gak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan

Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor

agen apotik Saltia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen apotik Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: kaget, Pak. Gua ulah kaget, Pak. Nyangakeun semah pangabaktos ka honyuk juragan ageung miwah juragan anomnum. Terima, Pak.
1: What?
0: Terima, Pak. Ditampi, Pak. Sanaos di abdi ge nyangakeun semah. Sanaos di abdi oge kulan. Terima, Pak. Terima dawala.
2: Cai.
0: Lah, mau. Rasa pisan kana suan teh juragan Bima dewek mah euy.
3: Paham teu kang?
0: Hantaruan.
3: Nya atuh.
0: Ngan lebah adan bingung teh. Nah,
3: kumaha mun adan?
0: Bingungna kumaha? Gede teuing.
3: Nya pasti larasna gede teuing.
0: Larasna gede teuing. Nah, kacotona kumaha? Allahu Akbar. Setemni hayo contohkeun deui.
3: Tinggang meureun kerenungan.
1: Contohkeun deui.
0: Sakitu mah. Cik sada cing bisa tumpat-tumpat deui.
3: Cik adaptasi hirup teu geraso.
0: Hareupeun saha ieu
3: wani sakitu mah hareup kerenungan.
0: Beurai wae sada
1: tumpat-tumpat.
0: Kana dibawa serius deui atuh deun lerap lain rapat ieu teh. Ampun.
1: Serius-serius teh.
3: Pada di duit.
0: Hirup mah heuheuy jeung deudeuh. Dibatan ngeluwet hati mah kagering-gering.
1: Bener.
3: Dari
1: hiburan.
0: Ayeuna mikiran hati tuluy jadi panyakit, jadi liper.
1: Bener.
0: Kapan mabari liper mah kubarna? Kunaon? Kututut. Uyuh. Jing-jing. Jing.
3: Urang mah dempe.
0: Kuasa dicarekan sia. Hapunten we putra Patrik di dieu nu mawi teterang bade sumping ka dieu.
1: Malum teterang tadi.
0: Upami sakawit terang majisim abdi bade sasadiaan we mencit anu aya di kampung. Teu naon trauma.
1: Ngala kanyol-kanyol we mah meureun jawab.
0: Bade ngala-ngala abdi duren kulan.
3: Nya.
0: Tadi ge abdi teh bade nyadiakeun nyaeta topi SD. Jang naon? Ya jang salira bari diungkep bari pais abdi.
3: Iya geuda.
0: Topi SD teh. Muhun jang aing. Akan we ku sia.
3: Eta wani luas.
0: Luas we sakitu mah kadunungan.
1: Tawa
3: bari tatang.
1: Atawa ciput babati.
0: Lain kana mah bisi kaburu kada kada luar sia. Ampun. Por cicing, por cicing, por. Oh, ada cicing mah terus lompatan agan cicing. Sudah. Nujumun pencet agan tuman montong dirojoh ngoblok aduh sete
1: aya kasihan aja
0: siapa atau edulur dicarikan kerunungan deh
3: hari batur siksa teh atau sete
0: yang dulur mah silih rojoh
3: silih anten yang dulur mah
0: silih rojoh silih asyaan asyaan naon rejeki naon deui asya itu
1: etawa kangres ya kan
0: hiji aing sono datang-datang ka urang dieu mah. Sami ai perkawis ka sono mah kulan.
1: Sono tapi lengo.
0: Sami kulan. Luar biasa mobil di mana kan? Lumpang ai. Kulan lumpang. Tangtos perwisi dieu mah da.
1: Ongkos sono
0: tapi nya.
3: Da leutik jalanna ka dieu mah.
1: Sono tapi lengo kan.
0: Sono tapi lengo geuning agan teh. Tanyak naon-naon. Oke ditransfer gampang lah.
3: Nah, kitu ana mah.
0: Sajabat di sono mah kaula teh aya warta nu matak pikabungaheun mah
1: urang mana kang
0: wartos anu matak pibagjaeun iya sugan ka urang dieu geus meunang beja di puseudaya
1: sugan geus aya
0: wartos naon
1: wartos aya ade
0: aya wartos mah aya nu reuneuh di puseudaya kulan batik cuy.
3: Wani sakitu maka dunungan
0: heuk ngajedog biwir teh heuk lakpan
3: mun jempe batak naon
0: mun ka pangor-pangor teuing sate
1: aya wartos
0: bisi dapa urang dieu si Jenit arep datua kerami mar Jenit arep datua kerami ieu
1: si Akang mah bingung
0: naon maksudna teh
1: bara bingung nya ka
0: Jenit juragan Arjuna
4: iya
0: naon ai na jojo kana Arjuna cenah teh ai juragan Arjuna teh saeur namina teh saja ba juragan Arjuna teh
3: loba ngaran
0: nomé Saparta Ciptawening
3: nya
1: taun-taun
0: kana Janaka tah neneh nantina Janaka teh Jenit
3: eta
0: jadi cokot landianana Jenit dina Janaka teh
1: taun-taun ngadu renungan sana apal akan.
0: Oh gitu. Dada aing mah jenetnya sok ngepet tipu unit eta mah.
1: Unit.
2: Unit.
1: Unit dan usian kudunungan.
0: Juragan Arjuna bade garwaan.
4: Iya.
0: Juragan Arjuna bade garwaan.
4: Iya, Bar.
0: Mana sia tuh? Kukuk leheng mun ngendok dah henteu. Heuh, heuh, aing.
1: Kukuk udah bapa teh meri
0: kitu kudu. Haloh iraha kulan?
4: Iraha, iraha nama cantantu ieu teh.
1: Cantantu.
0: Cantantos?
4: Iya.
0: Itu. Naha?
4: Sabab si Jenet kawinannya hiji kawewe teh nyaeta. Aya nu ngalamar sajaba si Jenet.
0: Kek dupi isina saha?
4: Si Jenet teh hayang kawin teh nyaeta ka si Mayang Aruma.
0: Mayang Arum urang?
4: Urangna karat Dwarawati.
1: Arugil.
4: Atina si Tatang Jaliteng.
0: Jaliteng teh naon da walah hideung.
1: Usah ngaran nanya. Eceng urang mah cepet jeung
0: teh. Emang bapa boga adi Mayang Arum gitu?
1: Arum Arugil.
0: Duh hideung teh lain aing ngumpul. Oh eueuh Udi nya. Di alam pawayangan sajaba aing hideung-hideung naon? Aspal. Emang ayar lakon Prabu Aspal?
1: Bisa sampaikeun wae.
0: Sajaba ti bapa saha hideung da wala? Gitu-gitu wae teu apa.
1: Baturan urang.
0: Si salap.
1: Si salap nya hideung.
0: Eta mah hirupna nu poek teh. Salap mah bodas. Batara Kresna.
4: Iya.
0: Oh, juragan Batara Kresna. Lain ping teh hideung.
1: Aduh, eta kumaha
0: deuleuhan? Kumaha deuleuhanna ping jauh-jauh?
1: Eta
0: pot cicing pot liur kau lagi.
1: Ora macempe deungeun
0: kitu. Juragan Batara Kresna.
4: Iya.
1: Raden Bima pi.
4: Adina nyatana si Mayang Arum nu pikahayang ku si Jenet teh mah. Ngan hanjakana.
0: Naon?
4: Datana si Jenet meta. Kaliwatan si Gatot merekeun layang panglamar ka si Kakang Jaliteng.
0: Duh.
4: Bareng jeung si Kakang Baladewa.
1: Parung Kakang.
0: Juragan Baladewa
4: raja di nagara Mandura Harja. Sedengkeun si Kakang Baladewa teh lanceuk panggedena si Kakang Jaliteng.
1: Melangkung kuasa
4: Kakang. Tah kukituna.
1: Cobi.
4: Si Kakang Baladewa nyopot salapi salakieunana calon panganten si Burisrawa.
0: Duh. Iye. Burisrawa teh urang?
4: Urang Mandaraka.
0: Di Pasir Madur ke belah mana kan?
1: Asing.
4: Aduh aing.
1: Deket ka Maja teh.
0: Cakar ka Cianjaro. Naon meni jauh Cianjaro atuh jauh-jauh?
1: Teh ka Maja.
0: Terus?
4: Tah. Bingungna ieu mah. Dibikeun ka si Jenet kumaha? Si Kakang Baladewa. Sedangkan si Kakang Baladewa teh sahau kedua gaplok mungkat tumpangan carita dina mangsa karakter watakna.
1: Karakter
4: leres leres leres kaiji kitu kadua hak nu ngawalian teh lintang ilajeng nu pagedena nyaeta si Kakang Baladewa. Sedangkan si Kakang Baladewa mawa calon panganten.
1: Iya.
4: Uluh.
1: Abot.
0: Atau jadi konflik berupina.
4: Iya, itu bot. Itu bot.
0: Ajeng kumaha
4: tah? Cara ngeungeuskeun ieu masalah. Nya we aya kawijakan ti si Kakang Jaliteng.
0: Kawijakan naon?
4: Nyaeta ngacieun sayembara.
0: Sayembara.
4: Iya.
0: Sayembara
1: naon?
0: Naon kulan?
4: Sayembara nyaeta lain gelut,
0: tapi
4: saha-saha anu nyumponan kana syarat anu dipenta ku si Mayang Arum. Bujeng hingga si Burisrawa, bujeng hingga si Jenet, tapi budak angon paribasana. Lamun bisa nyumponan kana syarat dipenta ku si Mayang Arum, yakin bakal jadi calon salah kina si Mayang Arum.
0: Oh, uluh, uluh, uluh, uluh.
1: Iya, iya.
0: Nah, syaratna? Nah, syaratnya hayam cemani.
1: Nah, maka
0: jadi. Tapi ayah hiji hayam cemani dengan dukul.
1: Hayam cemani.
0: Nya, di mana dia? Dia mawa kantong. Montok nama montok.
1: Mau tekan uharem.
0: Nya, ngan ngerahar sangwe hukut terhadap kedai kena hukut. Nong teh hayam cemani.
1: Mau tekan uharem.
0: Ayah kukuncungna. Siapa teka aing? Kahayam, hayam. Bicara lagi hayam. Nah, muni lempeng kena rupaan dewe. Jika nama Syami jeung bapak ngan ieu mah hayam.
1: Hayam.
0: Ari bapak hayam lain. Lain, tong amek biasa we.
1: Biasa-biasa.
0: Sugan hate ka aing. Demi anoh teu neraka kangge abdi tuh.
1: Hayam, hayam.
0: Bisi-bisi ka aing.
1: Ulah sugan singgung selamat akan.
0: Tong kitu ka kolotet, nada yang maka hayam.
1: Apa-apa gitu.
0: Bapak nama gede rumah siap meren.
1: Hayam ke kayam belum.
4: Lain hayam camani, bo.
0: Mai hidung. Nau natu. Mai hidung. Jabi ayah. Kumulah kabe hiji deh huntun aja. Di tengah.
4: Mai hidung, mungun.
1: Gemontok deh.
0: Montok. Ngan hanya ka beungeut na bodas.
1: Ngan mamawa kareun kaneron.
0: Ka aing lain, sanes. Bener, muhun.
1: Bapa mae lain.
0: Lain. Pilih syaratna ku monyet.
1: Aya tah.
4: Monyet naon boga sia gaduh.
1: Ana eta mah aneh.
0: Bangor monyetna teh.
1: Di celametan deui.
0: Diikat.
4: Naon teh monyet teh?
1: Nya anu
0: beureumna make pangsi jeung campelah ka kolot tong kitu hirup teh ka monyet goblok aing mah lah ka aing teu da isina emung kitu-kitu
1: sieun teh eta mah bukan ka singung
0: eta teh mulit bawang maneh teh
1: mulit ari ka batur ngaheureuyan deureuyan
0: ari ka batur ngaheureuyan deureuyan ka batur nyamak
1: oke saha bang teh aneh
0: Eta melempeng pisan ini make ikat monyet.
1: Pun baheula.
0: Ku campelak sekolotan jadi.
1: Pun baheula.
0: Abangina mah. Da rumah saya mah campelak.
1: Baheula mah.
0: Mun campelak henteu.
1: Pun baheula mah di sio.
4: Syaratna teh ieu teh bingung, Bar.
0: Syaratna teh bingung. Luh. Barang naon bingung deh, cicing sia teh.
1: Udah mah jempe urang mah.
0: Bingungna kunaon agak?
4: Nyeta. Bujeng ingat mangi katerangan anu bulet tegepeng-gepeng acan ngadenge ke kakara syarat anu dipek dipenta kusimayang arum.
1: Arum gil.
4: Membatak bumbeng pandawa kaito katia. Aing, ayam maksud anak kadirek nanyakan ke siobat.
1: Kang, baluang kakara, baluang kakara kakara.
0: Ngaros gana, anak tukulan.
4: Bandas kekepun bapak, bodoh, ngelokoman.
1: Menjauh di mana?
4: Kemari oge 2 kali 2 sama dengan 7.
1: Kemana we karam?
4: Jadi maneh na teteh itu teh. Syarat na teh loba. Di antawis na naon?
1: Sobi kulat.
4: Bahiji.
1: Garas.
4: Pamunut mayang arum.
1: Sobi.
4: Hayang dipangmawakeun dina mangsa oleng panganten teh pangapit panganten anu sarupa jeung panganten.
1: Tah ieu na.
0: Pangapit panganten anu sarupi sareng panganten.
4: Iya. Tah aing bingung dengan pangapit panganten anu sarupa jeung si Arjuna. Aing bingung dengan pangapit panganten anu sarupa jeung si Mayang Arum jeung si Subadra.
0: Aduh babari pisan kulana tu. Anu sarupi jeung juragan Arjuna mah daya di lintang ti abdi. Kari make mahkota.
1: Jauh. Jauh.
0: Anu sarupa jeung juragan di Subadra mah lintang di Sidawala kari make gelung.
1: Kari make lipen.
0: Anu sarupi jeung ka kumaha daya di pun bapa. Serian we lur lah. Bapak punung doh dengali.
1: Amek lah.
4: Kaduana.
0: Beres.
4: Hayang dipangmawakeun tukang rias Dewi Keting Patang Lodaya.
1: Tah, iya
0: leh. Aya oge tuang dasa Mang Ii. Nya.
1: Jadi cantik.
0: Eta mah baheula atuh.
1: Baheula eta
0: mah. Sonan.
2: Sona.
0: Atawa si Sona. Dewi Sona.
2: Eta. Rawai.
4: Deui-deui hayang dipamawakeun kembang 100 rupa kapeta kembang teh seungitna hiji.
0: Aduh babari, gulan. Babari kumaha jo babari?
1: Sagala babari.
0: Neangan we kekembangan 100 rupa babadotan. Mawar terus beureum. Hei, seungitna ngan hiji. Aduh, pencurungkan kan hati sepiteng.
1: Lain seungit.
0: Aduh, bau, lu penting mah seungit, weh.
2: Seungitnya hiji,
0: hiji, seungitnya.
1: Mandiri.
0: Bapari, weh, otak nate.
1: Burak wakirat.
4: Dedei, bak. Ayam dipangmawakin kepet ke si Badaru. Kepet al tanpa dikepetkan ku jelamat tapi bisa ngiplik di lamang sana oleh pengantin.
0: Oh,
4: kepet teh. Kipas gede.
1: Kipas ageung.
4: Tapi ulah ditepetkeun ku jami.
0: Iya.
4: Tiasa ngiplik dina waktosna ku nyalira.
0: Iya. Babari itu.
1: Tak kusagala babari. Tak
2: kubabarikeun wae.
0: Babari kumaha? Apa ulah ku jelema?
2: Heeh.
0: Kaitkeun kana buntut kucing.
1: Kucing.
0: Kumaha ngiplikna? Bujur kucing terasonan.
1: Kucingnya.
0: Lebih ka babari kitu.
1: Asa ngomong.
0: Atawa kaitkeun kana ucing beung kucing. Kucingna digiwing-giwing ku jelema. Ku jelema-jelema keneh kitu mah tuh. Kapan nyabakna ucing?
1: Kucing.
0: Aku masih gawe ah.
1: Kucing mah ayah
4: we. Deui-deui mah. Hayang dipangmawakeun petil karantaka. Bedil atau tanpa disengit ku jelema tapi pati beleduk di lamangsana oleh pengantin. Uluh-uluh.
1: Iya mah bangga, wah.
2: Bangga.
0: Tanpa disengit ku jelema tapi beleduk di awang-awang.
4: Iya.
0: Atau nikah nawe usum hujan.
1: Nah.
0: Aja atau di tengah sawah.
1: Iya.
0: Cina beberdagan bentar gelap deh. Tapi jatuh ini bedil weh.
1: Aduh, eta ku ngebabarikan
0: unan-unan. Bentar gelap yang bedil beda.
1: Oh, beda sorana gitu. Sorana ge beda.
0: Iya. Maing weh lah.
1: Sama beleduk.
0: Saku masih awe ah.
2: Itu malaksana.
4: Dedei bak.
1: Hayang
4: kukurilingan di alun-alun. Dina mangsana oleng pangantin teh. Hayang naik kareta binarong.
1: Ya,
4: kareta binarong. Kareta emas.
1: Yang kukurilingan.
4: Tapi di gusona teh lain kukuda. Tapi kubuta gede.
1: Nah, buta aya kukurilingan
0: atuh hese melarian buta maupun bapa we tuh
1: eta ka kolot
2: aya digusul ku Beti
0: kali mah ke sihung jiga buta bagong
4: serian we lur deui bar dina mangsana oleng panganten teh hayang aya tabuhan gamelan silokananta. Gamelan tanpa ditabuh kunayaga tapi bisa ngemprung dina waktuna oleh pengantin.
0: Nah, lu hayang bawa gamelan kitu mah.
1: Nah, kamu juga hayang.
0: Moal olok sangu meureun di kemagung deh.
1: Moal latihan terus.
0: Moal olok udut nepi ka dalang we hungkul udut teh. Tanpa tabuh kunayaga mah.
1: Ya moal latihan minang dipake henteu.
0: Tah, geuning. Ngerti si lain. Aing ngarti masukan we ka aplikasikeun. Aing.
4: Deui-deui mah. Dina mangsana oleng panganan teh hayang dipangmawakeun papajangan bangsa Kansana.
0: Papajangan bangsa Kansana.
4: Iya. Tapi ieu papajangan mas teh kabawana teh ku jelema 1000. Uluh-uluh
0: anjir.
1: Kumaha ka eta?
0: Mas dibawa kabawana ku jelema 1000.
4: Iya.
0: Malah sabaraha taun heuleuh.
2: Sabaraha taun.
0: Kira-kira cek manis berat tahun udah wala 2 kilo jigana gede atau gitu mah
2: aku dibeli
4: jadi mah dina mangsa palai pengantin teh hayang ayah arak-arakan
0: palai minum arak
4: arak-arakan lain minum arak sere
1: lain
0: oh punten weh tuh
1: lain hayang teler lain
4: festival
1: oh
0: festival pedalangan
1: lain karapai
4: tapi dina mangsana arak-arakan teh hayang dikaulan ku monyet bodas
1: monyet
0: di abdi oge aya monyet bodas teh
4: aya pot
0: aya
1: ngan
0: ngan karek beungeut na hungkul nu bodas teh
5: Mata kaua.
0: Saminggu dia mah orang celap sugan bodas kabe.
5: Untuk buntutan gitu.
0: Kasahate, kamonyet pak.
2: Untuk buntutan.
1: Bapak monyet.
0: Ayah pot, ayah begitu dengan tebuntutan monyetna.
5: Mani gitu.
0: Dicoret tidak kartu keluarga sih kau ingat. Bakat iku ke saya aing begitu. Ini mah dina mangsana oleh panganan teh hayang dipangmawakeun munding 100 siki jaluna wungkul.
5: Tah munding.
0: Munding 100 siki jaluna wungkul. Iya. Ngan syaratna dina tuur ka handap teh bodas.
5: Sukuna bodas.
0: Wah, hanyakana. Hanyakana naon? Nu bodas celeng suku. Naon? Beungeut aing, sok. Naon deh bapak ujung-ujung ambak sok banget aing itu
5: rumah sakit
0: banget nah lu bodas sok
5: rumah saannya kan
0: lu bodasnya naon ya sok bapak pisan gitu udah ke aing sama untung bapak sabar bapak batu magis ngadek anak itu teh
1: untung di stres oge itu
0: gitu bah 10 syarat oleh peta kumayang anu cik sugat si Semar anu geus legok tapak genteng kadek anu geus pinuh ku pangalaman sugan mar patuan aing wah pantosan wah manawi sareng manawa aya pungbolongan aya jalan komo mentas uah uah salahku kokolot anu ngageugeuh di pakampungan sadaya Pandawa teh aya anu teu percaya ka uah sadayana percaya uah
5: ayana pangeretan kalah ampun kan
0: ber
5: tiwu kacongo-congo naku amis puhuna parantos gamos nun
0: naon ai bapak
5: naon ai siling jauh
0: gunungan teh nanyakeun nyaon teu dijawab ku tiwu kumai teh
1: teu jara rambung teuing
5: eta teh basa Sunda
1: basa
0: Sunda naon atina
5: tiwu kacongo-congo naku amis puhuna parantos gamos gunungan tos teu uninga komo dewe
0: kitu kitukeun we muni jeung tiwu tiwu si belagu
5: ulah ngalieurkeun
0: jadi teu nyaho mah
5: tetara
0: pot lah sungan siapa sami abdi ge tiwu
5: teh tuikeun sok
1: eta sedihan ka batur setan
5: sok tiwu naon
1: lesbet
0: nya tiwu naon sok tiwu kacongé-congéna
1: sawé terus
0: ku rebo kuna iri pangalengan
5: ampun
0: jadi kumaha daun cebot
5: teterang abdi ge sami
0: nyaho
5: terang kan
0: cilakai cilakai itu cara nama dawala
5: abdi
0: sugan mane nyaho ka di penta ku si mayang anu
5: anu satu sepuluh neme
0: iya
5: terang
1: dah kang nanti naon teh lalawara
0: sekali desya
5: terang kulan
0: ai
1: lain banyol eta
5: naon Indonesia
0: bener dawa
5: sumuhun
0: la ilaha illallah
1: kalonyeng
0: geus goblok si teh hayang modar si teh
1: gunungan jauh-jauh lain banyol teh
5: gunungan keneh nanyakeun si teh lain banyol goblok
1: hayang ditu
5: hayang koin si teh
1: hayang di babu perenan kakang
0: heureuh bener dawa la
5: sumuhun ai goblok mikir
1: hayang
5: peceh gunungan irah teh heureuy lempo calung oge sok ngaharamkeun ayeuna di bawah heureuy ku sia hayang modar teh cing balik teh urang aja teh aduh teh kuncin
0: balik nak abdi jadi kacipok ku abdi aing
1: sakalian kalau dog
0: jadi dawala naon
1: kecup manis
0: ulah heureuy goblok teh aing jelema heureuy wadi teh ka bapa kalodongan mah teu wani demi Allah aing mah
1: tingali halisna kitu kedungna tuh
0: tingali itu urat ngengkang dina tarang perwata jelema bedang
1: doh
0: modar sia
1: ulah lain heureuy akang kadeh
5: Lain Bandung. Balik ke nih siang ngomong siang. Mana karap wae.
4: Sakali Indonesia. Yao, nyao medawala.
5: Somohon terang.
4: Ae, ae, ae. Nepi kaki itu.
1: Lah kumaha itu.
5: Kumaha otak. Nasi goblok kumaha otak sia. Gaya tadi bubuyut na belegu. Jadi gitu. Aduh sia geser lo belegu. Abis pan di bawah tere. Si punyu. Kurang karep
4: cai mangga
1: tanggung jawab kayaknya
4: punten pak kapengkeran tanggung jawab sih
1: ceritaan dia bisa tanggung jawab
4: dewek mau bisa nulungan kasih guys kamu kia mas ya
1: bisa guys gitu mau
4: punten pak punten
1: pak repot tong nulungan kan
4: yuk sih punten yuk cai mangga
1: tenang sakit tuh matu ya pejet
4: sih eling goblok eling Jede, pot, kan? Yuk pot, iya kan tuh man, yuk, saya. Biar trek bela, ayo kan disentak. Entap kan asyina modar, kan?
1: Entap, berapa yang anti?
4: Sakali Indonesia. Pulang?
1: Nah, sing.
4: Aing, datang ke dia, lain lantung tamu laku, lain lapak tanpa sejarah.
1: Tuh. Jauh di Jogjog tehnya.
4: Sabab jauh di Jogjog angang di teak teh sabab kupaluang na iha teh. Si Sumar nyeritakan tenyaho si Cepot komodei tenyaho da jirma belegu.
5: Kita kuluwi wae kain deh.
2: Oh, jelah wongan akan mah.
4: Kari-kari siya jemur kenyaho.
1: Dah, cing.
4: Bener siya.
5: Semohon terang.
4: Ae, ae.
5: Nggak, podaran agan lah. Nah, tinggal aja kudu ieu cerek gejos kayaknya.
1: Akang geus apal, Kang.
5: Dewek teh nya kumaha si eta? Niat deureuy teh si goblok teh. Pak, minta duit, Pak. Yang naon sih teh? Muli boe. Ah, si dawala modar teh si goblok. Teu meunang di bapa tahan teh sabaraha jare.
1: Bajaan. Dianggapna teh banyol,
5: Kang. Dianggapna teh heureuy we meureus goblok teh.
1: Ya, mantap.
4: Sakali Indonesia. Bener jauh.
5: Semua honterang. Iya, beres.
1: Hanya we apal merenang.
4: Kita terus kenanya bu apa-apa terus beri jangan kita ngandung hati maka modar kasih ngomong.
1: Maka inalilah.
4: Di mana ayana? Tanya ho. Iya, modar.
1: Maka inalilahi.
4: Gejos ya ku aing modar dawala modar dan juga blogda. Aing tukang heuleuy teu wani ka rundungan ieu mah leuh.
1: Heeh.
4: Wani sia teh kajogan Arjuna.
1: Karobongan sejen mah.
4: Heeh. Aya di Arjuna mah loba ka Bogor jadi aing. Jadi rundungan api gitu. Mun dina aya ge Bobe Berlin dari kitu.
1: Ya Berlin.
5: Ah hooh.
4: Bener sedawala.
5: Kulan
4: bener menehnya hao.
5: Semohon terang. Iya modar modar.
1: Kenantep kan.
5: Yang bejaan kamu pandai KM.
1: Ya.
5: Sana januayah geus kieu, waktu kieu bejaan hurungkeun toa.
1: Oh mun mangga kulan.
5: Pasaran siapkeun.
1: Siap.
5: Sidawala bakal modar dah.
1: Kenaon ngahurung.
5: Iya dawala maut, dawala maut. Iya modar modar modar modar modar. Panuju sia.
1: Tukang tanggung jawabkeun ka jeung.
4: Sakali Indonesia.
5: Somohon terang.
4: Bener.
5: Sumun. Iya, sidawala modar bejaan ka bapa DKM sidawala modar euy.
1: Karena sepikerkeun Kang.
5: Karena sepikerkeun euy.
1: Beres, siap.
4: Aing sabura kainanya ka sia. Nyeta nyebutkeun nyaho tah ngarung hati eta geus ngincak nista maja utama.
1: Maja
5: sumun.
1: Ja.
4: Janji heureuy jeung aing. Alamat modar sia.
5: Iya beres.
1: Karena speaker
5: sudah yakin 100%.
2: Sama aja kan.
5: Kawa sudah mendukung.
1: Ya.
5: Pulsa listrik sudah banyak. Tinggal dibajakin dawala maut. Aduh si dawala almarhum.
1: Ya innalillahi
5: ya kan. Ya innalillahi. Oi.
1: Atau dulur modar teh sama.
4: Jadi. Pulang. Lamu sia nyaho di mana ayana? Ci bejaan ai di mana ayana?
5: Ari di mana nama? Keterang abdi teh.
4: Naon?
5: di mana terang abet teh.
1: Edah.
4: Kadieu sia. Podaran baik. Podaran baik.
5: Iya. Tolos. Dekae merungkeun. Dawala maut. Pun adi maut. Iya, beres pasaran gotong ka dieu. Wayana si dawala modar. Modar dawala modar ganeng blong.
1: Meni atoh bukan ulun pae.
5: Atoh. Jeung ku bapa sigap dibaka modar. Si penyok kaing nih.
4: Si modar baik.
5: Teh heula kan abdi teh.
1: Mau modar mah
5: atuh dikikeu mah abdi mapok nyarita teh meureun reuwas.
2: Ah,
5: kabur reuwas. Kabur reuwas atuh kieu atuh moal kedal abdi ngomong teh.
4: Iya. Nah, teu sabe jigur nyiburkeun teh nyaho.
5: Mata acan beng sih ngomongna oge.
1: Acan beres.
5: Acan beres.
2: Acan gepok.
4: Tapi teu heureuy.
5: Henteu. Sumpah bumi, sumpah langit abdi teh.
4: Awas sampun heureuy.
5: Moal, moal, moal mah.
4: Diuksa.
5: Kulat diuk sae mangga mah. Lah, aing mah. Ari ge jos deh.
1: Nya,
5: tetu. Wayana kadek aya mentosa 5 menit deui.
1: Oh, mangga mangga kula mangga.
5: Can waktuna geus diawal mau teh. Rupina kana 5 menit deui sigana.
4: Ya, lah mana. Nah, nyu ke teu nyaho sia. Ongko apa sia teh?
5: Abdi mah apa?
4: Jadi apa teh apa teh?
5: Abdi mah apa teh kana apaleun.
1: Ya. Edas. Ah, mah teh ka akang.
4: Apa teh kana apaleun? Maksudna ka jelema mana anu apaleun kana ieu perkara?
5: Anjir.
2: Pawale.
1: Ah, Kang kunaon?
4: Gua nuduhkeun ka aing geus goblok teh.
1: Kan teh bisi ka Akang.
4: Astagfirullahaladzim.
1: Wah, luluasa.
4: Alah. Aya luas si goblok teh dah.
2: Oh, pasti atuh.
4: Jadi sia mah teh nyaho tapi nyaho teh ka jelema mana?
5: Sumohon.
1: Pawala pangluasanan
4: jelema mana nu apaleur?
5: Sumohon.
4: Di mana ayana?
5: Di kampung.
1: Alah, Kang.
4: Astagfirullahaladzim.
1: Wabah ka Akang, Kang.
5: Alah, cilaka anjir, anjir, anjir. Anjir, jo hayang kiih we aing duh. Ampun. Baganing pantol bah ditu mah bisa kabur aing leuh.
2: Dijaga.
1: Lain luas
4: ka di kampung.
5: Iya, kampung.
1: Luas ka dulur Kang Uu, Kang.
4: Di mana?
5: Tekadah di mana di mana?
1: Di
4: dia astagfirullahaladzim. Bayana ke bupati KM. Toa jual. Pasaran singkah-singkahkeun. Cilaka aing. Yo ratu ge jantung aing.
1: Sieun meureun oleh.
2: Sieun diomongkeun.
4: Yo hayang ngisi we leung.
2: Heeh.
4: Tong ngisi-ngisi kaen lahar ke bae da penyuguhan ka aing.
1: Lah da. Udah oleh wungkul.
4: Jadi di dia di mana?
5: Di dia. Lebat kana paribasa di Ciduhan Lamokot di Baledog Kaliwat.
4: Astagfirullah.
1: Benar luas. Luas.
5: Oh, si goblok.
1: Ka Akang.
5: Setan ka aing teh. Ya Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: La haula.
5: Allahumma barikan nafi marjak. Alah, tama aduh aing mah doa dahar eta mah. Ya Allah. Ya Allah, selamatkeun abdi rek tobat ini ya Allah. Rek salat ini ya Allah. Mau bilang matung ya Allah. Si dawala jahat ka aing. Jahat si goblok.
1: Kadehna tukang.
4: Di dieu.
5: Di dieu.
1: Ka jauhnya
4: ka. Di mana?
5: Ajalmina?
4: Iya.
5: Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya Allah, ya Allah, rek tobat ya Allah, rek mereta rek melitas be ayeuna mah demi Allah mah nyum-nyum di moal. Ya Allah. Ya Allah, kunaon jelema teh? Ya Allah, rek Jumatan ayeuna mah ya Allah. Ayeuna mah rek Jumatan dina poe Jumaah. Dua poe Minggu deui ya Allah. Ya Allah, ya Allah, goblok si dawala bojong ya. Di mana ayeuna?
5: Jamina.
4: Ya.
5: Ya, setan. Tong nong kain sah. Tong nong kain. Ambilin si kain. Pahit. Siap.
1: Ayah kasihan dirinya.
5: Dah wala. Kini beri udut kain. Dah wala. Udah kita dah wala. Nah, jelam mati.
4: Di mana ayana?
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Baru panjang teuing eta mah naon pondoknya? Aduh, nu pondok naonnya? Ya. Aduh, kul Allah, Allah syumat lam ya dua dua mil kul. Amin. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah.
1: So, ale babasa.
5: Jamina, ya.
1: Awas.
5: Awas.
1: Tah.
3: deket-deket, eh.
4: Curugnya. Mana?
3: Eta. Curug kuat.
5: Jamina. Eh, sete. Wah, alhamdulillah, hirobil alaminya.
1: Salamat. Salamat,
5: Kakak. Nuhun terdudukin ke aing, nuhun dawala. Kayak dibari udut ku aing, ngecok lah duitnya kasih obat, obat. Iya.
1: Salam.
5: Kamu pernah KM? Buka di toa.
1: Ayah nao.
5: Pasaran cenak dei. Pun bapak maut. Kan?
4: Iya.
5: Podaran pun bapak kan. Blok. Berapa-apa ya, Sete?
3: Tidak, kakolote.
5: Nah, Sete, dudukin ke aing.
4: Doraka, kudu Sete, bapak teki itu, Sya.
5: Lain nudukan, namun genongan teker bingung ya teh. Ner kakak dihurian maki jentenya ho. Nyaut di mana aida we? Alah sok api api teuing bapak teh.
3: Benar kan?
5: Ratusan tahun kaliwat emak jeung bapak gelenengan di kamar.
3: Akan
5: ka kuping ku abdi dina wangsa wengi-wengi teh.
3: Noong mereja.
5: Da teu bisa sare abdi haita tening. Beres ngarona teh. Mak nitip ye buku beureum.
3: Nya, neh
5: catetan. Dina buku beureum teh bapak nyaetakeun di make jeung aya. Naon? Mendia sagala
3: ya, muning
5: aya papajangan bangsa kancana
3: ya, bener.
5: Muning sagala ya. Muning kebodadunya
3: ya,
5: samia pancah panggung
1: eta apalan
5: eh sok aku
3: ne
5: ulah disebut-sebut bapak teh aset
2: tulungan teh kana
5: atuh tulungan kareueuh kieu menta tulung piraku urang teh nulungan
2: sangana geus lucup
5: apa nak kana jelema teh saing tulungan salaku makhluk anu sosial
3: eta akang pinter gini
4: si Sumar jaho suri kitu
5: sumuhun terang toh percaya agan
4: uruh bagja dawala
5: pelan
4: bagja sia geus nyeta nuduhkeun ka jabar nyaho ka dia seri timbang wae iya mong mong mong mong
5: awas beunceuh we aing ditimbang dulu.
2: Saking ku.
4: Dawala.
5: Kulan.
4: Ini si kadeler.
3: Ah, naon lu mengdita?
4: Leangan motor pangadena dipere ku aing.
5: X-Max.
4: Ah. Iya.
3: X-Max.
4: X-Max. Dawala.
5: Kulan.
4: Pakaulan geuleuh kaca mere hadiah ka maneh.
3: Tah, naon tak kulan?
4: Ini ka tukang jahit. Ukur jas nu pangmahal-mahalna.
5: Siap. Ayah nya terang abdi oge. Muhun abdi ge rem ningali.
3: Muhun.
4: Yen tu bapa teh ningali pisan kane.
3: Wow.
4: Kebatan menang palak ada menang palu aing.
3: Itu pahlawan pahlawan kaburangan teh kitu.
4: Dio ka tukang dawala.
5: Sae agan. Nuhun we kana kanyaahna agan.
4: Lah. Omat meuli motor dua lah cing. Ulah hiji we hiji.
3: Bukan hayang mah.
5: Heeh.
4: Atawa helmna dua.
3: Nah.
4: Dawala. Kulan bisi maneh kurang modal.
3: Jangan
4: di botalan kaula dawala ku katur kaca hatur nuhun agan
3: sapot tabang gitu
4: cukup samiliar keur maneh gusti
5: anyir
4: bisa duit samiliar sia
3: mm.
4: Ngecrok we dong ngecrok we
3: ngecrok we kesah-kesah
4: sangka nu
3: ada butuh
4: ieu teh laras sok dola anyir mun sia dibere duit samiliar teh dipake meun ah kuring mada
3: naon
4: sederhana kuring mada di kampung
5: ya
3: walau bakah aja
4: naon kuring mamboga duit samiliar rek dijieun atawa dak ngebon kangkung kuring mah
3: kangkung para
4: samiliar kabeh di kebon kangkungkeun
3: sabaraha hektar
4: anu satumung deuleu hayang disebut bos kangkung disangka sia ari aka naon boga duit samiliar rek dipake naon dewek mah rek dibelikeun kana domba.
5: Oh, samiliar kabeh. Heeh.
3: Naker atuh.
4: Atuh ratusan. Beur dusan. Kumaha marabanana? Apa di kebon kangkung sia? Tarugi sok aing.

0: warga.
1: Waduh. Ya. Era aing pikeun ninjeum na
0: marsyawios, isim abdi we.
1: Numi warang nama. Ari tukang rias Dewi Gedeng Patang Lodaya.
0: Eta teh tukang rias Widadari.
2: Widadari itu.
1: Waduh heran di tanah.
0: Isim abdi sawios.
1: Eta kumaha channel ka dinya bapa teh?
2: Asuka teh boga dinya deui.
1: Aye boga channel ka urang sawarga, aye cenah sisilangan wae. Heeh. Aye kembang 100 rupa nu seungitna hiji di sawarga.
2: Di sawarga eta ge sami
1: kula. Tepat ke si Badaru nu bisa ngipik sorangan atuh bedil karantaka.
2: Dah.
1: Di sawarga,
0: di sawarga.
1: Aye gemelan
0: di sawarga.
1: Gemelan silokanan tak.
2: Gemelan di mana?
1: Wah, kulan. Ari papajangan bangsa kancana anu kacana ku jelema sarebu eta oge aya di sawarga, ayana di kaindran. Kaula bedek pakaulan wah.
0: Pakaulan kumaha agan?
2: Cobi
1: lah. Papajangan bangsa kancana anu kacana ku jelema sarebu bakal diangkat ku geter kacanya lira.
0: Mangga, mangga.
1: Numatak jeung kaula bareng wae apa kitu mah.
0: Caek mah.
1: Ari kareta binaro.
0: Kareta binaro mah aya di dunya.
2: Di dunya eta mah
1: geuning. Aya di dunya, aya di dunya. Di mana ayana?
0: Ayana teh di waringin pitu.
1: Waringin pitu, muhun. Di mana tempatna?
0: Ngulon di matras.
2: Ngulon.
0: Ke di mana aya tempat saringin tujuh ngajajar? Tah cirina eta waringin pitu anu nyakana teh detiak kala wincagi.
1: Aing rek kaul mawa eta kareta.
0: Imana? Saurkeun we, saur jisim abdi we. Nah,
2: eta kitu kantun kitu.
1: Iyo. Pacama. Ari muning sarusiki.
0: Ayana di Tegal siawat awak.
2: Eta teh
0: Tegal wayahna silaing pangnyokotkeun muning.
2: Bagian akang.
0: Bagian akang eta. Nu nyekana teh si Dadung Dawuh cirina teh tangkal sanagori. Pantona teh.
1: Geus bata sabaraha ratus taun teh muning teh
0: aya kana 300 taun mah jang.
2: Loba.
0: Jalu. Heeh. Teu da mami kang teu
1: nya. Belegukna kana ekonomi teh.
2: Teu nyaho ekonomi bapa teh kang.
1: Tamahan ku bi kang 20 mah meuleun teu jadi bos muning.
2: Nya, bos muning.
1: Ieu mah beungeut na we hukur jiga muning teh. Siadan.
2: Mun jadi bos kepo.
1: Muning gaib lain muning kitu sia teh.
2: Yeah. Teuing mah kita naon mah
1: setan. Jadi abdi ngabantun muning, tah bareng jeung juragan Bima.
0: Di waringin pitu teh terus ngulun, ngulun.
2: Ngulun teu nyaman.
0: Tah ieu nya Tegal syawat awat Tegal ramat kapanasan.
1: Jadi aing bareng sieupot
0: sareng jisim abdi sareng juragan Gatot Kaca.
1: Pot. Lan wayana bareng jeung aing.
0: Wah, silakan
2: euy. Bareng jeung
0: geuning. Silakan naon? Pedih juragan ieu mah.
2: Pedih tarabarang bere jajan.
0: Tarabarang bere nyarekan tutuluyan.
2: Nyarekan nyorocos
0: ya tuan. Jelian Pak abi jeung juragan Gatot Kaca, Pak.
2: Aduh aing
0: tuh. Kaca warga aing mah. Bagi tugas leuh.
1: Silakan aing mah. Eukeur mah eukeur leumpang teh kitu geuning agan mah. Salain ka juragan Bima. 200 rek kaeun ai.
2: Oh nya pasti
3: atuh. Leumpang ningalkeun nya Kang.
1: Lah sia ngeluh wae sia teh. Ngeluh wae sia teh.
0: Hita ka hita demi ayo Bima.
1: Kan bae atuh da pangeran mah moal nanggeuh ti bongkokna.
2: Oh
1: betul. Pak Jamar, Pak Jamar. Batok kulu eusi madu mah. Pak Ja. Nuhun mah.
0: Sami-sami agan.
1: Wah. Urang sarang kerjana. Bot, len. Waya nabar bot.
0: Syai, gan. Gan.
1: Ya.
0: Nyerang atas, gan.
1: Ente.
0: Wah, bagi oream ya, ingat.
2: Bagi oream, margano gitu.
1: Waya nabar. Tot. Ramadhi waji. Waya pembarangan bagi tugas. Ramadhi. Bagaimana? Syai, bagaimana? Ayo, bot.
0: Syai, gan.
1: Ayo, bot.
0: Syai, bagaimana?

0: makanya ke orang-orang panawa. Ih, para terus jadi kewajiban di Simabdi.
1: Tenang.
0: Dan mengokosin kabdi. Dompet ketinggalan pot wayahna pot.
2: Wayahna.
0: Wayahna
2: akang.
0: Eki hoream wayah.
2: Wayahna akang.

0: Ayo, rambut bapa.
1: Wayah na ei. Ulah sungkan bibi lasan sepi ing pamrih rame gawe.
2: Belah adunungan teh tah.
0: Saya di saya. Hayo edit. Lain kurang naon jualan bibi mah teh galak aingeuna teh. Apa bermalumpang cara ayo juga ke kaset teh. Aduh. Mun dewek guna yang ki teh mun di jalan tapi teh nyimpang gelak ka indung marat.
2: Heeh.
0: Api-api jajan we.
2: Jajan.
0: Jual bibi mah. Kalau kau terus itu nyingkik tului.
2: Noyot deh.
0: Noyot.
2: Terlalu akli.
0: Kalau ada di sawah, baik murah. Jauh ke warung kan nih. Juga ada tukang siapa karena kuliner kuat.
2: Aduh.
0: Ya. Ayam kilo udah habis kukur pan. Kau nggak dijual, kesian deh. Gue jagen bagi dia nomor.
2: Si ujas kejualan.
0: Silahkan aku mau aja jualan bima kena ternaun lah.
2: Bimbaya perjuangan.
0: Oh, datang pelara iya orang deh.
2: Iya.
0: Oh, kita ternaun itu.
2: Ya kedunungan itu.
0: Bari jalan ya, bari.
2: Bari naun.
0: Supang-supangnya ya.
2: Gitu.
0: Ayo, sup.

0: Paman Arjuna yakin bakal hasil kaula nyana oga bantung papajangan bangsa Kancana.
1: Eta atuh.
0: Kuat. Dibantung ngapung ku kaula wa. Ame enggal-enggal biasa. Ngabujengan sawarga.
2: Iya, mangga-mangga agan mangga.
0: Raden Gatot Kaca Gili kena atir sejak lumampah ngacuk-cuk sawarga meniloka.
3: Inggih.
2: Nanging satrengene pun lumampah Raden Gatot Kaca lajeng melirik busana.
1: Apa busana dengan
2: Gatot? Busana ne Gatot Kaca jamang Mas Purup susun tiga sumping Mas Rineka.
1: Inggih.
2: Holor-holor nganggem drasmala aja jamang susun tiga.
1: Inggih.
2: Gelung cuplis mawe prahasta uncalkan sana. Alas-alasan kancing geroda mungkur. Simawe raksukan krean takusuma.
1: Apa puasane?
2: Pengawasane pun orana praja hingkang tumama.
1: Iki.
2: Simawe sinjang wasunona.
1: Apa?
2: Suasane cat ketinggal cat boten wonten udang dan kaudanan.
1: Simawe.
2: Wonten panas dan kepanasan.
1: Simawe.
2: Simawe tarumpah cerama.
1: Apa watak?
2: Watake bisa mabur tanpa lar.
0: Nanging satringini pun lumampah keganawiyati Raden Gatot Kaca.
2: Ngeprek soder merak ngiping sesoderan. Tina gendingannya pun macan-macanan Adria.
1: Eta.
4: Sinjang kirut.
1: Oh,
4: sejatining. Wah.

0: juragan gatur kaca jeung juragan Bima. Bima geus
1: laras
0: papisah deuleu
1: nya atuh bade masing-masing tugas apa
0: masing-masing tugas deuleu ya,
1: bener Kang ya
0: Kang juragan gatur kaca jeung Bapak Dewe asa warga Maniloka
1: Bapak Akang Adedo da tuh
0: Adedo deh Bapak aing bade diangkat deuleu heuh
1: balu ke sekolah
0: beraten leku gatur kaca diangkatna siapa terus ka sekabeng naik gitu we turun naik
1: pasti
0: Nasiri bari simpang-simpang dewek ah
1: ka mana simpang-simpang teh Kang
2: kasaha
0: pada juragan Bima mah pedit jajan
1: bener kata dan
2: mana atuh aya nu mekelan
0: kan sugane aya nu mekelan-mekelan we mah
1: geusnya
2: ari naik simpang
0: bari ngawilujengkeun ka pangasih Bapak Dedi ieu teh
1: eta teh
0: miwah Ibu Yani Mulyani
1: laras kan
0: tasyakur bini mah munduh mantu nikahkeun Acep Rudi Apani SPT
1: sumuhun
0: Kania Herdiani SPD
1: SPD
0: mudah-mudahan we sing sakinah mawadah katut warohmahnya
1: amin
2: amin meni SPD
0: hayu ini
2: jik jolok
0: gala sendok-sendok lah kepalaku hayu ini
1: eta simpang-simpang wae.
0: Lain ieu naon dosana di Bapak Dedi ieu teh. Hayang pencah ke deui. Nah, ka kieu hoream teh. Heuh,
1: di situ dulu kan teh.
2: Hayang mere kalah ka sesengoreng
0: di dulu. Gede-gede. Rek gede. Heuh, agar mah ni gajina ku nagara abi mah kumaha hajat atuh.
2: Bener kan?
0: Wah, naon? Tak kieu aing ngaram nyinggir ka Bima mah.
1: Kitu. Loyo deh terus.
0: Oke, orang pucat naonnya.
1: Iya. Heeh.
0: Tukang tadi. Saya kana naon jauh cenah lampah deui euy.
1: Heeh.
2: Aing kan dunungan sesengor
0: mah. Geus takwa jeung kan Bima leuh mutra eureureunan mah.
1: Tara bener.
2: Heeh. Kitu.
0: Untung dibekelan ku Kang Asep Bayu dewek.
1: Eta teh
0: Pak. Iya.
1: Atur ada
0: rembes. Bapak Ukim. Ramana Kang Asep Bayu. Ayah.

0: itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambung Jaya yang beralamat di Jalan Sambung Jaya nomor 14 Sambung Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasik.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya.

Cawang, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: cunuk anggang teburung datang sanajan tebih ge teburung kasumsi.
1: Duh, inggih.
0: Kalarasan disamut pisan ku Hyang Otipati Jagatnata Pramesti Batara Guru.
1: Nih.
0: Nya diwalatrakeun naon rupaha anu jadi pamaksadanana ieu katerkacas kalayan Semar Badranaya.
1: Duh, inggih.
0: Memang Semar Badranaya teh manahna dewa. Anu kagungan pusaka-pusaka

0: dia sadayana anu dipunut di sawarga utawi kepet ke Sibadaru gamelan silokanan tapi dia karantaka pangapit panganten kalayan tukang rias Dewi Gedeng Patang Lodaya. Papa jangan bangsa kancana nu ayat di keindran anu kacana ku jelma syarebu diasa kacana ku katul kaca nyalira margi di perancahan ku Semar Patranaya. Atuh bakating kubingah ieu Gatot Kaca lajeng nyanak papajangan bangsa kancana muru kamar sapada. Semar mah huap lingkung di sawarga karasan sono tawis tepang sarengan jati rai Batara Guru. Kitu lampah neti sawarga. Tuna lampah eta. Kacarios di alas kenal lisada.
1: Tinggi
0: ayam makhluk cukra cekroh kaya anak-anak manusia wangsa wanara anu dina waktos ayeuna istuning parantos lami yuswana di jaman Ramayana dugi ka jaman Mahabharata. Parantos cetuk dawuh ratusan tahun hirupna sakapeung sok tatapa merdih kanu kawasa sangkan dipundut umurna margi parantos daya rencang napisan anu ayat di jaman Ramayana akan tunung gelis kaya anana ngan ukur kitu sarang

0: kantos cepduk dawuk.
1: Duh, inggi.
0: Monyet bodas kakasih Anoman perban cana suta.
1: Inggi.
0: Lumampah di setengah ing marga.

0: A pang sok varasak kesel kaula ku hirup kaula.
1: Kumahan kau satu asal.
0: Kareng ora mah dijaga hakaneun teh.
2: Ari ayeuna kumaha
0: teh? Ayeuna mah sagala beres we ku hayang paeh tadina.
2: Eta teu tiasa dipikahoyong.
0: Horeng geuning mungguh manusia mah nafsu. Lir ibarat nenggei tiru gunung kacidarong kana hayang ku hayangna panjang umur panjang teuing umur teh.
1: Aras kulaan
0: mah. Nepi ka eueuh sasamana.
2: Kitu salah ke lainnya sepuh.
0: Iya, sahaya. Rek uli jeung ABG disebutkeun badot. Meni serba salah nete sempleh kitu semplakan sa.
2: Karaos pisan
0: kumaha. Di jaman ka jaman di jaman Ramayana tu ayeuna jaman Mahabharata.
1: Karas
2: ratusan
0: geus ratusan taun sagala fenomena sagala kajadian geus kaalaman.
1: Rupi-rupi kaalamannya.
0: Dina jaman tai kotok di lepuan nepi ka 8. Nepi ka pirana video wik-wik paribasana.
1: Karas ta.
2: Kapungkur mah viral pisan.
0: Kapireng kapungkur mah pirana cau. Jadi cau goreng viral beula mah. Lain mah geus biasa. Tapi mungguh ing kitu kan ja.
1: Kumaha kulan sepuh teh?
0: Yen pangeran tresepeun ka jelema anu teu nyukurkeun kana nikmat.
2: Antenna ulah
0: nya ngeureuyeuh nikeureuh we sanajan bari pateu luhurna gunung oge bakal disana peun muncangan.
1: Daripada
0: mun cikara cah ningang batu, laun-laun jadi lego. Itulah.
2: Daripada
0: nu penting menyukurkeun we. Asal mere mangpaat ka makhluk anu sejen eta oge ibadah.
1: Eta
0: beja kudu beunang dipercaya.
2: Kumaha?
0: Da monyet-monyet pating laporan ka kaula cenah di leuweung teh monyet teh sok disamber ku heula.
2: Oh, sok disabet heula.
0: Karunya anak-anak monyet anu ini di sakola. Kasamber di jalan ku heula.
2: Bari asa.
0: Karek ini paut di sambar aku hulang.
2: Aduh,
0: cenah ceuk heulang teh rek dijual ginjalna.
2: Eta paut.
0: Rupa-rupa.
1: Monyet ini tabuh.
0: Aya oge monyet api-api gelo.
1: Da kumaha kulah.
0: Ulah nyokot budak-budak.
1: Nya.
0: Heeh. Ah. Sing goreng geuning hoak teh kan ja.
2: Kulah wakan dipercaya
0: teh. Nu matak berita teh wakan dipercaya teh kitu da.
1: Nya kitu tak
0: kulah. Sarua belum narima berita teh kudu ti loba sumber. Ulah ti hiji bisi kaituna unsur provokatif pada kubah.
1: Laras
0: kita kitu
2: disaring heula naon-naon
0: geus. Tapi aya alus mah alus oge eta teh ku ayeuna kitu teh. Naon alusna kolotna leuwih merhatikeun ka budakna kitu.
2: Langkung ati.
0: Sagala rupa oge aya hikmahna jeung ajanya.
1: Oh,
2: langkung ati dua.
0: Panena sakola ge dianturkeun ayeuna mah. Ku paur kitu.
1: Datar jemput
0: panena. Balik dijemput atuh salakina mah bisa beger. Kalau jelema anu baong mah, kau lah mau bang ke?
1: Abdi mah arah.
0: Kau mulai si oleh gitu deh.
1: Arah, abdi mah.
3: Penas di kresah yang tumambara.
0: Tinggi. Monyet-monyet rarecet kaya anak-anak barang ningali kaluhur ayah anu bericakan kaya anak.
3: Kaya sanis Raden Gatot Kaca nunjuk nuju nyandak papa jangat bangsa kaca.
1: Tinggi.
0: Sanajan bari jeung monyet aya ge pernah unggah ka sawarga.
1: Pernah
0: ningali. Nyaho kana barang-barang ka sawarga jigana bangsa dieu.
1: Mantu maling.
0: Bangsa dieu. Si Adam jigana mah.
1: Sadadi si Adam kitu
0: mah. Ulu.
2: Dah, ieu cing kulang.
0: Wawanianan jelema teh.
2: Eta ku kaca.
0: Kaliwat ka leuweung Samaruk berdua jelema.
1: Baruk leuweuh patroli
0: berdua. Baruk kana eueuh aing beureun. Eh, teh geuning jelema kata monyet teh. Bohor rasa dia jelema.
2: Eta ku kabawa
0: deui geuningan. Ih, sia.
4: Marukan.
0: Kaulah bisa mancala putra mancala putri.
2: Doh.
0: Bisa ngegedean ngeletikan.
2: Iya ja.
0: Rek entep dina sela-sela papajangan. Rek entep dina eta barang sawarga.
1: Selautiran kenya.
0: Tapi nandingan beratna kaulah bakar ribuan ketik beratna.
2: Doh.
0: Bakar beratan di gerian waiga.

0: ka parantos manca putri utawi ngalita.
1: Iki entep dina salah-salah ukiran.
0: Nanging kayaan ribuan keti beratna kacina.
1: Atuh dugi ka kalesotkeun ku Gatot Kaca reuwas beratna luar biasa teka tada. Dugi ka Gatot Kaca murak sapada harita kacana ku abotna.

0: kalian.
1: Ayah guna-guna sih mata.
0: Mau ngarian kai.
2: Mau pulang Subang.
1: Pasti.
0: Rek ditinggali di kajauhan. Rek mancat ke Ganawiati.

sabta pangrupa cingiring tapak negala. Sanajan jangkrik dina liang bakal kadang usuan tenang. Manca Braja, Braja Musti, Wika Palamatan Tentawi Sesa, sabta pangrupa cingiring tapak negala. Tulung, tulung. Eces jendre katingali dina salah-salah ukiran ayano celing cingcat makhluk bodas kayana. Mari beberapa katakan kayana.

0: ditewake tugas akilah.
1: Eta dibanting gue.
2: Eta penyakit.
1: Sayangnya onaon di penyakitnya.

0: marmot sudah kiu.
1: Banyak marmot perempuan.
0: Ngehina lur kiu.
2: Dar marmot.
0: Ayah makhluk bisa nyerita makhluk naon. Nama kenyang makhluk naon. Mua disebut siki nangka jelema kieu.
2: Oh,
0: eueuh deui monyet nu kikerana.
3: Monyet kitu teu matur.
0: Monyet ajejadeun sia.
3: Tinggal
0: di dalam. Nanaonan ngaganggu kaula. Heh? Nanaonan ngaganggu kaula.
4: Barang syawarga, aingnya.
3: Sangat terang.
4: Patut dengan nyukrupa tementah kelakuan bangsat syah.
2: Tasem.
4: Nanaonan kibena, heh?
0: Aing lain bangsat. Lain bangsat kaula.
2: Tasem.
0: Kaula menginyum barang syawarga. Ayah. Eueuh aturan nana. Dewa nginjemkeun ka bangsa manusia pati-pati oge bangsa nyokotna.
2: Ah, mangarentalkeun dewa mah.
0: Nyiga sia. Nyiga. Lamun teu nyiga aya bahan modar sia.
4: Aing modar?
0: Iya.
4: Eta daripun aing.
2: Kapala aya.
4: Keur maneangan jalan pae aing teh.
3: Jalan pae.
4: Ngan mun bisa ulah somong, lur.
3: Ulah adigung
4: sareng. Di atas langit aya keneh langit.
3: Eta kula
4: somong.
3: Sombong
4: luar biasa sia.
0: Init sia. Init. Ulah ganggu kaula.
4: Bisa kaula ini. Tapi sok semplak letak tak yang jambak atuhu. Pegatkan buh samar. Amakar sedami keluar nyawa teraga.
2: Patak temanyu-manyu udah sombong.
0: Ngajak ijen sia.
3: Teneng sakit sama kolot-kolot.
0: Teneng sakit sama tenyaho dia. Jago ayeuna ieu. Hah? Jago ayeuna. Mane jago ayeuna? Iya, jago baheula.
3: Jago buda, tembung kantun.
4: Jago muda. Jawara baheula. Anu geus pinuh ku legok tapah genteng kadek pinuh ku pangalamanna.
3: Mane patutun mun di urang ngamareuna.
0: Heungeun geus sompong deui teuing mana ge. Da glut mah lain silih ngege ya. Silih tonyok.
3: Masih kenyot dah.
2: Oh, iya.
4: Sa jago-jagona, jago bayeuna. Walawi jago tibatan jago baheula.
3: Eta kula.
0: Dengan mah bisa Gunung Sari. Beli deui mana ge.
2: Mah bisa sungsang wungkul
0: sia teh. Da memangna ku Gunung Sari wae. Loba sih teh.
5: Bayang sungsang.
0: Sok, ha? Lamun kitu carana. Tegerakan ketegaan awak mane he monyet sok tega tega pati tega dor prung sok

0: masih pakai nyengerenyak gitu? Ya. Aduh. Robot Eyang. Naos deh.
1: Jo Eyang.
2: Naos Jo Eyang.
0: Jo Eyang weh. Ya moga incu bangsat aing mah. Aduh Eyang.
1: Jo Eyang.
0: Eyang punten Eyang. Naon Jo Eyang? Bilih dacan uninga naon?
2: Naon?
0: Ngaran putra teh Gatot Kaca. Rek Gatot Kaca, rek jadi Naruto keun mah teh sia teh mah.
1: Erek maja.
0: Erek maja, erek beke.
2: Rek Bangjon bae.
0: Rek Bangjon.
2: Bener.
0: Apa urusan gua?
1: Emang gua
0: sanis.
2: Tanggal kita di sekolah gitu.
0: Bilih dacan uninga kaula teh putra na Kangjeng Rama Bima.
1: Bima mana?
0: Bima mana teh?
1: Bima dalang mana?
0: Bima. Teraku teu uninga.
1: Bima.
0: Bima Pandawa nu kadua.
3: Dua pawana.
0: Urang Amarta? Iya. Budak Bima? Iya.
1: Bima Amir.
0: Ibu kaula arimi ti nagara Pringgandani lolo it.
2: Naon kula?
0: Uninga. Asli, naon teh? Seli.
3: Seli eta seli.
0: Seli. Aduh incu aing geuning teh. Obat Eyang lah incu.
3: Paingan jago atuh.
0: Paingan jago teh ti aing kuat.
1: Galung.
0: Kuat bae kuat ngan kaul teh bangsa mae. Da aya ieuna aya ubarna.
2: Aya ubarna salupi geus.
0: Aya ubarna rupana mah tobat we.
1: Nya.
0: Lucu lu.
1: Kalaman gelut.
0: Sangka geus di sunatan acan. Allah sadira teh.
1: Kalaman.
0: Da kula lipan salira teh naik odong-odong harita teh. Aeho.
1: Gelut jeung incu
0: tadi. Baheula teh nya odong-odongnya aya kene odong-odong. Keur MC aya nama. Keur MC nya. Uih, geuning odong-odong teh. Nya, bagja. Bagja naon atuh make di bawah pemajangan, Mas? Racan uninga rupina. Naon? Ya eta, paman Arjuna teh bade nikah. Arjuna panengah Pandawa rayina paman Kangjeng Rama Bima.
1: Kasaha?
0: Kawin deh. Yaitah ka uwa mayang aru. Putrayina Gusti Batara Kresna. Ya, aduh itu geni.
1: Ayaku
0: be. Buk lamun tepangi dikina merita apa kena undangan.
2: Lah etak lah.
0: Iraha. Mumawi. Kaulah teh datang ka dia teh nyaita. Aru dipenta. Kubibi Subadra teh. Nyaita kita disayembarakeun. Disayembarakeun. Ya. Nah, Samargi nu ngalamarna dua.
2: Duaannya.
0: Kahiji paman Arjuna kaduana Uwa Burisrawa di nagara Mandaraka. Nyaeta adi peudeungna Uwa Baladewa.
2: Dua rombongan.
0: Sareungkeun uninga ku salira Uwa Baladewa teh sahao kadua gaplok.
2: Teureuh geus anjeunna mah tuh.
0: Lamun Uwa Baladewa mah bisa masrakeun margi
1: eta rak.
0: Anjeunna nu hak ngawalian.
2: Harus.
0: Bibi Subadra lintang di anjena syawab anjena lancik di panggedena.
1: Lampung hak.
2: Lampung hak anjena matu.
0: Baladewa, iya.
1: Nah, mati tersip.
0: Nah. Sip, iya.
3: Ah,
0: ayah, ayah.
2: No.
0: Eyang bisa mancara putra mancara putih lamun teh ieu syarat dipenta ku Mayang Arum kacumpengan ku Arjuna tuli Baladewa nepi ka amuk-amukan dicarek ku Eyang.
1: Dikepel
0: Eyang lamun tong hariwa. Baladewa teh lintang di kueyang. Kasieuna teh kitu Eyang.
1: Kasieun.
0: Ngan ieu kawan pusakana. Pusakana naon? Nenggala.
1: Geus kabaca.
0: Pusaka Nenggala teh nyaeta pusaka pemusnah massa. Lamun Nenggala ditibankeun ka Gunung Rugruk kasagarasa. Sieun ku Nenggala, ya. Eyang oge meureuh boga.
2: Naon?
0: Nenggala lain. Naon? Nenggelis. Hujan
2: aduh boga di nenggelis bet
0: ari Eyang teh isin kituan nya jang profesi mah lur lumayan we
1: geus kolot kitu teh era
0: ulah serius deui atuh da kitu nuh ibu naon tenang pokona mah kalayan Eyang teh inget eta cu naon dina mangsa keuleutik Mayang Arum jeung Arjuna teh da katinggal rerendengan we.

0: amang barang jeng ayah beda rasa. Tah, jeng teh ayah beda carekan. Loh, di mana jadina? Subadra jeng mayang arung teh, kaula teh bakal ngiring pakaulan, bakal ngiga dina mangsa oleh panganten. Waduh, iya iya. Iya. Naon? Allah.
1: Malarasan bulan eta.
0: Kailapkeun ku putra. Naon? Dina hiji syarat teh aya. Punten tapi da. Naon? Dina mangsa oleh panganten teh palay aya arak-arakan, dina tengah arak-arakan teh aya monyet anu ngaulan dina lagu kasinoman nyata monyet bodas. Punten rupina kana eya gitu. Ada ieu mah bodas masa.
2: Kenyamung nya kurang.
0: Eta monyetna kalau mah teu mah eta monyet.
3: Mana sidik monyet atuh.
0: Mun kitu disebut batu bodas sayang, ngelihat teh. Aduh, bagja bagja eya. Kan masa kitu mah bebari we. Eta papajangan bangsa kancana sawios hidap cicing mah calik da batak kancana. Eyang nu ngangkatna. Aduh, punten ya. Naon? Kaul teh kaul ieu teh. Kaul ka Bibi Subadra.
2: Kangji.
0: Ka Bibi oh, ka Kangjeng Rama Paman Arjuna rek kaul.
3: Hayu urang kaul.
0: Nyaeta eta papajangan bangsa kacandra rek dibantu ku kaul nyelira. Kitu ya. Eyang mah calik dina salah-salah ukiran dan omat ulah gede teuing. Abotna. Oh, kalem, kalem. Kalem lah pokona mah. Kitu ya. Ya sidatur, tiasa. Siap. Ayo, berapa-apa dah? Saya, mana? Ayo, ayo, ayo.

0: Gatot Kaca Miwah Anoman Perbancana Suta Lajeng Muruka Nagara Amarta. Maksat pada nyimpan syarat-syarat audi suhunkeun ku Subatra eta kayaanana. Bacarios diwaringin pitu. Tempatna teu tia kala wincagni utawi syarat audi penta ku Subatra. Alna waktos ieu nuju tahta pabrata. Nyaeta menekung kana Maha Agung Munajat ka Hyang Maha Sukma sanaos parajing wujud dieu awak buta ditrahing raseksi nanging. Yeah. Dina paelmuanana parantos ngamalkeun insan kamanusaan.
1: Inggih.
0: Kalayan ngamuridkeun ka sajumlah buta-buta anu kasasar nyalampa. Kiwari magelaran tina gentinganipun waledan Kang Tuminang.
1: Hey, batur-batur.
0: Tingali dunungan parantos lungai. Wah, beres hidup dunungan, hidup dunungan.

0: ngantos lugai euy.
1: Teraslah.
0: Hayo kitu ka batur-batur urang ka rumpul euy.
2: Mangga.
0: Urang bagiakeun dunungan parantos lugai deureuh.
1: Teraslah.
2: Inggih, mangga.
0: Ayo.

0: Kan usah lagu siapa.
1: Aja kawan-kawan gitu ya.
0: Pak

0: buat mak.
1: Ini lamun gak keruan batur dan baturan cikari kamu akan dengiun juga lebayan gitu
2: makanya kamu kerukannya
1: batur batur barangnya sedaya kobo itu tenagaan
2: sesuat banget
1: tidak menimat cao ama
2: tidak pakai wesosi
1: tak neng mata bisa gitu
2: neng pagar
1: neng kumah ada

0: hilang lagi soran lo ya.
1: Iya, memeningan lebihan nih. Yang siapa kan?
0: Tiga pembaturan si Oman gitu.
2: Karena itu kalah warna teh.

0: bos. Diterima.
1: Oh,
0: ayah ngawan. Diuk, diuk, diuk, diuk.
1: Tak berlul kaki.
0: Ulu atau hulu.
2: Menit tiga kanyo.
0: Haji.
1: Haji.
2: Pacar kanyo.
0: Dara ramang sedayana hibar. Ayah mani ku naon penyakit naon. Naon. Sirah mani.
3: Buang sekali.
0: Iya. Salah murut. Nah, maka jeng salah murut. Nyata pun bojo teh nyerekan wae cina waktu ker diwajiban ku salah kita pajarkan teh sakedeng wae si ekspres kawing deh
1: si setengah menit
0: si kicengit
1: si sakerenya
0: nah dah sakedeng jeng letik nuing mah
1: si sakolepat
0: tapi ayo ini mah meni gede meni nengge resya si aji meni gede ayo ke siya
1: maja geresa penempat
0: Duloy, nyata tanya kanu bisa tadi nama mereka maerot ngan cina cemawat maerot deh. Ayah nu bisa
1: sahata
0: ngan hanya karena tunanetra.
1: Tunanetra kumana?
0: Tunanetra teh naon? Tetiasa ningali. Tetiasa ningali teh tunanetra. Mun, lamun teu bisa ngomong, tunawicara. Lamun teu bisa ngadengi. Eta mereka disebut gajah empek. Mereka disebut ucing empek. Nah, dah mual amak ke dah mual kadengian kemarin nak ke?
1: Kalau torek
0: pun. Tapi nak.
1: Nasib.
0: Duluy. Uing katibraan dipencet merokannya pembogaan uing efek teh hulu uing. Jadi si gede kiu, aing deh. Atuh kaduhung mah teh. Henteu.
1: Henteu. Nah, bagi
0: jeung. Mun bojo teh kalakah beuki geugeut.
1: Sugemanya pasti.
0: Syaprak sageung abnu abis geung kieu. Unggal wengi teh soek-soek. Nah, si teh sampingna, si teh. Padak teh ka mana karep wae. Kitu talalaban ocit teh.
1: Ah, ocit.
2: Meni resep.
0: Meni hayang nyabak.
1: Ah.
0: Dari nua asa geng kitun te letik nua ima ken bae resep letik oge nu penting mah permainan nana ih syah kajing menikah te asyeta ya
4: ish karumpu syah lea apa tidur nungan kadia gening do

0: Kusdi. Kaki itu cukup ngepetit. Nya sakit tepetet abis eh.
1: Aduh, pada kena.
0: Dah biasa lagi irung terakat tempo. Yugur, yugur, yugur. Hai mana syagur? Ibar, Kusdi. Hai mana?
1: Ibar.
0: Ih, ya macan. Balik tapi hati gitu.
1: Syagur gini.
0: Hulu itu bebatuan yang gigi kita hulu tak gitu. Numawi Kusdi salah urut.
1: Salah urut.
0: Kenbaik tenanawan.
2: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
3: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
2: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit.
4: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
3: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
2: Oh, sakit.
4: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
3: Oh, apa itu Habu Strong?
4: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
2: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
5: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Marga Luyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cienteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mals yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

Narkotik Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotik Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

0: Batu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Rokki desa naon cing?
2: Naon?
1: Dunungan pika bang-bang gitu awaknya.
2: Wah takut.
1: Abdi nggak sama tuur nahungku jangkung teh. Ih meni hayangnya bak boboga anana.
2: Aji ngomong cak mana karena puas ya. Siapa mah? Pikiran lah tewat takut lagi.
1: Otak ada gitu ya sama Omes. Omes teh otak mesum.
2: Kita masih rasa.
1: Eh daguan lah. Siapa nggak?

0: Aduh, inggih. Ngampar dino cadas anu ngampar ngantos dawuhan sang detia.
1: Aduh, inggih.
0: Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan dulur-dulur anu parantos cunuk baraya-baraya anu parantos datang nyosar kana pangakhir kula dina waktu ayeuna.

0: Cinena. Jadi teing bina oge. Sani syah dia jeng aja.
1: Ada diulik.
0: Ayah pikir jangannya on gusti. Ya. Kaulah lugai tina pangtapaan. Anu dina pangtapaan eta kaulah teh satengah sadar satengah henteu.
1: Dah.
0: Dah. Dina implengan kaulah pangtapaan teh kaulah teh karagragan bulan dina lahunan.
2: Ya.
0: Mana cenah ieu teh pimilikeun kaulah.
1: Geuning.
0: Da

0: kadeta titipan.
1: Iraha
0: kadetipan kareta kuno bogana
2: kuno gaduh lah
0: dia mah bisi
2: tapi
0: kalayan
1: kedai
0: umur mah teu nyaho sanajan urang wujud diu awak buta diri terahing rasaksi tapi dina ngamalkeun gawe teh urang kudu cara manusia
2: eta ulah
0: tapi manusia nu mana heula
2: manusia nu mana heula
0: anu mana Gusti
3: anu pohang
0: lain
2: sanes
0: tapi manusia anu soleh anu iman tur takwa kalayan dina laku lampah teh nya eta ngajauhan kana larangan anjeunna jeung ngagawean kana
1: parentahna
0: parentahna
2: aras
0: oh sae Gusti sae Gusti Gusti Gusti Gusti
2: naon
0: rentang-rentang katinggal aya jelema jangkung gede ka dieu mana
2: kadenya
1: di rombongan mana tah
0: kade kade kade lain sakali dua kali rek-rek ngagasa karena kagayanya dia jae kuci seueur jelema mah jadi teh melemenyan jadi teh nu hayang beunghar nu hayang boga pamajikan geulis
2: hayang payu aya
0: sasajian seueur jadi teh gening beah pan gua di siapkeun
2: dah.
0: Oh, ieu teh ulah kitu jadi tutuluyan ka dieu mah kana dihakan ku gaib meureun. Padahal kumaneh beak. Tidak lapar Gusti atuh. Wayana sabagea nyumput.
1: Nyumput nyamuni ka
0: itu. Ieu jelema bisi niat goreng kalayan heulaan ka maneh malibir, bisi ieu jelema datangna ka dieu teh mau balat. Oh, kitu ya.
1: Isi dulu nupkeun
0: teh. Cai mangga-mangga.
3: Ah, jeung ningnya
0: Suditi ngajigah.

0: itu ngomong eta
1: suanten lu gigang kitu tadi
0: rampes syahate anu di mana maksud naon ngedakeun ngaran aing Bima. Bima inggih aku calum malum ora bisa tatap rio ka haya wong liat
1: ora dadi opo-opo Bim ora dadi opo-opo
2: iya
0: gini ngerti
1: nyaho
2: ngerti
1: bisa tata krama bitanya
0: iya
3: gaul
0: bade naon aku arep takon maringira rek nanya kawing iya sugan nyaho anu ngaran detia kalawin cagni numana
1: Wim
0: iya
1: awah dua awah tilu ngaran detia wincagni hiji-hiji na
0: dimana
1: tah jalmin tah etak
0: oh kening anjen
1: hari kita rek naon pangi jeng wing
0: bener sampean anu buka kareta binarum
1: kesalah
0: bener iya
2: eta
0: aku takowo kereta binaro
2: takowo
1: rek mawa kereta binaro
0: iya
1: maksudna
0: cobi pikeun tatua krami atiku dewe si jenet
1: pikeun kawin adi maneh jenet
0: iya
2: rek kawin
1: Bim
0: iya
1: hampura maneh datang ka dieu mawa paisan kosong euy
0: maksud anjeun kumaha
1: iya ieu kareta katitipan nyaeta ku kaula ieu mah bisa sagawayah dinyeumkeun ka jelema
2: barang titipan
0: disewa
1: mah bisa
3: direntah
1: song boroning dinyeum disewa mah bisa
2: tah eta
3: lain rentah
0: dibeli komo dibeli
3: dibeli ge moal
0: ieu mah sangkan ka bawa
1: moal tiasa
3: amanat kuat
0: wayahna lamun kitu dipaksa kuai dipaksa kuai
1: oh atuai kitu mah sampean teh nungtun raja wisuna
3: jangan disebutkeun
1: sesorok kojor sampean datang ka dieu hartina orang nyamperkeun panengel
2: jeung kucuk tigiran eta teh
1: ulah ngajak jalan pisik Bim hardena balik anjeun
0: aing bisa balik
1: bisa
0: tapi aya syaratna.
1: Naon syaratna?
2: Diklan.
0: Semplak kana tak-tak keica bagatu.
2: Oh, nya.
0: Pegatkeun puk salamat ambekan sadami kaluar nyawa ti neraka.
1: Oh oh oh oh oh.
0: Ahnya ah. Yo aya gede wawanin ieu jelema yeuh.
3: Aya
0: lahir kanyut.
4: Bener wanian.
0: Jorang sateh.
1: Anana nagarana. Jelema wanian teh pan disebutna lahir kanyut.
2: Oh bener. Jelma berangan.
0: Hai jelma berangan, kanjutna murilit. Eta mah soang atuh, soang
1: teh. Ulah bib, ulah bib.
3: Murilit cenah
1: lamun kitu carana anjeun bakal nuntun Raja Wisuna, bakal aya kejadian Raja Pati.
3: Lamun leungeuh.
0: Kitu hade teh dao. Deui tu geuning jelma teh neutreug.
2: Neutreug
0: sing kitu mah. Biasana di siksaan kuai oge ka mabur jelema teh.
2: Mabur ya biasa.
0: Tapi ieu di pelototan kuai kagak malik melototan.
2: Ya ka malik sia tamen.
0: Ih, di pelototan teh lain kadua ngeluk. Di pelototan kagak begitu leuwih ngecok duit.
2: Eunah butuh bener utang kitu.
0: Hanja. Wa bisa. Sarkan ka bawa ai kumacarana. Gelut-gelut jadi halangan.
1: Sia teh ngomong teh heuh.
0: Sok. Bener, ya. Tega lara, tega. Pati, tega. Inu lega, siap.

0: sarang tetia kalawincak di okok pegalan pati.
1: Duh, hingi.
0: Kasaryos ya sajingga tawala, Jang.
2: Lah, Kang.
0: Cegai oge.
2: Naon.
0: Deureun-eureun.
2: Loyo des.
0: Ngingkih ge terus. Inomaret diliwat deuh.
2: Terlalu akliuk si eta geus.
0: Aing ngebel kaliwatan kieu di lulumpatan.
2: Garung diliwat.
0: Ku kesang laat leet tuh.
2: Karangareret jongkos eta mah.
0: Heeh.
2: Aya warteg geu di hare-hare.
0: Sugan ngareret ka jongko jagong dan teu. Liwat ka teluy. Beda jeung jogan motor kaca. Coba simpang-simpang. Heeh. Mata telo babaraya juga bima mah.
2: Ya pasti.
0: Telo barana epe. Alah Jang. Peting-peting kima pantas bari ngarona
2: euy. Aduh, atuh kawajiban
0: ogoh. Oh, kawajiban eta mah.
2: Nya atuh bari ngarona.

0: orang.
1: Oh, ada jadi kewajiban orang, Rin.
0: Kewajiban.
1: Nah, ari nulakan panto jeung nutupan jendela kudu ditahwai polisi.
0: Asal teu mungkin.
1: Geus jadi kewajiban orang salaraya cak warga negara anu baik mah nya.
0: Eta kan. Demi keamanan.
1: Hatina teh nyiptakeun keamanan.
0: Keamanan
2: laras ka.
1: Sabab ieu nagara teh hak urang wajib dimumule ku urang da hasilna ge keur urang keneh.
0: Keur urang-urang keneh.
1: Kitu dan matak dikokolakeun ku urang oge.
0: Nya bener kan.
1: Amerika itu na jadi stabilitas nasional.
0: Garas gitu kan.
1: Stabilitas stabil.
0: Stabil.
1: Stabilitas nasional teh dina segala widang.
0: Iya.
1: Sosial, politik, budaya, hukum, siabana.
0: Iya, bener kan.
1: Adina mencangkup ka itu na bakal jadi kesejahteraan rakyat. Mudah-mudahan we kahontalnya.
0: Amin.
1: Lah ya.
0: Lan akang.
1: Tibatan nungguan juragan Bima mah. Bari reusila kana kacape.
0: Nya atuh.
1: Reuskina cape lumampah dewek.
0: Sok kayaknya.
1: Bari sanuk-sanuk geulah kapalaku.
0: Kewajiban atuh eta mah.
1: Ameh daya lain ka kapiseun. Di Kampung Madur itu euy.
0: Kampung Madur.
1: RT 3 RW 5 Desa Sukamaju Cimaung Bandung. Bagja luar biasa akang bunggaran jadi rupinanya. Anu ku liwatan we ka dieu teh. Kada biasana dewek mah jauh wae ngawayang deuleu.
0: Ka jauh urang.
1: Ka Subang, ka Banten, isuk ka Banten nya.
0: Ka Banten.
1: Ayeuna teh lumatakna beu deket teh gura kiru aing mah.
0: Geura naon?
1: Biasana urang sarasung init. Ayeuna budak sare kelentengan lah kayak ka dieu nuan penting. Cuman jauh wae na beu teh. Isu kebaya di mata saya nengawe ke jam 5 nya.
0: Jam 5 wae.
1: Sekalian nih podara naing. Bapak Dedi ahli madya miwah Ibu Yani Mulyani itu.
0: Muhun.
1: Dina raraga tasyakur binima walimatul urusnya eta syukuran munuh mantu.
0: Muhun.
1: Nikahkeun Kang Acep Rudi Apani SPT. Ngadahuk ka Teh Ania Herdiani SPD.
0: Subuhun.
1: Alhamdulillah parantos dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan.
0: Yes.
1: Mudah-mudahan sabrang naon? Anyeun duaan bakal ngambah dina sagala rumah tangga.
0: Yes.
1: Kade parahu or tunggangan teh ulah nepi ka ropoh, ulah nepi ka ripuh, ulah nepi ka rapuh.
0: Allah.
1: Anggur sing repeh rapi.
0: Tah eta.
1: Kacai jadi saleuwi. Ka darat jadi salebak. Siapa pahit sama manis sabagja jeung tanggung jawab. Ngamili grisgi nu jauh cunuk nu anggang datang nu deket gerah ka kore. Kalayan kaungan turunan anu soleh tur soleha.
0: Amin.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Amin.
1: Aduh pangarsana Bapak Hajat. Pangarsana Bapak Dedi miwah Ibu Yani cingka gentosan anu melipat ganda tilas karugelanana. Nya ditebikeun tina balaina, dicaketkeun sareng rejekina, dipanjangkeun yuswana. Amin ya robbal alamin. Oh nabeh tigri harja kabeh deuleu euy.
0: Tigri harja.
1: Kamari ataupun paman.
0: Saha?
1: Bapak Ustaz Agus Muharam Sunaria.
0: Itu dia teh.
1: Matungi ayeuna. Nya eta dalang Giri Harja tilu putra.
0: Iya.
1: Anu tadi siang tadi heor-heor Giri Harja. Nya sabda guna pimpinan Cep Chandra.
0: Iya.
1: Wiguna.
0: Sagala wiguna.
1: Nya sareng Mang Oleh Sadok. Bagja luar biasa nya. Urang teh kapersanten dina raraga nya eta ngahibur masyarakat sabudeureunana.
0: Sumuhun gitu.
1: Luar biasa kawuwuh ku para sepuh tokoh inohong di patempatan.
0: Saha teh atuh?
1: Keluarga besar Abah Jundi almarhum.
0: Laras.
1: Atau keluarga besar Bapak Epen. Keluarga besar Bapak Koko Hermana SPD.
0: Sumuhun.
1: Keluarga besar Bapak E Supriyadi.
0: Sumuhun.
1: Atau keluarga besar Bapak Asep Basuki, Bapak Manten Kades Malasari.
0: Muhun.
1: Atau keluarga besar Bapak Dr. Ranes Icang Hadianto.
0: Laras.
1: Bapak Kades Sukamaju.
0: Saharuhun.
1: Atau keluarga besar Bapak Aat SPT.
0: Ini.
1: Keluarga besar Bapak Usai Hidayat Eskap. Atau keperawatan jude. Keluarga besar Bapak Aso, Ibu Nung.
0: Laras.
1: Atau keluarga besar Bapak Adi, Ibu Isyar.
0: Laras.
1: Alah keluarga besar Humbun.
0: Keluarga besar.
1: Atau keluarga besar Bapak Aca, miwah Ibu Yuyun. Ada keluarga besar Bapak Umar, miwah Ibu Neneng. Ada keluarga besar Bapak Mamat, miwah Ibu Nyai. Ada keluarga besar Bapak Agus Almarhum, miwah Ibu Nani. Ada sana keluarga besar Bapak RW, Jajang.
0: Ayah.
1: Ayah, keluarga besar yang unggul lah.
0: Keluarga besar.
1: jika na keluarga XXL dan teh. Bapak gede XXL teh. Bapak Ukim, ayah.
2: Ayah.
1: Ramana Kang Asep Bayu.
2: Ayah.
1: Ramana Kang Asep Bayu nanya. Anu cakah cikih di kawit nyeta. Kapungkur nyeruhan kakiri harja dari sayang bapak hajatna
2: kacat kimci deh gitu
1: kan bos agung yes di pangalengan kang dewo boxer
2: ayah kang dewo
1: gitu aduh pamiarta wayang golek pati ngurumui di suklak di siklukna nya
2: haladir
1: kang ayah. Anton sobat syaria
2: ayah
1: kang ompong kusnanar
2: ayah
1: bang John
2: ayah. Bang John ayah
1: ulu luar biasa
2: ngejun
1: Kang Nang Jonet di Bogor ayahnya di Sanggar Andika sekarang kita dalang Andika
3: dalang cilik
1: Anom Keneh Yuswa SD Pratos Makalangan tina ngewayang dalang cilik teteh
2: dalang cilik
1: bagja luar biasa di Bogor tebih-tebih ka dia bari silaturahmi deuleuh atuh cenah Bapak Tutun Hatta Saputra
2: aya
1: penilik kebudayaan luar biasa
2: alumni
1: kan atuh dalang-dalang ye deuleuh dalang alam
2: ayah
1: dalang Padil
2: ayah
1: nya
2: Kang Maja
1: Bapak Maja alumni Negeri Harja Tilu
2: alumni Negeri Harja Tilu
1: atuh pamirta wayang golek
2: ayah
1: sadayana nya sawe jis
2: tesap
1: jis Bang John Kang Anton Kang Ompong
3: Kang Gunaepi
1: Kang Gunaepi
2: tesapwa
1: heh
2: tesapwa
1: teh sapwa Alhamdulillah Rabbil Alamin nya hapuntenna bilih anu kalangkung mah nya
2: Bapak Dalang Lana
1: saha
2: Bapak Dalang Lana
1: Cep Dalang Lana adi akang nu bungsu
4: si bungsu
1: tah boga adi bungsu SMA keneh karek Makalangan kamari
2: Cep Dewa
1: juara dina festival Giri Jinawi heeh syukur lah ya sade yang bakal nuluikeun telintang di nonoman bangsanya
2: eta kan Cep Aji Cep Dewa kanari
1: atuh adi dewe kebayang ngarelu ka dieu Jang Sunan Purwa Aji Arya Syadewa Maulana Yusuf syukur jang ah dalibur merenda isuk teh merenda bebas sakolana teh geus beres
2: sakolana
1: geus beres kana utes nya bagja nya jadi nu tasya di sama teh tak itu nya bilih yang kelompok kana waktu sapunten bilih teh kasamat ku akang mah
2: tenang
1: heeh nyanggakeun we ieu mah hiburan teh sabrang salayar lebet ka cabe mah sampeu nyanggakeun tami lumayan lebet ka sae mah henteu hitung-hitung kolom sonten-sonten tami ngalamun
2: eta
1: nya lain ieu teh bapa aja teh mundut ieu teh
2: mundut lalakon ieu
1: mundut
2: tahu
1: mundut penca ongko
2: oh eta teh siga narek nyawe cak-cak itu memerenang
1: atuh cenah lalako dipunut ongko
2: eta teh
1: lo bapak pokona mah hayang lakon patakrama jajar jajar jing midar di Semar tuh hayang glut anuman tuh hayang penca gen bae bapak ajat nu penting menambahan we kawing
2: bener
1: iya gening horeng tambahan kuhulu domba tuh alhamdulillah cau ongko demohan kueta jajaku mumbah hukuran kasiror mudah-mudahan cingga gendosan anu langkung-langkung pangersia bapak hajat
2: amin
1: seangkatan gening eh pengantin ete
2: etate jeng atas jeng akang
1: syalumnus jeng dewek di Unpad Jatinangor
2: atau akang karung ha
1: iya karung ha dewek ya
2: sesabai
1: panganten teh gening horeng mata kawin teh kasa nanyakeun iraha kawin iraha kawin si horeng teh sarua kaos aing iraha kawin kewe poe Sabtu mun teh Sabtu Minggu kitu we kaing mah
2: bener
1: bari mah Sabtu iraha we deuleu
2: geus taun mana
1: kitu urang kana teh oge
2: bener
1: kalah kasian kulem gitu bapak hajat
2: cacan
1: hari panganten
2: Kacang
1: beres ya kayak gitu mah
2: apa gak aja nonton akal
1: naon luar biasanya teh syukrat teh sikluk napa tingku rumuy eku bagja puting ayuna
2: Kang Betty ya ya
1: Cep Betty ayah
2: ayah
1: alah
2: Mane
1: Sararono rindu
2: Mane Sararono nya
1: kan Asyaku Sararono nya alumnus Giri Harja tilu wungkuh Mabeh Berlin
2: Ya Mabeh Berlin aya
1: Maestro Kenang atuh Ibu Mas Yuni
2: Sri alumni
1: nya Mbah Cece
2: Mas Cece nya
1: tama alumni komedi
3: anu mancung
1: nya biasanya jeung si Bolot ayeuna ngarepap Ada bubuk katanya juga si Malih tong-tong. Ayo ngaraja cek vitamin C. Sedangkan cek jadinya itu domirna kena celi.
2: Celi nak.
1: Gitu deh. Ayo kita langjuang ya.
2: Iya.
1: Eta mah murid dewek saja bati narompet le enan ngawayang kena rompet ongko.
2: Rompet ongko. Rada muriang.
1: Iya, loba kabisana eta budak.
4: Loba kabisana eta mah. Si
1: Heo. Maca ka ngarebab ongko sarajan bae jeung silung-silung oge.
4: Bintang film ongko.
1: Main bintang film ongko.
4: Pagi teh tina kubur.
1: Iya, babaturan si Indro dina warkop tong tinggalin da jeung beuteu ge jiga dono. Namina ge Syami juang cah dono. Gendo deh.
2: Bagus.
1: Tangga saya kita sama ikut ngena batu deh baku sama. Oh,
2: dari sama ngena batu. Dono kawe. Dono kawe.
1: Serian me lurnya. Gitu deh.
2: Kekiburan naun lah kang deh.
1: Eta bapak hajat lelakun.
2: Naun.
1: Hayang penca.
2: Sini. Oh, hayang penca.
1: Hayang ditarompetan kuki dalang juang.
2: Sakanya tarompet.
1: Nah lagu polos tomo deh.
2: Naik ke kan.
4: Aduh kumah.
2: Nanti naik ke.
1: Kante.
2: Nah, itu naik-naik.
1: Kalau kita belajar mana yang lanjutnya naik-naik. Gitu udah.
4: Ketama.
1: Jangan ke orang dianya.
2: Ketama. Sok kayaknya.
1: Sok kayaknya juang ah.
2: Sok juang digawe.
4: Kuda laut pun
2: aja. Anu rek nyawer ke siap-siap juang sok-sok.
1: Ayah nyawer?
2: Ayah.
1: Bapak ajar beli nyawer?
2: Ayah.
1: Beres ya.
2: Sarang panganten.
1: Sarang pangantennya. Di Kalimantan di panganten dulu.
2: Oh,
1: oh,
2: beres.
1: Bos lima tampil 5 tahun di Kalimantan ngumbaran nanti.
2: Aingan.
1: Mudah-mudahan we si lungsur langsar Kang Acep. Nya geuning heuh jalan marupa-rupa geuningnya.
2: Jangkira.
1: Di saat aya nu jauh ngarantau.
4: Jalan kahirupan
1: mah. Aya nu mah jedog di imah. Aya nu ngawayang. Nu maot oge aya usaha teh. Aya nu munggar kana jadi batur oge aya ada teh.
2: Sok-sok aya.
1: Sok aya.
2: Lagi sembrek.
1: Ayah kita dah terompet teleh.
2: Ana warere.
4: Arere.
1: Bos teh eungap otak teh.
4: Buana.
2: Geus eungap.
1: Kade mangi ah.
2: Moal.
1: Aduh. Nah.

0: mahal maka jadi baledo
1: kan. Jauh-jauh karena kesenian Padang sih.
0: Kesenian Padang kumaha maka jadi kesenian.
2: Orang Padang ngelahir kanyut, orang Padang ngelahir kanyut.
1: Ah, penting ayun lutik sih belaku. Ada ada enggak ada kanyut mengobrol sih teh. Naik aing pagi jeung kanyut kunjubur sekdes.
0: Oh sih lemes atuh.
1: Aing lemes mah ampel asih usia atuh. Lede-lede meureun. Set. Pandisuna mah aya paribasana.
0: Paribasa kumaha Kang
1: eta? Di mana boga anak bungsu? Rek dihajatkeun rek sagala ditanggap disebutkeunana teh nyaeta mukprukeun ti kanyut.
2: Kanyut
1: apa bawa? Aduh datang ke undangan, dikasihkan amplop, asyukkan mereka kena kanyut kunang.
2: Kanyut, apa bawa?
1: Atau ini sepasipatan, jelama wania disebutnya layar kanyut. Oh,
0: layar kanyut,
1: ya. Benar. Jelama borangan disebutnya kanyutna punduk.
0: Kanyutna punduk,
1: katanya. Jelama eraan disebutnya kanyutna tarang. Kanyutna
0: tarang.
1: Jelama genut disebutnya kanyutna letik.
0: Ah, lempari bahasa.
1: Itu mah kejadian udunya.
0: Kanyataan si Adis.
1: Kanyut kuat. Gitu, nah menurut kata oke. Okay.
2: Kanyut kuat pulang anti.
0: Hari kanyut ke bawah supaya tidak ke bawah udah.
1: Oh, nyata menyegai. Pokoknya mah kanyut mah ikut campur weh terus. Gila mah dicara ku polisi, kanjutna masalah.
0: Wah. Oh, boleh bapak tuh.
1: Bisa, bisa. Bapak ada puas ya mah.
0: Jangan kuat tulis gede kayaknya.
1: Itu tak. Pas ya wajib pembaturan disebutna.
2: Nau.
1: Kanjut pembaturan. Nah, tetek. Coba, tulis gini. Pajuang.
3: Oh buset.
2: Muhun.
4: Iya.
1: Sekali tidak kena soang cina gitu sih mah. Aku kena biwirna monyong sih teh.
0: Areasi teteh.
5: Monyong.
2: Lapnya.
1: Anas dipuji multi talenta.
0: Pakai sumang, sumang gitu teh.
1: Baik dong Don, kamu jangan begitu Don.

0: bug, you know.
1: Kabogo
0: sina. Kabogo syaria.
2: Kabogo bersama.
0: Ada tengah ini tengah.
1: Dan ada satu dengan ajeng.
3: Yo, yo mama, yo.
0: Anjir, eta syora deuleu.
1: Tapi jangan laser nurnya kan.
0: Neng.
1: Naon brigidik
0: kadak-kadak sereg gue calana aing
1: aha make jeung sereg
0: geus masalah meuli ukuran aing teh
1: aing ngan atuh nya heueuh langsung
0: neng dupi neng sahana mi teh
4: abdi pun ajeng pramesti
0: ajeng kumaha lamun diganti ku akang jadi neng mala
4: mala
0: nya
4: mala naon ka
0: mala ikat hati aku
1: itu.
0: Neng. Papa kamu tukang bengkel ya?
4: Kok tahu?
0: Soalnya kamu sudah menyirpis hatiku. Aing boge lo mun euy. Neng. Tong cicing wae ning teh.
1: Naon
0: eta tukang tarompet salah?
1: Salah laras.
0: Salah laras bantuan ku neneng.
4: Sampai
0: ya.
4: Mungkin.
0: Jadi contohan akan ngomong sok contohan kuning, eneng mepanpakna jadinya mah
1: ahlina,
0: ahlina jadinya mah pengalaman.
1: Ya, tuh. Jero pengalaman.
0: Kamu kene? Kamu kene?

0: nganteng gitu Syok. Kan
1: panjang
0: sing panjang jam
1: tiga pelung gitu nih beri ngeluk enggak
2: panjang
0: oh enggak
2: yang perlu

0: kunti nao na na. Dikitum niru ba siya eh?
1: Iwar mo daw yo.
0: Ito na jadi yan, tiyong ah.
2: Nuri tiyong. Neng tewi yan.
1: Kalah nyong seri kararan
0: sa kanan.
2: Kamu gosi rasa.
0: Sabok. Neng.
3: Kak.
0: Anyir. Kadangnya ke siya.
2: Nau cerah.
0: Neng.
2: Nau.
0: Buka.
2: Sakit tuh ceprat.
0: Iya mah dong ya.
2: Teng nau.
0: Dong. Kalau semua.
2: Ek nau di bari satu.
1: Kau nau.
0: Nau deh nih. Sianjurannya.
2: Sianjuran. Betul. Uyukun kayaknya.
1: Iya mah. Sianjur ya mah.
0: Nengukun nih.

0: Happy birthday.
1: Ciao.

0: di mana teh nu ngaloga
1: asaran deudeuh
2: teh nu ngaloga
1: kumaha nu ngalegok
0: aya eureur
3: anu geus meneng
2: aya aya gelik
0: jadinya jadi di nu da mana teh nu kentob nya bandros itu
4: Kakak
0: cecengiran gua gelo sih teh.
1: Bekam kenyana.
0: Lelempangan atau terawat tak cuma yang cager.
1: Ini bekam berasna.
2: Baru diajak Rabu.
3: Anu geus meneng.
2: Gelik sakit tuh.
0: Kurang
2: tamang
3: anu geus meneng
2: ya eta
0: pada ekrim.

pisan asa aing. Aing teh multi atuh. Anu geus

0: dapur.
1: Ayo nama si Juang.
0: Sok-sok goku sih temen ini lila. Akhirnya ketika si Gaban.

0: lapur saweran itu
1: saweran dan lapur ini udah kaget berusia
2: naik rek pencak kalem
1: tuh lu pencak pencak
0: Jangan
1: enggak,
0: utara sih nanti kahel lah ketemu.
2: Ah, jangan kerupuk langsung lah. Rumahnya.
1: Tengok mana, mending dari sini.
0: Soalnya wangsit. Ada
1: lihat. Rum, kayaknya. Ayo gelut sini.
2: Kela. Pecahai. Kela. Coba tulikan.
3: Sabar.
2: Mana tuh bapaknya dia kalah.
1: Mana kan dia jalan lagi.

0: tukang trompet lu.
1: Goler segala.
2: Goreng napasna tuh.
0: Ayah. Udah wajar em ya, tadi itu si teh siapa kayak nyongol ke dia.
2: Bener.
0: Kumaha biar gerakan kuring. Halus. Halus.
2: Dari naon tak?
0: Ayo masalah ilmu mah gerakan biar halus ya teh.
2: Dari naon lu goreng.
0: Lu goreng mah bener sih unggul. Gitu weh kena fisik ya teh.
2: Keing mau wakan lu.
0: Naon. Nges beres bencana. Nges. Bisa ya gedenya.
2: Kena goan lalat ini joget deh kengkak
1: orang mah melu ngigal kalah-kalah
0: hanes deh ngising aja baik gula daun air ngising aja dipanggil ke dia lain deh naon nganuhunkan ke Bapak Hajat jajakumullahu khairan kasiron
1: sehingga
0: gendosan anu langgung-langgung Bapak Hajat nya Ibu Hajat mah mau didoakeun atuh nyawer.
1: Sami we Kang
2: mah dikumkeun.
0: Ulah Bang, ulah kagih deui.
2: Eta duit buruan.
0: Jadi we dok mangi duit anjing. Iya, beres ah. 200.
2: Cilaka tuh.
0: Wah, cilaka anjing. Iya, beres. Ayah anak soleh mah di mana we milikna?
2: Anak soleh mah di mana?
0: Wah. Menang capek aing penca di pahok gitu.
1: Baik ke ayah.
0: Kada sia dong sirik ke budak soleh mah.
1: Ke ayah sebelah.
0: Eta yang digobok lah poho aing aduh.
2: Ada duit pohoan.
0: Nungguan di pangan tentu ke diwae.
3: Itu mah buru-buru datang
0: ya. Itu kan mah buru-buru datang ke dia aja mana. Kan bayar tuh kurang-kurang minta deing ke.
2: Minta deing ke.
0: Kepan ayah hulu doma ke. Beres ya.
2: Hulu doma kari gak gulis.
1: Minta kanula lagi.
0: Syangaran. Kuring. Cepot, huh? Cepot,
1: cepot,
0: tukang,
1: belum jujur,
0: dawala,
1: dawala,
0: belum jujur, cowok oh, ini duh,
2: biasa datang baca,
0: biasa orang siapa ngeran batu ring deh, apa nama ingat kena duit, ayo jual amat kue, jual poe kue pernah pilihin deh, ayo ngerik nanya sama nih, naon, mana wawo jangan ngeran Nabi Ma,
1: nah, jawab.
0: Bima, Bima jangku gede. Pemohon tra, benar. Ya.
2: Bima
1: itu. Masuk kasih.
0: Oh, berarti mana batu Nabi Ma benar. Mohon. Wah, lamun kitu mah mana perampok. Bega. Bega naon apa titah kupun bapak bade ngabantun kareta binarok. Oh,
2: bapak naon.
0: Bapak-bapak naon sia.
2: Dari bapak.
0: Sumuhun di dungan abdi di ditah kupun bapak. Ya. Jengkol usumna ayah ekol maewe akalanya wange
2: ya kakak
0: dunungan mana kekilu jadi dunungan uing ayahnya mana jeng uing
2: akal-akalan
0: tim sukses jeng tim sukses
1: sukses silakan
0: dengan sukses namanya hunggul kalau sukses yang usia meleh we
2: bener
0: lu penting mah gede duit we haji
2: penting mah gede pamerin
3: tim susah
0: balik saja balik bayahan we begitu lamun kitu carana sok era ku cai aing.
2: Nah, makini.
0: Era ku cai gunaon?
2: Ku cai era seta
0: mah. Di mana di luhur gunung di tengah jalan di bendung kajan caah leleberan di batan pegat nyelampa.
2: Ya,
0: cacak nyaring, cacak cicing eling. Komo kuring eling.
1: Erana teh.
0: Wani sia sok. Tegalna sok. Aing loba baturna bejaan batu sia. Bener.
1: Samplokeun teh nya.
0: Batur-batur. Ulah. Hey. Daun, hetayo, hetajing. Kurang ajar sih. Bila air kerugian dah. Batur-batur, ingat. Kepung waktu punya mangap. Deportan sih, sih. Kayaknya orang tinggal ikut.
1: Kade, kah? Loba batur.
0: Maha, ia jelema loba dah na Malaysia ting.
2: Tunggu.
0: Paling gitu orang berkerina. Itu tinggal ikut dah, ingat.

0: aku belum biasa. Minta yang tradisi. Jangan ente senok.
1: Aduh.
0: Kumaha aing jurik. Aduh, ama meni hardcore. Modah sia. Aduh, aku terbang. Buah gelo buta deh.

0: Teh seuri anjing.
1: Jadi seuri
0: sama. Ngareng bade.
1: Hayang seuri sama.
0: Dawala. Urang mana urang? Urang mana? Sugan maneh. Urang mana urang?
2: Sugan deui teh nyaho.
0: Maka jika dia Allah berserangan.
2: Eta bi ngomong naon sia?
0: Urang mana urang?
2: Hayang urang naon?
0: Urang teh abdi.
1: Ari lalajo betah tapi
0: teh. Oh, abdinya. Tos seuri anjing. Namun digalak budak teh.
1: Ari Ayo lanjut
0: Pak. Kagelehan teuing eta teh modar siapa deh? Hah? Modar si urang. Hah? Modar si urang.
2: Heh, sok sing modar.
0: Mane maksud aing anjing. Mah kitu-kitu teuing.
2: Kumasia we goblok sia teh.
0: Anjing kasa. Kasa sia bodoh. Anjing kasa.
2: Ya adeng
0: gitu bisa teh
2: kan adeng eta
0: dibaya aja gua yang sok goblok anjing kos hatuk ya hatu ya anjing alungan kasar goblok
2: nah si adeng nepi kaki tetap adeng.

0: belajar teuing tuluy si Eureun.
1: Naon kabeh
2: solo yongan tu?
1: Solo. Oleh.
3: Aya nyelekeun dada.
2: Kenapa?
3: Kita jong angeun aing.
2: Aing.
1: Ada tu.
2: Buah jiram oncet.
3: Ada yang muda.
1: Naon?
3: Alah mi keluar. Kening 10.000 euy.
2: Tak kusalah deuleum.
3: Nepi ka kitu-kitu nya.
2: Rek dikumahakeun eta teh. Rek dikumahakeun.
3: Ka nyeuy we ah.
2: Heuleuh.
3: Ah hayang mah hayang we.
2: Bubur orang teh tamarak.
3: Tah duhakan makan.
2: Ah sudi.
3: Nyangkut hakeun kabehanana. Aduh. Ibu Mas Yuning dapat?
2: Dapat.
3: Iya, Anda dapat door prize. Walau. Ayang utah.
2: Ayang duit saweran.
3: Berarti saya ngerti saweran anak juga.
4: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
5: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
4: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
5: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
4: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
5: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
4: Ini aman gak, Pak?
5: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
4: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
5: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
4: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
6: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggel Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Alah, ya cengek berjalan alam.
2: Juri kemana kada paes ya.
1: Tinggal siapa batu gua ingat lah.
2: Nanti hujan lo.
1: Ah, tu hujan tu si.
3: Halo Dis.
2: Aji kos. Udah aji kurang ajar siapa tahan kain paling lah hujan hasil miring sih. Siapa tahan kain apun mak muda sih kain apun wala.
4: Mani gula itu.
5: We'll be right back.

0: awkward.
1: Aduh, ngadep sini tuh.
2: Usaha kau biarkan diri saya kira biar duit kau belum punya. Eh, pingsan ei.
3: Udah pas.
4: Pingsan
2: tu. Ayah masuk panasar kena benda batu ei.
3: Ayah sebenar barang.
2: Ayahnya kau gede mana jenuh ayah.
5: Dibanding.
2: Kalau dibanding.
3: Itu kan ohannya kena barang batu ei.
6: Gede mana jenuh saya dah.
2: Aji gede. Si Dumbo, si Dumbo deh yo.
5: Si Gabus.
2: Oh, jalan. Bisa segede kio, ibu boga anu. Obat pisan.
3: Naon, akal, naon.
2: Ada hujan di handap.
3: Naon, ada hujan.
2: Hujan di hangsur.
5: Pipis.
2: Bawa hujan kamari.
5: Pipis.
2: Uyuk, anjir.
3: Naon.
2: Kurang ajar ngihan ke aing. Aduh, hayang disunatan untuk aing.
3: Gimana kue ki istri
2: tuan. Sini kaya calon bengkong le. Ternyata aing mah disunat. Kurang ajar sia. Tinggal ikan hayangnya. Oh si kue.
3: Ulan si sesa ke.
2: Aing saya, aduh hayang jadi menteri.
4: Menteri naon.
2: Iji.
4: Menteri UNEN.
2: Dua.
3: Tilu.
2: Aduh.
6: Kuat tanda gitu.
2: Ayo bayar kabe dulu. Wah kentom. Jadi awewe gitu mah.
3: Jadi cewek.
2: Kan bayar panggilin BHW unggul lah. Kurang ajar deh.
3: Kemana tuh balas?
2: Luar biasa deh.
3: Oh itu sebenarnya. Meneleng.
5: Sini.
3: Di lereng.
6: Meneleng we jahat. Tidak ke.
2: Anjing sih deh. Kurang ajar sih.
6: Benar gele.
2: Maksana sih dipetik pati dia lah nyawa kuing.
5: Dalam belakang
2: tuh. Eh, setan.

0: karena kenandingan Gajah Sawida. Luar biasa deh.
1: Istirahat.
2: Luar biasa.
0: Hop. Adil. Siap. Itu kan sia.
3: Eh, gini-gini.
1: Kelangkung, Duk. Tak kumadu dulu.
0: Kan gelo takannya. Tenjo ada bersia. Kan? Ada bersia tenjo.
1: Yang kum gede itu kadul.
0: Mana? Tangga sih ada.
1: Tangga?
3: Ke atas.
0: Ya, mau sih teh.
1: Ayah naung, Kak.

0: sama Jerry Kito.
1: Ada akan sih
0: itu ganti gini. Yang lapal. Aku dan A, A yang gerbisan goblok. Aji kasar.
1: Pantes sih teh. Pantes
0: sih teh cantik. Gimana ini gede gitu wala? Oh, bener gede itu.
1: Dari tanda dari Don Hill.
2: Walah, kurunyung jelemana datang ka dia duaan baturna. Cek aing naon. Jebatan ayeuna di antara urang duaan aya kajadian Raja Pati meuning bikeun. Geumaleun bisa Bimo. Mau bisa
1: titipan batur
2: atuh aing teh ditita ku nu bogana
1: berat titipan
2: batur ditita ku nu bogana gulan nasya wawo jeung nu bogana yaho euy Syah Haji Semar uy tu geuning
1: wet naon huleng leuwas tu
2: nyaho jeung Semar
3: iya
1: Semar mana
2: cing lamun heueuh mah nyaho jeung Semar
1: kumaha lah
2: kumaha bebentukan anak
1: cobi ka
2: gendut beke.
1: Aduh, gelut jeng beke, jejas.
2: Jantung, jadi mana mangan beke.
1: Apalagi jantung,
2: begangan gendut.
1: Mahal, pikiran lu sih.
2: Aji glier. Bisa goblok ah, gelut yang lagi.
1: Pangit.
2: Awakna hide, beungeutna bodas.
1: Bodas,
2: mawa kantong.
1: Kantong mau.
2: Mana awak Asia?
1: Pinukuk.
2: Awak Asia.
1: Iya. Kopi tadi berang mah. Oh, mana mah?
2: Ke pinukuk kopi. Surian we lur lah. Agan salah abdi eta mah. Tong diange.
1: Tong dirampok.
2: Tong dihak. Aya abdi ngajual naon teh kitu mah. Ajik di pau.
1: Gimai gunungan kalau kayak make urun.
2: Bener. Ya, padah bener. Aing ngomongna, lamun ngomongna terlepas di ayana. Contohna.
1: Contohna kumaha?
2: Aduh ayana.
1: Gede teuing.
2: Dina hiji itu.
4: Aduh ayana.
1: Kaeta jadinya.
4: Ampunlah.
2: Aji goblok. Goblok ya. Ari lempangna. Salengkah dua lengkah, tilu lengkah eureun. Salengkah dua lengkah, tilu lengkah eureun. Kahareup seuleungeun ka tuhung. Bari ngacungkeun. Hiji ka tukang lima.
1: Ka tukang lima.
2: Lempangna ieu tah.
1: Tah, kumaha tah? Nah, Kang rusak
2: teh. Anjing beakeun. Tak aing mah geus we ku aing geus di dunya.
1: Teu aya ge bodor pejabat
2: mah. Aye teh anakna si Cepor Sidawala. Euy tu geuning. Paingan rada wau di kecepot teh. Rada wau. Mohon abdi ulu Idawala. Sumuhun.
1: Wau bare bolonyosna.
2: Aye si Gareng mana?
5: Maot.
2: Maot. Rubah.
1: Ya, geus mantu sia teh.
2: Gareng mana? Tumaritis
4: lain,
2: pasir madur. Oh, juga aing mah tumaritis. Kumaha we nyelametkeun galur mah nya? Gitu asuh. Mun jadi mah dicarekan ku Pepadi,
1: gitu teh. Bener.
2: Dengan eleh we bejak rama keun bae. Nyebut bae
1: ngawayang we. Sampai
2: Paingan, paingan kaulah kaimpikeun karagragan bulan kana lahunan horeng teh kieu. Lamun kitu carana Bim, sok
1: santen.
2: Bagia pisan ieu di petak ku kaulah. Kaulah rek amitan ka batur-batur kaulah sok aya tumpak kana kareta. Kaulah rek lumampah, ya. Antosan Bim mangga pot tawana hayeuh pot caek lah. Hayu urang ini pot.
6: Rabi teh ngabantu muning kan?
1: Muning.
2: Waeu.
1: Muning sahiji deui.
2: Di mana?
6: Di Tegara Masih Kepanasan. Jadi teh ngulon cenah.
1: Ngulon teh.
2: Aya geus atuh.
1: Masing-masing boga tugas.
2: Kan? Iya. Mamekelan tegableg

0: lain hitungan aing hiji tah.
1: Eta teu
0: rancang. Lain mah geuning eueuh bekal apan eta bieu aya ti padedi. Kumaha mun urang lapar nguseup lah na meni.
1: Saya aya we.
0: Saya aya aya. Aya naon aya balong urang nguseupan.
1: Aya aya balong tetangga. Aya empang.
0: Kuring bagian nguseupna. Akalat leletna bisa nubogaeun balong.
2: Anjing mali.
0: Aida ayo tanya ngurusnya udah ngujep ayo tuh ya ya itu anak nyokot muning ya.

0: karena ieu Bima langsung mulih deui ka nagara Marta.
1: Inggih.
0: Asrajingga Dawala langsung lumampah ngulon di tempat beras ka tegara Marta panasan. Lah naon? Kumaha lebah kulon? Alah lowong ah. Hayang kaler, waleh. Wetan teu aya. Beuk silaka deuh.
2: Silaka kang.
0: Padahal nanyakeun ka dieu pan ieu tegara

0: picar aquí, tu fechando, y con una imagen de pastilla.
1: Mancuela, que te fechando.
0: Mancuela, que amo.
1: Ahí dije que tú que duerte, bicha, la verdad. Acá ven estas, goblón, ¿eh?
0: Caman, tatan, manchan.
2: Ay, ni esta kumaha, este.
1: No, pide kumaha.
2: Ah, kok kusubung.
3: Jadi bantu.
2: Oh, wae.
0: Lapur wae tu.
1: Ingat-ingat, sok ingat-ingat.
0: Ingat tahun cerita tah.
1: Eh, tangan muning.
0: Oh, muning.
1: Loy. Saratu siki, jaluna wungkul tina tuur kana pebodas.
0: Bodas.
1: Tepungan nu ngaran datung dawuk.
0: Eta cerita.
3: Tong nempungan mulai lain.
1: Di tegara mata panasan.
0: Nempungan lu sejen.
3: Tong nempungan.
1: Sirina tangka sadagori. Eta dawala. Eta naon. Sadagori. Ya. Sadagori. Tak harus bersih sadagori teteh.
0: Sadagori.
1: Harus bersih lagi sadagori.
2: Mana? Eta dulu.
1: Iya mah tuh sadagori itu.
0: Naon.
1: Sadanaon, sada mantan. Ah, nah teteh.
3: Sada mantan.
1: Iya, eta
4: sokanya.
1: Uga kumaha tuh?
3: Sokanya.
1: Udah geuneuk-geuneuk we.
0: Geuneuk-geuneuk.
1: Kada gilo. Nah, ka mana karep wae hirup teh?
0: Kada geuneuk
1: cikan, urang geuneuk-geuneuk.
4: Geuneuk-geuneuk rumah tangga.

0: membiarkan. Sekian dan terima kasih.
1: Wah, tatabuhan naon teuing?
0: Teuing di SP geuna moal aya tatabuhan kitu
1: atuh. Bentukan kuat ka jiga melon kitu lagi teh. Dosen
0: lagi mah apaleun tatabuhan
1: mah. Tatabuhan pas panas. Oh, singkil ieu
2: teh. Ah, singkil
1: mong. Iya. Ieu meresan buuk lola tinggalin teh. Lain mah dukana gomplong
0: kurbuk teh. Rasana teh kumaha.
1: Sugan teh galing. Parah pisan. Lagi saya utang gua ingat.
0: Sahasya.
1: Napa geun kana nami abdi Cepot? Cepot.
0: Naon sia dia?
1: Bade tumaros ka salira menawi uninga.
0: Naon tumaros teh? Naon uninga teh? Sing bener goblok ngarang ngomong teh.
1: Aji kasha. Geus hayo seteh adeung. Sanes menawi uninga anu nami dadung dawuk abdi bade geulis panon.
0: Naon geulis panon teh?
2: Saha nu geulis?
0: Naon uninga teh? Nesan. Sing pikarkeun aing ngomong teh goblok.
2: Nah saha nu geulis atuh?
1: Nah teu kartieun da wala. Pecahkan ku bahasa Inggris.
2: Tak, ku bahasa Inggris tak.
0: So,
1: no smoking. Nah, jo no smoking, we. Ngarang mana nama sebenarnya teh? What is your name, Teta? What is Dahlia? Is your name? Is your name? Tuh ngomong deh, dah tu.
0: Bapak.
1: Dengar tiernya.
2: Hayang kageleh, belum kata tu ngomong deh.
1: Bapak. Hayang nyambung di jenama kia.
0: Hayang lancar tu.
1: Cuma. Tinggal ikan, katukang diukna.
2: Inah katukangnya.
1: Cing bisa adab-adaban, hatina adaptasi. Kayak gitu kuma. Tinggal ikan, iya jila ma, unga poe pagiling disik yang muning.
2: Sato.
1: Sato, atau? Desa kola tenau, numata ngobrol aja yang muning. Mua nyawun karena bahasa kelemes.
2: Mua.
0: Syahasya.
1: Ngaran aing dawala. Aing rek nanya kabobat toksia. Oh? Aji kasha.
0: Anu ngaran dadong dawuk teh saha? Aing sia. Heeh. Tangkurak sih.
1: Anu ngono. Oh,
0: ari itu saha jelema tu anu teu hapaleun kana bahasana?
1: Ieu. Tangkurak. Cepot lajeng aing.
0: Warak ku sia. Ame ngatir kana bahasana.
2: Sekolakeun ka kebo.
1: Aji kasar. Ngeus ajing-ajing we. Hatena naon hampuraeun we lah eta mah.
0: Naon sia ka dieu?
1: Kuring dititah ku bapa aing. Hah? Samar ngaranna. Dititah ka dieu tepungan dadong dawuk.
0: Ah, cuy.
1: Benar, dadong dawuk teh anu nyekel muning.
0: Heeh.
1: Benar.
0: Heeh.
1: Jalu wungkul.
0: Heeh.
1: Dina tuur kana bodas.
0: Heeh.
1: Sabar hiji.
0: Tos.
1: Heeh.
0: Tos.
1: Mun jorang budak teh cus-cus.
0: Tos.
1: Naon tos teh singkatan teh?
2: Singkat teh.
1: Nyokot deukna kot ponokna. 100 maksudna mah. Nya. Moleh ka kuring ngagerawan. Sep. Naon sep teh pan ka sep?
2: Aduh, aya we.
1: Bajik bohong gitu. 100.
0: 100.
1: Nah, kok kuring katitahan gua pak aing ngaran kuy aing teh.
0: Ah, cuy.
1: Rek nyokot muning.
2: Muning jis. Naon make dicumiduh tuh?
0: Kurang ajar goblok hirup teh.
2: Naon?
0: Nah, make dicumiduh.
2: Nyokot.
0: Muning muning aing. Hi. Di paraban ku aing.
2: Hi.
0: Di bere di huapan ku aing. Hi. Di mandian ku aing. Hi. Kuai.
2: Nah leungit gelombang.
1: Nah leungit di sensor juga na.
2: Gue di sensor nomor.
0: Ayo na rek dogo fokus ya.
2: Gue gerau segera.
0: Ngena itu ngena eon sih deh. Di tetak gue pak kuring. Bapak siya kan iya goblok.
2: Bener ke geus ngaku. Enggak sorangan. Laku-akuana berapa?
0: Setan ngalawan gaing sok dipodaran si kuaing.
1: Ih, budak-budak ngaronying.
2: Heeh.
1: Kasih sorangan nanti sia.
2: Cacak-cacak beke tuh.
1: Cacak-cacak beke kamu jangung, bro kita. Montong kita di hayang di dish, waing. Hari tengah, waing. Alah, nepi ka ngepul gitu.
2: Katutung, kin.
1: Di kumah, kena cek, aing. Alah, syah.
2: Beres-beres tuh
1: nyaho
0: kapsul modar-modar wae beberes ya
2: cacak-cacak modar beberes
0: kurang ajar muning-muning aing mah kejing di gubuk ku sia
2: tubuh gerang
0: ngenteng mah hilap deh sedeh baik balik dia aing ah
3: Asra jingga dawala ngamasing pati di tengah kui dadung daw. Kalarasan Semar Badranaya parantos turun dari kamar sapadanya tak alam dunia. Maksad badai nyamper pala putrana.
1: Ya?
2: Ulan, wa.
1: Akan silain hasil acan gitunya.
2: Rekina mati acan, wa tau.
1: Melang dewek kegulana uhri wae sila teh.
2: Sekai jatuh pengak. Ake. Kalakahes baru kelas Agus
3: buk nepi ke menghangit dulu itu
2: naon wal
3: dihereyar masih kunyuk teh beta tukana herey teh jadi mana jadi meni
2: dioleh tetejak
3: ngoleh gue ke batu teh boleh jadi kiel jadi nate
2: itu
3: kurang cager ke gereja kulit waru angan daru
2: hiji
3: kahirupan gulung galang aja di hiji cager ya
2: hiji
4: kalau lisik
3: hareudang goblok sih teh
2: hareudang
3: euy a gung kalakah kitu sia teh
2: kalalonjing harudang nya
4: uga
3: nanaonan ieu aki-aki teh nepi ka kitu kitu
0: luh naon sia teh ngabenyin beur aing
2: lambai dibenyin
3: kalakuan nepi ka kitu sia hideung
2: kalau teh kalakuan eta tuh
3: sakirana teh goblok mah tong kalakuanan
2: olom-olom akuan
0: naon sia teh hudang A, tingali A.
2: Dalam olah.
0: Nah, tingali bapak orang ke dia.
2: Aku ananda.
0: Kebu bapak.
3: Aji hidung. Ngeus teh hayo aji, aji. Syakiran tidak gablek.
2: Untung aku.
3: Jangan sampai gumasep, Semar. Naon, syete. Naon, bing, naon, naon.
2: Dalam olah, maaf.
3: Gesa, sil acan. Lain asir, tonyok. Lu balik sih ya, demi ada doh.
4: Tonyok di warkop mau.
3: Cekeng terik ke gubuk munin, dewek dirintah bapak dewek. Usaha Semar. Semar bandar nangka, jadi teh. Aji bohong ya.
1: Ici, kamu pilih.
3: Dulu kakak jekuk nenggel ke abdi. Benar sih ya, demi ada doh. Nyalanya, Cik, bejaan ke dia, geroan ke dia. Gitu, ah. Bisa dah wala. Cuman tu yang hanya awak ingin.
2: Sok kayaknya.
3: Sok dah wala, kena wala. Wan, sok, sok. Gede gede gede. Mau seneng, mau ada yang dewek kena mah.
2: Dua kali gede gede ke hutan-hutan.
3: Lamun biji dah wala sepak kulur tu man. Wah, ayo nyeret-nyeret kakuring.
2: Lolobak. Lolobak.
3: Mau nyeret, nah apa nih sepak kasih rapak pak? Si goblok, mau ngarep pae.
2: Dabal, maka di sepak.
3: Kau dienek-enek, pak terabut tuman, hei sok-sok mau siapa itu ya?
2: Nolong,
3: tuh gini pak, ngebut, tinggal nih pak.
0: Tinggal nih pak.
3: Ayah, pak, kali pak.

0: Luas tak semangi kali ini.
1: Angin hero guy, hero guy bisa jadi tiluan.
0: Dari pak,
1: Jangan.
0: Tuh percaya tuh. Yo dewek, yo wek, pugu udah artis bapak teh.
2: Hayang.
0: Emangnya bapak teh lu cinta Luna?
2: Baru ke terkenal.
0: Hayang. Bapak lu cinta Luna, bapak mah. Leon, lu pikir sendiri.
2: Ya hayang disama.
0: Terang mek itu siapa? Ajar, siapa sih jima? Dewek Semar,
1: Rek Semar, Rek Sutisna, lu itu gimana sih awe?
3: Urusan.
0: Percaya nite deh. Ajarkan aku nanteing nyawa yang kau cicing.
4: Karena tolong bapak emang tang baru.
0: Dewek semar pelaku poho.
1: Nyawa kau belok ah.
0: Dengit kenta. Bisa ajarkan anak bohong. Nyawa yang kau cicing cerai. Bertrok bertrok yang dong aing.
2: Lagi rasa bapak.
0: Dewek mereka gubuk muning.
1: Muning muning aing cerai. Rek dikupuk kusian tengen-teng mah.
0: Percaya nte. Set tenyok bujur sini.
2: Amuan.
0: Udah sudah. Tinggang tuman ak lah.
1: Set deh pode ikaing. Lain pode tenyaho aing mah.
0: Dulu itu.
3: Pulak coret.
1: Rek dibawa muning. Bisa dibawa muning pahan lain. Set deh ngomong deh syok. Ya.
0: Tega Lara.
1: Tega.
0: Tega Pati.
1: Tega.
0: Iya rame.
1: Rame. Ada apa?
0: Saksikanlah bersama-sama. Marilah berduyun-duyun. Ada pertandingan yang luar biasa.
1: Ada
0: pertandingan entok.
1: Ngalawan
0: muncak. Iya. Plung. Nyingka. Cete. Ajik nonggol.
3: Loba ada.
0: Mau kaul, iya kesemian aja.

0: Ajik nunggul.
1: Aduh.
0: Naon atuh sete?
1: Naon kasantungan
0: eta? Wawanianan make jeung nantang ka dewe.
1: Pasidik teu bogaan mata.
0: Hay papa make jeung wawanianan apan saur papa kapukur kitu ka abdi teh.
1: Amanat teh eta teh pan kitu.
0: Naon dewe? Ira kulali papa. Naon kumaha kitu?
1: Sobi.
0: Nitip ilmu ni silahing bakal ditinggalkan kukuri omat ya jadi dunia teh lupa barang jiga
1: nyari jiga teh
0: hari jiga teh jauhkannya misi ayah jirama anu ngaku kengaran semar penti silaku mani namun eta jirama anu ngaku ken semar eleng anu hati eta semar palsu.
1: Nah eta
0: ulah. Namun di pentas kumane tuluy ujang anu eleh eta semar anu asli lain kuna naon bisi kabobodo teh nyok ka semar tingali. Bisi katipu lain kitu cek bapa kapukur kitu. Ulu. Oh, salah dewek atuna aki-aki teh.
1: Nok euy
0: teh hampura salah dewek. Eueuh. Hampura jang, hampura. Oh, hampura. Nepi kaki itu. Sebenarnya kaki heun hidup di rumah saya.
2: Sabar.
1: Atap sabar kene.
0: Lahir duwi de sumuhun ujang rumaos. Hidup teh lahir gitu teuing. Sumuhun ujang. Pika geuleun-geuleun teuing pa tong siki kanjutna pa. Lindu mana sok setung. Ampun ba.
1: Tiga
0: sok pernah gitu na tuh. Gila-gila deui kita. Udah jadi mewel. Da iya atuh geus dengeus na meni. Hayo we. Tong kitu bisa doraka. Anjing doraka. Geus sia goblok ah lieur kaina ge.
3: Itu pak, itu sih mah mangga. Dah abdi mah iya mah dah iya mah katitipan hungkur. Mangga dah tersumping bapak nanu kagungan nana. Ngeren abdi teh bade ngiring wae ka bapak.
0: Ulah pak. Ulah ngilu aing teh hayang boga dikitu. Pusing garing oge geus ripuh. Kamu boga dikitu jeung dugu jeung beke ah. Jeung mengi jeung naon.
2: Teu beke. Lain-lain.
0: Tapi aya muning mah.
3: Aya
0: mana?
3: Disumputkan ku abdi.
2: Sumputkan.
3: Nah, disimpan nama dina pecut cisim abdi tapata.
2: Oh,
0: ini. Jadi ayah jadi ya?
3: Sumuhun.
0: Kumamun hayang pangi.
3: Pecutkan sekali misalkan ter.
2: Ter.
3: Muning bakal ketinggali.
1: Lamun dua kali.
3: Lamun misalkan dua kali ter.
2: Kumamun.
3: Muning bakal lempang.
1: Lumpang yang
0: pernah. Lamun tilu kali.
3: Tir.
1: Muning bakal ngamuk.
0: Lamun opat kali.
3: Wah, lamun tilu ngeblok sih deh.
0: Aji kasih.
4: Muning kali yang kesehatan. Muning
0: dikat. Lamun opat kali ya ayah.
3: Kumaha?

0: Wayoken.
1: Aduh. Ya Semardis kok Semardis ada iya ya. Nuyak nuyak.
2: Mana ini sekolah yang udun.
0: Karena semasih kuat lebih.
3: Maha coba. Dewek guys ngomong kau tipati jagat nata Batra Guru. Ya. Ayah tempat anu kosong korsi itu jadi dewa ilai.
2: Oh.
3: Bari yang jadi dewa sasatuan gitu.
2: Saya
3: bapak kadi sileng nama kadi salinan.
2: Dijiat kena.
3: Ladung dawuk. Nyata na dijiat ku Semar Padrana ya lengit tanpa lewi hilang tanpa kerana. Nyata jadi hiji satria gandang kur perdeka. Nur cahya Sekar Ningwan. Cahaya sekaring wang cahaya silaturahmi.

0: kabatur madangdana naon ayah anak sorangan kuluhe diantep
1: ayah anak sorangan diantep tuh
0: datang matina perjuangan mua nga wujud tanpa pengorbanan
1: etan digawe helas
0: sorangan siama nempok kena hasil tuh tinggal ratusan tahun cicing lagi
1: batur maratus
0: ulun kumaulana oke
1: lumakari namprak
0: menta menta dumi ayah doa menta lamun doa oke mua jadi ibadah lamun doa oke mua nga wujud lamun tadi barengan ku gawe
1: eta ku gawe heula pengabdian
2: hayang rokok gitu
0: gadung
3: raula nun kakang asajinga
0: wayahna we euyah
1: naon
0: ka geus kieu mah wilujeng ka silaingnya wilujeng mancen tugas kade silaing dina aeus pangampi ditungan ulangan syukur ngajedog dina korsi tapi sok weling ka tepi smiring anya cerang ka padesaan silaing meureun geus ngarasakeun kumaha perihna jadi rahayat kumaha rasana jadi rakyat sangsara ayeuna sok ku silaing salurkeun aspirasi rakyat
3: saya kaula nun mangga teu dikateun bapa semar sok.

salah seorang datang ke dia. Syaga-syaga rumah si lain. Bejaan batur-batur si lain gitu. Urang ini kapu sedaya negara Amarta. Hai ini saya. Nah ngomong abdi pak. Tidak bisa ngomong mana nama. Ampun. Kalau dosa tahun han lah diskusian siapa dah gitu tak? Karena ada jelema goblok atau muni. Hayo jang main aja. Saya pak. Perantos kesawarena, perantos syarat-syarat, perantos beres, enggak, beres, roes ya. Kurang

0: kapusir daya baliknya tarik seserah na juragan Arjuna
1: delaras kitu
0: wilujeng kabungah kabagjaan juragan Arjuna sareng Dewi Mayang Arum mah bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa
2: tos belakang
0: anu jelas batu turun ke sik naik itu purun ieu daek beres roes sadayana kantun sasyakur bini mahna ya Syakatenan akang permio sanes tesono pamitan sanes bosenan sanes waktos ja

pasti kulak canggung bang jadi lina manusia titis tulis tilahi nomor bisa dipondah deh. Palebat di belawetan Tangara Sang Surya sekedap direk medal hayam raungkong korongok nunggu waktu pucak pacok. Halimun subuh anu ngarungrum lapat-lapat jalan satapak ngembat panjang sorangan mangsa rek datang. Cak urang tuna dihanjuang siang parti nyokot tinggalkeun mangsa datang urang sampeur deui.

0: Tes.
1: Wah, si bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
2: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habu Strong.
1: Nah, kan, apa Ibu bilang? Makanya, kalau sama Habu Strong, segala penyakit, dari mulai penyakit berat dan susah diobati,

0: sembuh.
1: Iya, Pak. Emang Habus Rong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
2: Oh, pantesan ibu kelihatan awet muda.
3: Habus Rong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya.

0: Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasi, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
0: Tadi teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habustrong.
1: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
0: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habustrong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
1: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habustrongnya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Apotek Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azhara yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.